0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Dan lagi Perang Kuasa 2 bersama-sama dengan kumpulan Sheila on 7, 2 buah lagunya hari bersamanya dan juga melompat lebih tinggi. 8.23 minit pagi waktu ini, 8.30 kita nantikan untuk di hari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Sandakan dan juga ke Ningau FM. Okey, terima kasih kepada Salim Isa, rakan di WhatsApp.fm, katanya Assalamualaikum DJ and Waalaikumsalam. Salam rentak pagi, info cuaca di Temaku mendung-mendung manja pagi ni. Salam rentak pagi buat geng Harvesting, Albin, Bats, Kemar, Simon, Muslimin, Stefanus, untuk DJ and Happy Conti, dan have a nice day. Terima kasih, thank you. Okay, jadi Sujaidil bagi jempol, bagi love-love, terima kasih. Aidatu Nafisha, Assalamualaikum. Ai, ini dihantar reply status kemarin ni. Okeylah, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat selalu. Salam ingatan buat Kak Raima, Jihad, Bakar, semualah pendengar Tua FM tanpa terkecuali. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Terima kasih. Okey, daripada rakan-rakan kita, ada yang belum respon menerusi WhatsApp Tua FM dan juga Facebook untuk kita punya tajuk pagi ni ialah, kongsikanlah dulu satu sikap kamu yang susah betul kamu mau ubah. Untuk dialek pula, aku nak mau sudah jadi orang yang kuat marah. Okey, kita tengok di Facebook kalau ada rakan kita respon. Setakat ni semua salam-salam pagi, tapi nantikan kamu punya respon pagi ni mana. Okey, nanti kamu berkongsi bersama-sama N untuk tajuk pagi ini. 8.30 kita ada di hari sana sini, layan lagu terbaru di Top FM bersama dengan Hel Husaini dan juga Mimi Fly Kara.
0: Teruskan memilih Top FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio, your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: Tepat 8.30 minit pagi, Clay. Kita akan bersama rakan-rakan kita di Tau FM, Kesenangan FM dan juga Keningau FM. Selamat pagi semuanya. Apa khabar Didi, Hex dan juga Anne?
1: Apa khabar?
2: Selamat pagi.
0: Tercacul pula kan? Okey.
3: Abang Long juga.
0: Okay. Kita ada Adi Hex pagi ini di Keningau. Apa khabar Hex? Oh,
4: terima kasih. Sehat walafiat.
1: Kita ada Ria, kenapa pergi Adi ya?
0: Kita ada Kakak Anne di Tawau.
5: Ya, kawan-kawan selamat pagi semuanya.
0: Ya, tidak lupa juga Abang Didi di Sandakan FM. Apa khabar?
3: Selamat pagi. Kabar baik alhamdulillah.
0: Ya, baik perkongsian dari sana sini pagi ini kita mulakan dahulu Anne di Tau FM. Silakan Anne.
5: Terima kasih Rafiq dan Ikhlas di Sabah FM. Dari Tau FM, saya sempilian anda satu makluman berkaitan dengan kempen derma darah daripada unit perubatan transfusi Hospital Tawau diadakan pada 9 pagi ini bertempat di lobi Blok C bangunan baru Hospital Tawau. Dari 9 pagi hingga 3 petang. Satu makluman berkaitan dengan kempen derma darah. Terus ke Sandakan FM pula bersama dengan Didi untuk perkongsian di hari-hari ini. Silakan Didi.
6: Baiklah, terima kasih Anne di Tawau FM, stesen pilihan anda dari Sandakan FM bersamamu untuk di hari sana sini pagi ini 1 Oktober 2026, di mana Jabatan Perkhidmatan Kebajikan UMN JPKA Sabah akan menganjurkan program pemantapan kerja berpasukan Sandakan Host 2026 yang bermula hari ini hingga 4 Oktober 2026. Program ini disertai 8 kontinjen melibatkan bahagian Sandakan, Ibu Pejabat Tawau, Kudat, Keningau, Kota Kinabalu, Beaufort dan juga institusi di bawah JPKA, dan akan diresmikan oleh Yang Berhormat Dato' Julita Mojungki, Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Itu dari Sandakan FM kita bawakan untuk pagi ini dan seterusnya bersama dengan Hex pula, Adi Hex di Keningau FM, hebat syoknya. Silakan Adi.
4: Baik, terima kasih Abang Didi, Abang Long Didi di Sandakan FM bersamamu. Satu perkongsian dari Kering FM sedang berlangsung waktu ketika ini hinggalah ke pukul 12.30 hari nanti adalah Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Tambunan bertempat di Dewan Terbuka Pisom Peruan Square Tambunan. Itu perkongsian kita dari Kering FM ke Sabah FM. Bagus bah bersama dengan Rafiq dan juga Ikhlas. Silakan.
0: Baik, terima kasih Adi Hex di Kering FM. Baik, pagi ini kita ada dua perkongsian ni, Clay. Silakan.
5: Okey, 8.30 pagi baru saja berlangsung Majlis Apresiasi Sekolah Sukan Malaysia Sabah tahun 2026 bertempat di Dewan Sukan Serbaguna Sekolah Sukan Malaysia Sabah. Dan seterusnya 11.30 pagi akan adanya temu bual di Konti Sabah FM dalam slot Sembang Ekspresi. Dan tajuk hari ini di bawah Brave Fest, Hentikan Stigma Kesihatan Mental Milik Semua, yang mana kita akan bersama dengan Dr. Cherry Lina Grace Gideon, pegawai perubatan UD10 yang akan bersama dengan kita di Konti 11.30 pagi.
0: Ya, anda juga boleh saksikan melalui Facebook ke Sabah FM sebentar saya lagi 11.30 minit pagi. Itu perkongsian untuk dari sana sini di Sabah FM sepanjang hari ini. Apapun, terima kasih rakan-rakan kita, adik-adik dan abang-abang semuanya.
5: Ya, terima kasih kembali.
4: Terima kasih kembali.
0: Siapa yang adik cepat bagi tahu?
5: Saya.
0: Okay, mama, kita jumpa semua. Terima kasih. Bye-bye.
5: Jumpa lagi. Bye.
0: Esok lagi.

Ya, lagu bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Seindah Biasa. Lagu yang dipopularkan dalam albumnya Prasasti Seni yang dikeluarkan pada tahun 2004. Lama suara lagu ni kan. Okey, 8.40 minit pagi waktu ini menerusi rentak pagi edisi Isnin pula. Edisi Khamis 1 Oktober 2026. Masih lagi teman-temankan saya Eliana Miza. Solo-solo and temani anda sehinggalah 10 pagi dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik di jam yang ketiga ini ya. Okey, seketika nanti kita akan dengarkan Ingin Tahu untuk hari ini. Masanya untuk membacakan respon daripada rakan-rakan kita di WhatsApp Tahu FM. Kita ada Aiman di Tamaria, katanya Assalamualaikum Kak DJ. Waalaikumsalam. Selamat tugas, salam untuk pagi. Kalau tajuk pagi ni, kalau dalam diri saya Kak, cepat merajuk. Kalau orang tipu saya, kalau saya suruh orang tu tidak mau buat, terus saya merajuk. Tak tahulah kenapa. Terima kasih. Tapi itulah okey juga tu, kalau orang, sebab orang tu kan menipu. Kan? Kalau merajuk yang tedar-tedar, itu memang bertabiat sudah kan. Tapi kalau merajuk di tempat yang betul, okey juga. Kalau orang tu dah bohong, dah tipu, kalau lebih baik kita jauhkan daripada orang-orang macam tu kan. Okey, terima kasih Aiman atas respon paginya. Kalau Jadil Sujaidil katanya, selamat bertugas DJN, terima kasih. Respon pagi ni, sikap saya tak boleh saya ubah. Marah dalam diam. Kalau ada orang suka bergosip, saya putar lagu MP3 Bluetooth kasih besar sound sampai 100. Ui, full volume ya, malas mau dengar aib-aib orang. Ada juga orang yang tak suka kita kan. Betul lah. Okey, ucapan untuk semua yang mengenali diri, harap ceria selalu untuk DJN. Jangan lupa warnakan harimu. Cing gitu ya. Terima kasih. Betul lah juga. Kalau lebih baik kita pun tidak dengar benda-benda yang tidak baik kan. Lagi-lagi yang gosip-gosip ni, baik kita layan lagu, baik kita dengarkan Tau FM kan, beribu dengan lagu-lagu hiburan. Kalau benda tu tak penting, tak payah kita ikut-ikut, tak payah kita dengar. Kalau ada manfaat untuk diri kita, okey. Tapi kalau tiada, baik kita jauhkan diri kan. Okey, itu daripada daripada Jadil Sujaidil. Okey, daripada siapa lagi kawan kita di Facebook, kita jenguk dulu di Facebook Tau FM sesempilan anda kalau ada kawan kita yang mau respon untuk tajuk pagi ini. Okey, belum lagi. Okey, jadi kamu boleh respon lah kita punya tajuk pagi ini. Satu sikap kamu yang susah betul kamu mau ubah. Okey, ada satu salam pagi daripada Abang Timbul. Selamat pagi buat semua rakan-rakan Tau FM, buat DJ Energy Teknik, selamat bertugas, terima kasih. Okey, untuk dialog kita pagi ni, aku nak mahu sudah jadi orang yang kuat marah. Kamu boleh terjemahkan dalam bahasa kamu, nanti kamu hantarkan menerusi voice note pun boleh juga di WhatsApp Tau FM 019 490 3838. Seketika nanti kita ada Ingin Tahu, lagu bersama dengan Hafiz Tuib, Kisah Cinta Kita. Rentak pagi.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Planet Zuhal merupakan planet ke-6 dari matahari. Kalau ada peminat astrologi, pasti anda tertanya-tanya, apakah sebenarnya gegelang yang melingkari Zuhal? Menurut kajian astronomi, cincin Zuhal terbentuk daripada zarah ais, air dan bercampur dengan debu serta serpihan batuan yang berukuran antara mikrometer hingga beberapa meter. Data daripada misi Cassini NASA menunjukkan bahawa cincin ini mungkin berasal daripada serpihan bulan atau objek kosmik yang hancur akibat tarikan graviti Zuhal. Struktur cincin terdiri daripada beberapa lapisan utama yang dikenali sebagai cincin A, B dan C, di samping cincin kecil lain seperti D, E, F dan G. Cincin B adalah yang paling tebal dan terang, manakala cincin F lebih tipis dan dinamik dengan corak yang sentiasa berubah akibat interaksi graviti bulan kecil Zuhal. Kajian saintifik juga mendapati bahawa cincin Zuhal sangat nipis walaupun lebarnya mencapai ratusan ribu kilometer. Ketebalan purata cincin hanya sekitar 10 hingga 30 meter, menjadikannya hampir tidak kelihatan apabila dilihat dari sisi bumi. Fenomena ini dapat diperhatikan setiap 13 hingga 16 tahun apabila Zuhal melintasi satah orbitnya, menyebabkan cincin kelihatan hilang kerana sudut pandangan yang sangat tipis. Selain itu, kajian terbaru menunjukkan bahawa cincin Zuhal mungkin tidak kekal selama-lamanya. Proses yang dikenali sebagai ring rain menyebabkan zarah ais dan debu dari cincin tertarik ke atmosfera Zuhal akibat tarikan graviti dan medan magnet planet. Kajian Cassini menganggarkan bahawa cincin Zuhal mungkin akan hilang dalam tempoh 100 juta tahun akan datang, menjadikannya fenomena sementara dalam sejarah kosmik.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?

0: Perintah pagi.
1: Tawa

Dan lagu Brambers sama dengan Bruno Mars, selamat dengan Risk It All. Okey, 8.57 minit pagi waktu ini. Kita nantikan 9 pagi untuk berita dari berita utama 9 pagi. Dan kita akan masuk di jam yang keempat untuk lagi beran menerusi Rentak Pagi. Rentak Pagi.

0: Pagi.
1: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

0: go.
1: Let her go.
2: Radio pilihan Anda. Tawau.
1: Turn it up, let's go.

Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

misinya di Iraq selepas lebih setekad ditempatkan di negara itu. Penamatan misi itu dibuat susulan persetujuan Amerika dan Iraq melaksana pengunduran secara berperingkat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyifatkan pengunduran berperingkat itu sebagai kemenangan kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan perkembangan itu membuka fasa baru yang memperkukuh kedaulatan negara. Angka kematian akibat sebuah kapal penumpang yang terbalik dan karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 78 orang. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, pasukan penyelamat masih mencari 57 penumpang yang hilang, manakala 108 lagi berjaya dipindahkan ke tempat selamat. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang bertolak dari Surabaya, Jawa Timur pada 12 September menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebelum terputus hubungan pada keesokan harinya akibat cuaca buruk. Sukan. Pelumba basikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menghadiahkan pingat gangsa buat Malaysia dalam acara kadin wanita di Velodrome Izu. Atlet berusia 23 tahun itu menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dalam perlumbaan akhir yang menyaksikan China menguasai dua kedudukan teratas. Rakan sepasukannya, Dr. Alisa Muhammad Farid menduduki tempat kelima. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang melangkah ke skor akhir dalam acara pecut individu lelaki yang dijadualkan berlangsung hari ini. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi Muhammad Syah Firdaus Sahrum apabila gagal mengikut jejak langkah rakan sepasukannya itu selepas hanya menduduki tempat ketiga dalam saingan Rapid Change musim pusingan kedua. Sepak takraw kematangan pemain antara kekuatan skuad negara dalam hadapi saingan di pentas antarabangsa dengan pengalaman panjang membantu mereka lebih tenang ketika berdepan tekanan permainan. Tekong negara Zulkifli Abdul Razak berkata, sebahagian besar pemain dalam skuad ketika ini sudah lama bersama pasukan, selain beberapa daripadanya sudah mencecah usia 30 tahun. Menurut beliau, pengalaman yang dimiliki pemain membantu mereka mengawal diri ketika berada dalam gelanggang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Rentak pagi.
4: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad.

0: Colagu Boss. Radio pilihan anda.
1: Rentak pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad.

0: Rentak Pagi Tu FM, pilihan anda lagu hiburan tadi bersama dengan Ratu Rock Malaysia Ella, lagunya Tinggal Tanda Tanya. 9.23 minit pagi, waktu ini di jam yang keempat menerusi Rentak Pagi. Terima kasih untuk Sis Murni. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Katanya selamat pagi, selamat menjalankan tugas. Terima kasih lagu dandutnya asik, bilangnya. Terima kasih. Sam Cromox, okey, respon paginya. Sikapku lain N. Aku sendiri pun tak baca, tak baca berubah-ubah. Aku sendiri pun tak baca berubah-ubah ikut mood dan keadaan. Pendek kata, depresif monsoon. Ada cerah, mendung, ribut petir, tapi jangan sampai kilat guntur bergabung dengan petir. Tapi tak lama batu, lepas tu cerah. Dadalah hujan maksudnya. Hati tisu. Oh gitu. Okey. Jangan lupa sarapan eh. Terima kasih Sam Cromox. Daripada rakan kita Eh Chang di Sempurna, selamat pagi DJ bertugas. Selamat pagi buat anak Adam, Atin. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Daripada ini siapa ni? Umar. Okey, katanya assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Waalaikumsalam. Semoga pagi yang ceria ini diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Dan Makcik Suri Dunia, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Makcik Suri. Kalau makcik banyak marah. Okey, terima kasih. Selamat bertugas. Balik nanti hati-hati. Yang mungkin lepas ni kurang-kurang suara marah kali kan, Makcik Suri. Okey, kita dengarkan untuk Cik Din punya dialek pagi ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Cik Din mau berdelek dalam suku kaum Tidung. Dako nupo guang. Ka ulunu mengitan. Maya dako. Sekian terima kasih DJN. Semoga dipermudahkan urusan DJN. Terima kasih Adi. Terima kasih. Dengan suang-suang.
0: Terima kasih Cik Din. Kalau selepas Cik Din mesti ada Kak Aminah Badrun. Aha, kita dengarkan untuk dialek pagi ini pula daripada Kak Aminah Badrun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: DJN. Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Bolongan. Dialek Tidungnya. Dako nupo guang nio, jadi ulun tukang mengitan. Dialek Bolongan. Aku kila agi dempa, jadi ulun tukeng bising. Buat DJ, terima kasih. Semoga segala urusan DJN dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
2: Terima kasih suang-suang, bais-bais taka kodangan.
0: Terima kasih Kak Amida. Itu rakan kita di WhatsApp tu, di Facebook daripada kawan kita yang bernama Renew Insurance. Okey, salam DJ tu Afan. Waalaikumsalam. Sikap yang susah saya mau ubah adalah kuat tidur. Bahaya juga ni kalau kau tidur kan. Okey. Terima kasih. Okey, daripada rakan-rakan kita di WhatsApp telefon dan juga Facebook, nanti kamu boleh respon untuk tajuk pagi kita ni. Masih ada masa lagi. 9.30. So ketika nanti kita ada Big Six Celebrity, Kukira Mazo dulu lagunya Janji Manis.

0: tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
3: Bisik. Selebriti.
4: 9.30 minit pagi, waktu ini kita bawakan menerusi bisik selebriti. Ini kumpulan yang cukup popular dan juga ada yang membesar dengan lagu-lagu kumpulan ini. Selepas hampir 3 dekad mewarnai industri hiburan tanah air, kumpulan New Boys bakal kembali menerusi konsert New Boys Meraung live di Singapura pada 5 Disember depan. Dan konsert disifatkan bagi mengubat kerinduan peminat terutama di negara jiran Tapabit yang dijangka berlangsung di salah satu tempat lah ya, dan penganjurannya dibuat berikutan siri konsert sebelum ini yang membuktikan New Boys yang dianggotai oleh Tomo selaku sebagai vokalis, Jay Afis gitar, Zack bass, Along Risto drum masih mendapat tempat di hati peminat. Dan Tomo berkata, konsep berkenaan adalah appreciation lah ya untuk peminat di Singapura yang menyokong kejayaan mereka sejak awal kemunculan lagi. Dan sementara itu, katanya lagi konsep berkenaan amat signifikan dengan perjalanan kerjaya kumpulan itu yang sudah hampir bertahan hampir 30 tahun ya. Oh, agak lama tu, 3 dekad, 30 tahun. Jadi selain lagu Meraung, katanya kumpulan itu juga bakal mempersembahkan dia deretan lagu popular era 90-an termasuklah lagunya betul Sejarah Mungkin Berulang, tahu pun. Dan peminat juga tidak sabar untuk peminat-peminat mereka di Singapura untuk memeriahkan lagi konsert tersebut. Jadi apapun, kita harapkan yang terbaiklah untuk New Boys, semoga dipermudahkan, dilancarkan urusannya kan, dan juga dapat menghiburkan dan mengubat peminat-peminat, mengubat kerinduan peminat di Singapura. Okeylah, itu yang kita bawakan menerusi bisik selebriti kita bersama dengan New Boys, yang mana konsert New Boys Meraung di Singapura bakal ubati kerinduan peminat. Ini salah satu lagu popular mereka, Meraung, yang kita bawakan menerusi

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
3: Bisik. Selebriti.
4: Cepat-cepat mau kemana? Bukan kau saja yang guna jalan raya nih. Inilah penyumbang berlakunya kemalangan jalan raya. Cuba sabar sikit. Hormatilah pengguna jalan raya yang lain. Pesanan untuk pemandu-pemandu yang sedang mendengar Radio Tau FM, stesen pilihan.

Rentang Pagi Tok FM pilihan anda, 9.43 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N menerusi Rentak Pagi. Daripada rakan kita Barmada, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua yang lain Tok FM pilihan anda. Info cuaca di Temanggung sekarang baik-baik je, cerah, alhamdulillah. Respon pagi ni pasal tentang sikap yang susah mengubah. And kalau akulah kan, bagi saya rambut sama hitam, hati lain-lain. Sebenarnya sikap boleh ubah, tapi mungkin faktor usianya. Sebab kalau kita sudah berusia ni, cepat naik darah. Gitulah tu kan. Okay, terima kasih Bahar atas responnya. Okay, itu daripada rakan kita di WhatsApp to FM. Di Facebook kita tengok lagi kalau ada rakan-rakan pendengar kita yang respon menerusi Facebook rasmi to FM sesam pilihan anda. Nampaknya itu sajalah respon daripada rakan-rakan kita di Facebook juga. Okay, jangan lupa terus ikuti to FM sesam pilihan anda menerusi RTM Klik, dan juga ikuti semua media sosial Tua FM. Di Facebook ada, Instagram ada, TikTok at Tua FM, dan juga aplikasi X at Tawau FM. Okey, ini satu yang nak kongsikan kepada anda. Ini berkaitan dengan ada yang mungkin katanya baru-baru ni dihack lah aku punya WhatsApp kan. Aduh, orang godam lah aku punya WhatsApp. Ini makluman ya daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, meminta Meta memberikan penjelasan menyeluruh berhubung isu akaun WhatsApp yang dilaporkan di godam dan juga terjejas. MCMC dalam kenyataan memaklumkan permintaan rasmi itu dikemukakan pada Meta pada 25 September lalu sebelum perbincangan diadakan bersama dengan syarikat berkenaan. Ya, bagaimanapun untuk tempoh sehingga 2 Oktober ini memberikan maklum balas sehingga esok kepada MCMC berhubung isu berkenaan. Dan setakat ini MCMC menerima 92 aduan berkaitan dengan akaun WhatsApp yang dilaporkan terjejas dan juga menggesar untuk memberikan penjelasan menyeluruh serta mengambil tindakan segera terhadap akaun pengguna yang terjejas. Dan Suruhanjaya itu juga turut menegaskan tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan makluman maklum balas yang diterima daripada Meta. Dan terdahulu Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil meminta MCMC mengeluarkan kenyataan berhubung maklum balas Meta mengenai isu penggodaman dan juga penyahaktifan akaun WhatsApp. Dan beliau berkata MCMC perlu memperjelaskan perkembangan hasil maklum balas Meta selepas perbincangan antara kedua-dua pihak. Jadi itu satu makluman lah ya. Okey. Dan 9.46 minit pagi waktu ni masih lagi kita beribu dengan lagu-lagu hiburan sehingga 10 pagi. Lagu bersama dengan Wania Serita lagi, Canggung Rentak Pagi.

0: Ya, rantau pagi tu FM pilihan anda, 9.55 minit pagi waktu ini. Okey, dua ucapan dan respon pagi yang terakhir yang bacakan daripada rakan kita menerusi WhatsApp tu FM. Ada ni Syed Lisha, katanya Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Respon pagi ni untuk tajuk pagi, kalau Nisha, sikap cepat marah apalagi dengan anak, bila nak mendengar cakap cepat betul naik darah, dan ada yang ngam di mata Nisha, ada yang tak ngam di mata Nisha, memang Nisha marah. Okey DJN, terima kasih. Okey, terima kasih Nisha. Dan terakhir daripada Mami Jun, Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Salam rentak pagi. Respon pagi ni, kalau saya nak boleh saya ubah jadi seorang yang peramah DJ. Okeylah tu kan, nak jadi orang yang peramah. Okey, lokasi on the way ke bandar, dan selamat bertugas DJN Line to FM. Terima kasih dengan lagu-lagunya. Okey, terima kasih. Sama-sama DJN daripada Nisha Elisha. Okey, daripada rakan-rakan kita di WhatsApp dan di Facebook, nampaknya pun tidak ada respon sudah. Terima kasihlah sekali lagi untuk pendengar-pendengar kita, rakan-rakan yang sudah respon di WhatsApp Tua FM dan juga Facebook Tua FM, sesi pilihan anda. Menarik dorong punya apa ni, respon pagi ni kan. Itulah pasal tajuk kita ni, kadang-kadang mengubah sikap bukan sesuatu yang boleh berlaku dalam satu malam kan. Dia ambil masa. Yang penting kita sedar, kita cuba perlahan-lahan. Kalau kita rasa sikap kita tu lebih kepada ke arah negatif, kita ubah pelan-pelan. Sebab kita pun manusia bukan sempurna kan, tidak ada orang yang perfect. Jadi cukup kita jadi versi diri kita yang lebih baik dari kemarin. Gitu kan. Okey, terima kasih semualah yang sudah berkongsi dengan N untuk respon pagi ini. Okey, dan insyaAllah kita jumpa lagi menerusi siaran lain pula selepas ini. Kita ada lagu back to back 10 hingga 11 pagi dengan lagu-lagu hiburan. Macam biasa ada Seindah Kata Secantik Bahasa, ada juga Tak Tahu Tanyalah Mr. B, ada Ayuk ke Dapur, dan ada juga Nur Sakinah untuk hari ini 10.30 pagi nanti. Okey, dan akan bersama dengan rakan-rakan menerusi Short Lion bersama dengan DJ Tamrin dan Ritma Petang bersama dengan DJ Kayum nanti. Lagi hiburan menerusi rentak pagi kita, dan juga lagu-lagu hiburan sehinggala 7 malam. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Saya N, kurangkan manis salam minuman, lebihkan manis salam senyuman. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye.
1: Rentak.

0: pagi. Renta pagi. Renta pagi.
1: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat. Kini siaran Tawa FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery. Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Indah, yang bermaksud cantik atau elok. Indah benar suasana semasa matahari terbenam di pantai Teluk Kemang. Indah. Seindah kata, secantik bahasa.
2: Tawau FM,

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Zah.
2: Kenapa, Man?
1: Ni macam jabatan lama lah.
2: Oh, gitu.
1: Ini jabatan lama. Bukan jabatan baru. Ada cerita apa ni?
2: Cerita apa tu, Man?
1: Dia ni bukan set lah. Ini untuk semua lah kan. Kadang-kadang kita ni kita pandai leka.
2: Bekerja kan?
1: Betul, bekerja. Kadang-kadang pandai leka. Betul. Kadang-kadang pandai cemburu ada, iri hati tu ada.
2: Pula manusia kan. Tak pernah puas hati.
1: Macam kawan kan? Dapat APC. Kan? Tiba-tiba kan kawan dapat APC, kita pula yang sakit hati.
2: Gitu kan? Gitu.
1: Padahal markah, itulah. Begitulah.
2: Kan, rasa iri hati.
1: Betul.
2: Dengan kejayaan orang lain kan. Selalunya berlaku di tempat kerja lah kan.
1: Betul, tempat kerja.
2: Macam mana ni Mr. B? Apa yang perlu dilakukan?
3: Okay, mantap soalannya ni.
2: Kan?
3: Macam lain vibe-nya ni.
2: Hati-hati.
1: Dia macam serius sudah sekarang
2: hati.
1: Ni.
3: Okay, kata ulama, dia begini. Untuk menjaga hati kita daripada perasaan tidak syukur, lagi-lagi perasaan akan hasad dengan orang.
1: Betul.
3: Adalah jangan suka tengok kehidupan orang lain.
1: Okay.
3: Salah satunya itulah. Sebab bila kamu akan kamu suka tengok kehidupan, kesenangan orang lain, salah satunya dia akan menghilangkan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah bagi dengan kita. Contoh, bila mana kita suami belikan kita gelang.
1: Betul.
3: Kan? Gelang. Kita nampak
2: kecil.
3: Kita kecil. Tengok kawan, ui, nah gelangnya macam lipan. Aku punya macam benang-benang saja. So dengan itu kita akan satu hilang rasa syukur.
2: Betul.
3: Yang kedua, kita akan hasad dengan orang. Belanya

0: Irama Malaysia.
1: Nada Dakwah.

0: X Hits Antara Bangsa.
1: Duet, duo, kolaboratif. Semuanya di Tawa FM.
0: Pilihan Anda.

0: Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Hai Wan J.
4: Waalaikumsalam.
3: Nampak
4: Mazza.
3: Tak? Nampak.
4: Ceria
3: kan, bersemangat. Sebab mau berkongsikan resepi lagi untuk hari ini. Semalam Wan sudah kongsikan resepi
4: ikan.
3: Okey, hari ini Zah kongsikan pula resepi ayam lagi.
4: Ya, ayam lagi.
3: Mesti Wan tak pernah dengar ni. Woku.
4: Apa tu?
3: Ayam woku.
4: Gue. Oh iya, saya.
3: Okey, jadi hari ini Zah akan kongsikan resepi ayam woku. Bahan-bahannya kita perlukan ayam. Dan kita potong dan juga perap dengan limau nipis dalam 30 minit. Dalam esbok lah kita letak, Wan. Kemudian kita perlukan limau purut, daun cemangi. Juga kita perlukan surai yang kita ketuk-ketuk. Juga kita perlukan limau nipis. Okey, itu bahan-bahan utama. Okey, bahan kisar kita perlukan bawang merah, bawang putih, cili api, halia, kunyit hidup dan 2 biji buah keras supaya rasa-rasa lemak sikit. Okay. Okey, itu sahaja bahan-bahannya, Wan. Dan menghasilkannya pun mudah saja. Pertama kita goreng ayam.
4: Ayam yang diperap tadi, ya?
3: Ya, yang kita perap dalam 30 minit tadi di esbok. Okay. Kita goreng setengah masak dengan garam kunyit. Kalau tak nak goreng pun sebenarnya boleh juga. Tapi sekejap saja sebenarnya. Dan kita tumis bahan kisar dan juga serai sampai wangi. Kemudian kita masukkanlah air sikit dan juga ayam. Kemudian kita kacau-kacau. Okey, akhir sekali baru kita letakkan cemangi tu. Jangan letak awal, Wan.
4: Takut dia layu kan? Sama daun limau purut tu.
3: Betul, limau purut dan daun cemangi ni last kita letak.

0: tadi, ayam sudah masak. Jadi selesailah untuk resepi hari ini. Ayam woku
1: pun simple juga. Resepi kita ni simple-simple sebenarnya.
0: Dan confirm one akan bertambah-tambah nasi.
1: InsyaAllah.
0: Ya, jadi selesai untuk hari ini. Untuk resepi ayam woku. Esok kita jumpa lagi.
1: Untuk resepi terakhir untuk minggu ini. Dan sampai berjumpa lagi lah.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat mencuba.
0: Bye.
2: Ayo ke dapur. Ayo ke dapur.

anda fikir berusaha untuk sudah terbaik itu susah? Sebenarnya berbuat jahat lagi susah dan menyusahkan. Pilihlah kebaikan sebagaimana anda memilih kami sebagai stesen pilihan anda.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Nur Sakinah bersama-sama Ustazah Hamiah Haji Mat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya maka saya dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabat pendengar sekalian di mana saja berada, dan saya sentiasa mendoakan semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah rahmati kita sentiasa, Allah lindungi kita, apa sahaja yang kita kerjakan, yang kita usahakan mendapat restu dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh ahli keluarga kita berada dalam keadaan aman dan harmoni. Pagi ni saya nak share sikit tentang kepentingan ilmu tauhid. Kita duk belajar tauhid, tauhid duk sebut tauhid, tauhid. Macam mana tauhid tu berfungsi dengan kita sebenarnya? Hakikat tauhid tu macam mana dia memberi kesan dalam kehidupan kita? Dengan ilmu tauhid ni, sahabat pendengar sekalian, kita akan faham tentang satu hakikat yang sunyi. Hakikatnya bila kita berjalan seorang sahaja di muka bumi Allah Ta'ala ni, kita rasa macam kita seorang-seorang sahaja. Bukan sebab kita tak ada manusia di sekeliling, tapi sebab tiada satu pun yang benar-benar memegang kehidupan kita ni selain Allah Azza wa Jalla. Manusia ni dia akan datang dan pergi. Dulu kita ada ibu ayah kita, kemudian mereka meninggalkan kita, ya, kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi manusia itu datang dan pergi. Janji pun berubah, ya. Hati beralih, sandaran runtuh satu demi satu. Maksudnya janji pun kadang boleh jadi pasti, kadang jadi tak pasti. Sandaran kadang-kadang kita ada sandaran, kadang-kadang tidak ada, ya. Dan waktu itu tauhid yang jujur akan berbisik, kau memang diciptakan untuk bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tauhid ni menjadikan kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Tauhid bukan buat kita rasa keseorangan. Tauhid ni jadikan kita berhenti berharap pada tempat yang salah. Sahabat pendengar sekalian, bila kita faham tentang tauhid, kita tak lagi kecewa berlebihan bila manusia mengecewakan kita. Dia kecewakan kita, manusia kecewakan kita, kita boleh lalui sebab kita faham tentang tauhid itu. Bukan sebab kita tak peduli, tapi sebab kita tahu siapa yang sebenarnya mengurus takdir itu. Jadi tauhid mengesakan Allah bukan sekadar pada lidah, tapi pada sandaran hati. Kita bekerja, tapi kita tahu rezeki bukan di tangan manusia. Kita berusaha, tapi kita tahu bahawa bukan hasil itu bukan dalam genggaman kita. Kita berusaha, tapi yang menentukan itu ada yang menentukannya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, sahabat mendengar sekalian, tapi kita tahu yang menentukan bukan usaha kita semata-mata. Dan Allah sebut, bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ini Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 3. Ayat ni, sahabat pendengar sekalian, hanya hidup bila tauhid itu hidup. Kita akan faham ayat ini apabila tauhid kita itu hidup. Bila tauhid kita kuat, kita akan berjalan dengan kita berjalan sendiri tanpa rasa kosong. Maksudnya kita berjalan di atas muka bumi ini tanpa rasa kosong. Kerana kita merasai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. Wala tahzan. Kita tak perlu bersedih kerana Allah ada bersama dengan kita dalam setiap situasi dan keadaan. Sebab walaupun manusia tu tak faham, walaupun manusia di sekeliling kita tidak memahami kita, tetapi Allah itu sentiasa tahu. Allah itu tahu tentang kita. Setiap inci tentang urusan kehidupan kita, Allah itu tahu. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Dan disitulah tenang itu lahir. Bila kita faham tentang hakikat tauhid dalam kehidupan, urusan kehidupan kita, maka akan lahirlah ketenangan. Tak serabutlah kehidupan kita. Taklah jiwa itu kacau, jiwa itu akan jadi tenang, jiwa murni. Bukan kerana kita ada ramai orang di sekeliling kita, tetapi kerana kita ada Allah yang Maha Esa yang sentiasa bersama dengan kita, sahabat pendengar sekalian, dalam setiap langkah kita. Jadi bertawakallah kepada Allah Ta'ala, bergantunglah sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya Allah lah yang mengatur setiap inci urusan kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi insyaAllah dalam slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nur Sakinah, perkongsian motivasi, amalan-amalan yang baik dan tip dalam kehidupan dan keluarga. Setiap Khamis 10.30 pagi, Nur Sakinah, untukmu wanita.

0: ini. Kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, bercemas cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesehatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesehatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: abang dan gagak sekalian. Pernah tak korang mendapat rawatan percuma di mana-mana pusat rawatan? Belum kan? Ha, percaya atau tidak, rawatan percuma tu boleh dinikmati kalau anda seorang penderma darah.
1: Wow.
0: Ha, itulah kenyataannya. Selain dapat menikmati rawatan percuma, dapat juga menyelamatkan nyawa orang lain. Hai, saya Nurlina Mansur dari University Malaysia Sabah. Sambil mendengar Tau FM tu, sis tak mengajak.

Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

Baiklah, teruskan pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Melani di mana sahaja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di TARFM Stesen Pilihan Anda. Baik, kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ N ya. Sejak pukul 6 pagi tadi. Baik, dari sekarang sejak pukul 3 petang saya tak berjamin akan terus menemani suara busi syok layan untuk hari ini. Edisi kami 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya ceria pagi ini. Dan pastikan anda terus bersama kami sejak pukul 7 malam nanti dengan rancangan-rancangan yang kami sediakan untuk anda. Baik, 4 jam berikutnya saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian tahun. Dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar dengan kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di TARFM. Saya Fernanda, syok layan.

Itu antara pagi sihat sepanjang pertemuan kita 4 jam ini. Kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan semangat dan azam yang baru di mana saja anda berada ketika ini. Semoga kebahagiaan akan terus kita nikmati bersama. Kita mulakan pertemuan kita pagi ini.

Okey, semoga kebahagiaan akan terus kita nikmati bersama, bersama keluarga, sanak saudara, sahabat-sahabat. Okey, yang penting sekarang kita perlu menghadapi cabaran dengan kekuatan kita. Jangan kita takut dengan cabaran, kerana cabaran sebenarnya membuat hidup kita menarik, mengatasinya membuat hidup kita bermakna pada masa akan datang.

Okey, Realiti Insani, lagu Sentiki menghiburkan kita pagi ni. Ada orang mengatakan hidup ini seperti mengayuh basikal. Jadi untuk menjaga keseimbangan katanya, kita harus terus bergerak maju. Bergerak maju untuk menghadapi cabaran bagi mencapai cita-cita yang kita impikan selama ini. Yang membuat kita kuat bukanlah kemenangan kita, tetapi pertarungan yang kita hadapi. Baik, terus bersama kami di Tawa FM, saya Menanda, 11.99 pagi. Rentak pagi pula. Syok layan pagi ni.

0: bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang.
4: Syok Layan.
5: Syok Layan.
6: Baik, terus berhubung bersama dengan Joe, bahagia pasti menjelma. 11.21 pagi. Terima kasih kerana yang terus setia bersama kami Tawa FM, stesen anda, Syok Layan.

0: bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga ada timbul lagu bersama daripada Osman Hamzah melalui Zon Kesana untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.38 minit pagi. Dan seperti biasa, sejenak bersama dengan Kak Kojus melalui Formula Kak Kojus pagi ini.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Kojus yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Bulat.
3: Kak.
2: Minggu lepas Bulat ada pergi hiking kan?
3: Ada.
2: Ada kan?
3: Minggu depan pun. Besok pun pergi hiking juga.
2: Kak Gojus macam mau ikut bah.
3: Tapi kan kak.
2: Kenapa?
3: Banyak pacat.
2: Kalau digigit pacat, ini yang kita perlu buat.
3: Apalah?
2: Pertama, kita cabut dulu haiwan tu.
3: Cabut?
2: Dari kulit pelan-pelan. Perlu cermat. Perlu hati-hati.
3: Tajam gigi.
2: Jangan kau terus tarik begitu.
3: Ui.
2: Tajam betul gigi-gigi kecilnya tu.
3: Macam derma darah pula kita.
2: Bukan. Ya betul lah, derma darah kepada
3: pacat. Derma darah
2: kepada
3: pacat.
2: Yang kedua, kita cuci bekas gigit pacat tu dengan air dan juga sabun. Itu supaya kita elakkan infeksi ataupun alergi. Ada kan orang yang memang kalau sudah kena isap darah oleh haiwan, dia jadi merah.
3: Tiba-tiba bengkak.
2: Seterusnya kita buat tutup luka gigi pacat tu dengan kain. Kalau tidak kain, plaster. Supaya darah tu tidak keluar.
3: Nanti terkeluar pula darah.
2: Takut kita tengok dia mengalir jatuh darah. Tak mau kita begitu. Jadi sudah kita buat tu semua, kita perlu juga jumpa doktor.
3: Iyalah, kalau ada dia ada apa-apa kan.
2: Iyalah, kalau teruk nanti. Sebab kalau digigit haiwan ni, haiwan ni kan isap darah kita. Takut apa-apa. Itulah perlu kita jumpa doktor.
3: Kita pergi ni hari lah.
2: Nak maulah.
4: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gojus setiap hari di Tawau FM.
1: Terima kasih Kak Gojus pagi ini yang terus berkongsi sesuatu yang bermanfaat kepada pendengar kita mengisi Formula Kak Gojus pagi ini. Baik, terus bersama kami di Tawau FM. Saya dan anda 11.40 pagi untuk anda yang menanti lagu-lagu Hindustan pagi ini. Jom beri dengar lagu ini.

0: perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Awal FM,

Baru tu sekarang pukul 11.50 pagi. Terima kasih tuan yang terus setia bersama kami di Tower FM Stesen dan Belanda. Dan berikut saya sampaikan jadual waktu solat untuk hari ini. Bagi seorang yang tinggal di kawasan Lada Tu, sudah bukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku, bahagian Tawar Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, masanya solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 11.58 pagi, asar pukul 3.10 petang, maghrib pukul 5.59 petang, isyak pukul 7.08 malam, sementara subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.46 pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, masanya solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12.01 tengah hari, waktu asar pukul 3.12 petang, waktu maghrib pukul 6.03 petang, waktu isyak pukul 7.12 malam, sementara subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.49 pagi. Demikian tadi saudara waktu solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله، sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
2: Sirah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, Abu Bakar As-Siddiq pergi bersama sahabatnya Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan berita gembira tentang kebebasan. Maka saat itu pun tidak ubah bagai hari raya besar juga. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin berhijrah dan menetap di Madinah, baginda pun mensyariatkan azan untuk melakukan solat. Maka siapakah kiranya yang akan menjadi muazin untuk solat itu sebanyak 5 kali dalam sehari ke seluruh pelosok? Allah Maha Tunggal, Allah Maha Tunggal. Semenjak 13 tahun yang lalu, sementara siksaan membantai tubuhnya. Pada hari itu pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh ke atas dirinya sebagai muazin pertama dalam Islam. Suaranya sangat merdu dan diisinya hati dengan keimanan dan telinga dengan keharuan, sementara seruannya menggemakan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Antara kaum muslimin dan tentara Quraisy yang datang menyerang Madinah terjadi peperangan. Pertempuran berkecamuk dengan sengit dan dahsyat, sementara Bilal maju dan menerjang dalam perang pertama yang diterajui Islam, yaitu Badar, yang sebagai slogan katanya telah dititahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan ucapan Ahad, Ahad. Dalam peperangan ini, tentara Quraisy mengerahkan tenaga sekuat-kuatnya dan pemuka-pemukanya terjun untuk akhirnya menemui tempat pembantaian, yakni pertempuran mereka. Pada mulanya Umayyah bin Khalaf, yaitu bekas majikan Bilal yang telah menyiksanya secara kejam dan biadab, enggan ikut dalam peperangan itu. Tetapi sebaik sahaja mendengar keengganan dan sifat pengecutnya itu, maka salah seorang di antara kawannya yang bernama Uqbah bin Abi Muid berjumpa dengannya sambil di tangan kanannya membawa sebuah mijmar, yaitu pedupaan yang digunakan wanita untuk mengasapi tubuhnya dengan kayu wangi. Setelah sampai dan ia berhadapan muka dengan Umayyah yang ketika itu sedang duduk di tengah-tengah anak buahnya,

0: kepalanya. Ditaruhlah pedupaan itu di hadapannya sambil berkata, "Wahai Abu Ali, terimalah dan gunakan pedupaan ini karena engkau tidak lebih dari seorang wanita." Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap. Ditawa.

0: Sempurna.
1: Gegap Merapi biar sampai jadi malam.

Baik, teruskan pukul 12.15 minit tengah hari. Selamat hari untuk hari yang baru bersama kami di FM Stesen Belanda. Seperti biasa, dari sekarang sekitar pukul 2 sekepetang, saya akan terus hiburkan anda musik lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock untuk hari ini.

Rock. Baik, waktu sekarang pukul 12.24 dan menit kali itu bersama kami Lucy Janji Rock. Hantarkan ucapan anda sekarang di 019-490-3838. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan saudara sehingga pukul 2 sekarang nanti.

janji. Wah. Baik, selamat tengah-tengah hari untuk Fadli Syari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam janji rock buat semua pendengar Tawar FM di mana saya berada. Selamat tugas, DJ bertugas untuk tengah hari ini.

0: Ber.
1: Wah, wah, wah. Rock nampaknya.
2: Lah, kakak ni. Baru si orang mau tangkap layan lagu Ella.
1: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Dan solat kah, sayang?
2: Bereslah, Kak. Alhamdulillah. Kita rock ni biar beriman.
1: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
0: Bila cinta berakhir.
2: Percayalah, kakak.
3: Janji Rock di Tawa FM setiap hari. Janji Rock.

Baik, terus berhubung bersama dengan Winamax. Musi lagu persinggahan cinta menantikan berita dari Pusat Berita Radio. Angka sempur di Kota Bidang tempat pukul 1 tengah hari nanti.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qari dan Qariah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qari dan Qariah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: #penyiaranjakim

0: Top di Tau FM, pilihan anda.
1: Baru teruskan pukul 1.22 menit tiga hari itu. Saya bersama kami mengisi segmen Janji Rock, menampilkan lagu kumpulan Search dan juga Awi, Luli Lamsari. Terus menghiburkan pendengar-pendengar kita tengah hari ini.

Okey, selamat datang pada tempat pukul 1.30 nanti ikuti berita dari Bersama FM. Sebelum itu terus bersama dengan kumpulan Sofia, SYJ, mengisi lagu Dihimpit Rupa Warna.

Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: Selector.
1: Yelah, betul lah. Pilihan lagu kita up to date, kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni, kan? Macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers, kan? Betul lah, Black? Oi, dengar aku cakap. Hey, kita kena sepakat, Black. Sekarang aku nak tanya korang, apa sumbangan kita untuk tanah air dan sumber pendapatan? Daripada hari ni, kan, termeteralah perjanjian Rimba Bara untuk menjadi sebuah band rock yang berwawasan.
0: Selector Rock, masa untuk sesuatu yang

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, sebagai anda tiba lagu persembahan dari perkumpulan Rio menusi Zon Kusada untuk tengah ini. Waktu sekarang pukul 1.52 menit tengah itu. Sebab kami menusi Janji Rock sehingga pukul 2 sekian petang ini.
2: Selekta
3: ada isi pandai. Sekarang ni ada 3 perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Satu, rasuah.
4: Okay.
3: Dua, tak menepati masa.
4: Pun gua okay.
3: Tiga, cinggir.
4: Okey.
3: Yang cinggir ya. Jangan sampai cinggir ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Terror tak terror. Yang tak terror ni pasal cinggir ya.

Okey, sebagai nanti pun lagu tadi dan semua dah tengah ni untuk Anas Nasir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat tengah ni, selamat tengah ni untuk anda juga. Lokasi katanya di Ladatu menuju balik ke Tawau. Selamat dalam perjalanan bagi Anas Nasir. Semoga sampai ke destinasi yang tuju dan terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang janjurok untuk hari ini.

0: Jangan sebentar lagi, oke?
1: Bagus, sekarang pukul 2.3 minit petang. Selamat petang untuk Aiman di Taman 6. Salam kepada semua pendengar Taman FM. Terima kasih di mana saya berada. Kenal ataupun tidak, rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKBS atau Club, rakan Sekuntung, rakan Sending, Kak Baby Jun, Mr. Torian, Friend dan Emma dan semualah yang kenal ataupun tidak dengan ucapan selamat hari, selamat petang, salam Khamis. Pastikan Taman FM, radio teman anda selalu. Terima kasih, Aiman di Taman 6.

0: wanita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Selita akan kembali selepas ini.
2: Baiknya selamat datang untuk Mami Jun. Selamat datang, salam sejahtera layan dan juruga terakhir mantap katanya ucapan buat keluarga tersayang di mana saya berada. Rakan-rakan berkat FM, semoga sihat selalu dan dipermudahkan semua urusan kita. Amin katanya. Terima kasih DJ Mujeras untuk petang ini.

0: Lebih pasai hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.
1: Baik, yang kita rock terus menghiburkan suara musik dari kumpulan Lamfanta. Sambunglah Kasiko. Buat kita pukul 2.19 menit petang.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Setelah kita kena lagu terakhir dalam pertemuan kita Musician Jurof bersama dengan kumpulan Panji mengisi lagu Saya Terluka. Dan dua setengah petang nanti sudah, jangan lupa terus bersama kami Musician Layan sehingga pukul 3 petang nanti.
2: Dalam ke-

Okey, semoga anda tiba lagu bersama dari pelagu Malaysia bersama dengan Syam sebentar tadi. Mesti lagu Risalah Cinta menghiburkan dengan kita untuk petang ni. Terima kasih kepada yang terus setia bersama kami di FM Stesen dan anda masih bersama saya Mesti Syok Layan sehingga pukul 3 petang ini.

Dan soal jangan lupa semasa kita menyiapkan program Jelajah Pantai Timur, itu taklimat dan juga kursus penanaman halia fertigasi ke Kedah Moden di serta juga permohonan dan juga hibahan apa ni maklumat untuk peringkat-peringkat kita ya. Terus sekali mereka yang berminat untuk penanaman aktiviti penanaman halia fertigasi kaedah Moden kebun dapur serta ini maklumat untuk peringkat-peringkat kita lah ya. Dia akan berlangsung pada 11 Oktober ini 8 pagi hingga 5 petang di Dewan Masyarakat Tawau. Jadi sama-sama kita menjalankan program ataupun kursus Jelajah Pantai Timur, taklimat dan juga kursus penanaman halia vertikasi ya. Ini bukan satu peluang lah untuk mungkin belia-belia kita yang ingin berkecimpung dalam bidang penanaman halia kali ini. Baik, terus setia bersama kami di FM Sesen Belanda.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Baik, setelah setakat pukul 10 pagi tadi, sebanyak 8 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 pagi tadi, dan itu menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, APMS, kali ini. Dan 3 kawasan di Selangor sudah merekodkan IPU tahap tidak sihat, termasuklah di Johan Setia dengan bacaan 195, Shah Alam 193 dan juga Klang 131. Sementara itu, di Negeri Sembilan, kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat ialah Nilai 152, Prediction 120 dan juga Seremban 114. Dan turut mencatatkan IPU tidak sihat saudara termasuklah Putrajaya dan dengan bacaan 162 dan Ceras Kuala Lumpur 141. Dan sementara itu saudara, sebanyak 53 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana dan 7 kawasan mencatat pada tahap yang baik. Dan itu perkembangan terkini mengenai keadaan jerebu di negara kita.
2: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu, dan kami di Tau FM akan menghindarkan anda dari stres memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
3: Shot Layan 11 pagi 3 petang. Shot Layan.

0: Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang.
1: Syok Layan. Syok Layan.
2: Baiklah, selamat sampai di sini dulu pertemuan kita musi Syok Layan untuk hari ini, edisi Khamis 1 Oktober 2026. Tiga petang sudah diikuti berita dari Tawang FM. Dan sebab itu bersama dengan rakan tugas DJ Kayu akan terus menemani anda mesti ritme petang. Salam kemesan, salam kecemerlangan, salam kecemerlangan dari saya Tamin Jamil. Jumpa lagi, Assalamualaikum, bye-bye.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: sebagai paduan muslimin dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.12 minit petang.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Tawau FM, pilihan anda.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
3: Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya itu. Pengajaran hadis, niat adalah teras segala amalan. Amalan baik mesti disertai niat yang baik. Amalan yang buruk atau amalan yang baik tetapi dijalankan tidak mengikut aturan syarak tidak membawa apa-apa faedah walaupun dilakukan dengan niat yang baik. Demikian juga amalan baik jika diniatkan bukan kerana Allah, seumpama kerana ria, menunjuk-nunjuk atau kerana suatu tujuan duniawi, maka ia tidak memberikan apa-apa faedah. Ulama ada berkata, boleh jadi satu amalan kecil menjadi besar kerana niat, dan suatu amalan yang besar menjadi kecil kerana niat. Sesuatu amalan dibalas berdasarkan niat pelakunya.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Penguasa kanan bomba 2, Wan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
3: Berdasarkan kepada statistik kebakaran yang direkodkan oleh jabatan, untuk tren kebakaran di Tawau ini, tren kebakaran dari segi kebakaran struktur masih lagi menunjukkan tren yang saya boleh simpulkan di sini, tren kebakaran lebih tinggi daripada kebakaran yang lainlah. Namun begitu, untuk kebakaran belukar ataupun lalang, kami telah merekodkan sejumlah 32 kes lah untuk di Balai Tawau ini. Tapi untuk yang kebakaran belukar dengan kebakaran lalang ni, dia punya keluasan kebakaran itu adalah tidak begitu besar lah.
4: Turn it up, let's go.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Indah yang bermaksud cantik atau elok. Indah benar suasana semasa matahari terbenam di pantai Teluk Kemang. Indah.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: 3.32 minit petang waktu ini. Saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia berani, salam sejahtera untuk anda semua. Bersama kita berusaha hiburan segmen Ritma Petang untuk edisi hari ini, Khamis 1 Oktober 2026. Terima kasih banyak kepada sahabat dan pendengar semua yang setia mendengarkan Tau FM sesempilan anda. Bersama lagi kita untuk hiburan segmen ini, saya Qayyum bersama anda untuk hiburan segmen Ritma Petang 4 jam seterusnya sehingga ke jam 7 malam. Terima kasih Tamrin, sahabat saya yang baru saja menemani anda seperti tadi berusaha hiburan segmen Syoklayan. Apapun insyaAllah untuk hiburan segmen Ritma Petang ini, kita akan teruskan lagi perjalanan kita berusaha hiburan lagu-lagu sampai puasa informasi untuk anda semua. Cuaca di Bandaran Tawau hari ini, seharian ini cerah ya, dan cuaca agak panas di luar sana. Jadi khusus pada anda yang tidak mempunyai apa-apa kerja luar ya, digalakkan untuk berada di dalam premis lah ya. Elakkan daripada terkena strok habang, dan insyaAllah mudah-mudahan kita sihat-sihat sajalah untuk hari ini. Okey, yang sedang mandu, selamat mandu. Yang sedang bersirah, selamat bersirahan. Dan sedang menikmati minum petang ketika ini, selamat menikmati minum petang anda. Ya, apa-apa dah seperti biasa untuk hiburan segmen Ritma Petang. Sehingga ke jam 5 petang, kita akan bersama-sama melalui ruangan seleksi.

0: Galaxy. Okey, apa pun talian 78243 kita aktifkan untuk belikan sahabat semua. Mungkin kita dah memilih lagu yang berusi ruangan seleksi petang ini. Dan untuk pilihan seleksi pertama kita, kita ada lagu daripada Adira Suhaimi menerusi lagu Sayang Orang Sama. Juga kita ada Amir Johari menerusi lagu Sebuah Puisi. Ini talian 78243 bersama pemanggil pertama petang ini. Hello.
1: Hello, assalamualaikum. DJ Kayong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggil pertama petang ni, silakan.
1: Pilih yang lagu pertama tu Adira.
0: Okey, baik. Terima kasih Raima. Kami bersama dengan lagu pilihan Raima Saleh dari Ladatu. Dengarkan ini Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Rhythm of Time.

0: bersama-sama dengan Adira Suhaimi. Okay, saya orang yang sama. Jom kita lain lagi pilihan selesa seterusnya. Kita ada lagu daripada Danish Sufian dan juga Young G menyanyikan lagu Gagah. Juga kita ada Hida dan juga Lan Solo yang berusia lagu Zapin Usik Mengusik 2.0. Mana satu pilihan anda? 7-8-2-4-3. Bersama pemanggil lagi di talian. Okay, boleh hubungi kembali talian 7-8-2-4-3. Danish Sufian, Young G, Gagah, Hida dan Lan Solo, Zapin Usik Mengusik bersama dengan pemanggil di talian. Hello.
1: Assalamualaikum Abang Kayum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian?
1: Saya Ifaldi Sari dari Kunak, Sabah.
0: Okey, Ifaldi Sari. Okey, teruskan dengan pilihannya.
1: Lan Solo.
0: Lan Solo. Baik, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Dengarkan Tawau FM, stesen pilihan anda di 101. Ya. Yeah.

0: Okey, lagi pilihan seleksi untuk anda pilih petang ini. Kita ada lagu daripada Kai Bahar, Aku Rindu. Juga kita ada Marisha Jane, Lelaki Buaya. Itu lagu pilihan seleksi seterusnya untuk anda pilih. Jangan lupa 3.50 nanti kita ada perkongsian ingin tahu. 7843 bersama pemanggil di talian.
1: Halo, Assalamualaikum DJ dan selamat petang.
0: Waalaikumsalam, selamat petang. Siapa tu?
1: Kecik Imago dari Tawau.
0: Okey, Kecik, terus kena pilihannya, Kecik.
1: Okey, pilih yang nomor 2 deh DJ.
0: Nomor
1: 2. Sedap lagu tu petang-petang didengar. Ini nak perasaan.
0: Okey, terima kasih, Kecik.
1: Okey DJ, Assalamualaikum, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Wan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Untuk kesiapsiagaan dari segi logistik sepanjang tempoh El Nino ni, sebenarnya kita setiap hari pun ada membuat laporan dan pemantauan. Pemantauan kepada balai-balai di bawah jagaan lah, selain daripada pemantauan daripada pihak zon kepada balai bawah jagaan pihak negeri. Jadi PM Sabah juga sebenarnya memantau secara direct dari segi kesiapsiagaan logistik dan keanggotaan seluruh negeri Sabah lah. Kita bertumpu kepada Zon Tawau pula. Panjang tempoh El Nino ni, kita telah melantik pegawai logistik di Zon Tawau untuk memantau kesiapsiagaan logistik dan peralatan operasi di sepanjang tempoh El Nino itulah, di samping usaha sama dengan agensi-agensi lain juga melalui capaian person in charge dan juga peralatan sokongan dan bantuan daripada agensi lain yang berkaitan lah. So, dari segi keanggotaan pula, kita masih mengekalkan 100 kehadiran keanggotaan bertugas sebanyak 80% lah, dan di mana 80% ini merupakan tahap yang paling minimum lah untuk kehadiran anggota di balai.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
3: Ritma Petang.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
4: Planet Zuhal merupakan planet ke-6 dari matahari. Kalau ada peminat astrologi, pasti anda tertanya-tanya, apakah sebenarnya gegelang yang melingkari Zuhal? Menurut kajian astronomi, cincin Zuhal terbentuk daripada zarah ais, air dan bercampur dengan debu serta serpihan batuan yang berukuran antara mikrometer hingga beberapa meter. Data daripada misi Cassini NASA menunjukkan bahawa cincin ini mungkin berasal daripada serpihan bulan atau objek kosmik yang hancur akibat tarikan graviti Zuhal. Struktur cincin terdiri daripada beberapa lapisan utama yang dikenali sebagai cincin A, B dan C, di samping cincin kecil lain seperti D, E, F dan G. Cincin B adalah yang paling tebal dan terang, manakala cincin F lebih tipis dan dinamik dengan corak yang sentiasa berubah akibat interaksi graviti bulan kecil Zuhal. Kajian saintifik juga mendapati bahawa cincin Zuhal sangat nipis walaupun lebarnya mencapai ratusan ribu kilometer. Ketebalan purata cincin hanya sekitar 10 hingga 30 meter, menjadikannya hampir tidak kelihatan apabila dilihat dari sisi bumi. Fenomena ini dapat diperhatikan setiap 13 hingga 16 tahun apabila Zuhal melintasi satah orbitnya, menyebabkan cincin kelihatan hilang kerana sudut pandangan yang sangat tipis. Selain itu, kajian terbaru menunjukkan bahawa cincin Zuhal mungkin tidak kekal selama-lamanya. Proses yang dikenali sebagai ring rain menyebabkan zarah ais dan debu dari cincin tertarik ke atmosfera Zuhal akibat tarikan graviti dan medan magnet planet. Kajian Cassini menganggarkan bahawa cincin Zuhal mungkin akan hilang dalam tempoh 100 juta tahun akan datang, menjadikannya fenomena sementara dalam sejarah kosmik.
5: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

0: info sukan hari ini.
1: Baik, saudara, bertemu lagi kita berusaha posikan di Tau FM untuk edisi hari ini, Khamis 1 Oktober 2026, dan dalam seperti biasa berkongsikan sedikit berita sukan untuk anda pada petang ini. Baik, saudara, kempen pemenang negara Fatin Nur Fatihah Mak Saleh dalam acara Compound Individu Wanita berakhir di peringkat suku akhir Sukan Asia Aichi Nagoya hari ini. Dadah Fatin tewas 145-139 pada wakil Korea Selatan Park Jung Yun dalam aksi 8 terbaik di Okazaki Chuo Sogo Park. Dadah awal minggu ini, Fatin meneruskan pemanah Emirates Harapan 1 UAE Amna Alawadi pada pusingan 1-16 sebelum mengatasi wakil Thailand Kanok Napus Kau Chompu pada pusingan 1-8 untuk melangkah ke peringkat suku akhir. Dadah Fatin salah satu yang pemanah Malaysia yang marah ke suku akhir dalam kategori individu, dan Malaysia turut gagal berlepasi pusingan 1-8 dalam acara berpasukan compound dan juga recurve. Dan selain itu, saudara, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid hampir mencipta kejutan pada penampilan sulungnya di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 apabila hanya dipisahkan satu saat untuk menumbangkan bekas naib juara dunia dari Jepun, Sotaro Fujiwara. Dan pada aksi pusingan 16 terbaik kategori bawah 81 kg di arena antarabangsa Aichi, Amir hampir melekapkan kemenangan apabila berjaya mengunci Fujiwara selama 19 saat, namun ia terlepas sebelum cukup tempoh 20 saat yang diperlukan untuk kemenangan penuh. Fujiwara kemudian melakukan balingan yang menghasilkan mata penuh Ippon sekaligus menamatkan cabaran Amir dan menafikan peluangnya mara ke peringkat suku akhir. Amir mengakui kesilapan menukar strategi pada saat akhir menjadi pengalaman mahal buat dirinya, namun menganggap ia sebagai pengalaman penting dalam perjalanan kariernya. Dan Amir berkata dia turut berasa gemetar kerana ini adalah penampilan sulungnya di Sukan Asia selain kali pertama beraksi di Jepun, negara asal seni mempertahankan diri judo diperkenalkan. Seterusnya, Nicholas Brolat membuktikan kepercayaan pasukan terhadap dirinya tidak sia-sia apabila pelumba Total Energies itu bangkit daripada masalah kesihatan untuk mencurai peringkat 5 Litua dilangkawi LTDL 2026 dari tapah ke Genting Highland pada hari ini. Brolat mencatat masa 3 jam 11 menit 26 saat untuk menamatkan perlumbaan sejauh 125.7 km sekaligus meraih kemenangan profesional penting sebelum menyertai pasukan World Team XDS Astana musim depan. Dan dia mengatasi pelumba Burgos Bupelet BH Josh Bernard yang ketinggalan 8 saat di tempat kedua, manakala pendahulu klasifikasi keseluruhan GC Leonard Josh dari Tudor Pro Cycling Team berduduki tempat ketiga dengan jurang 21 saat di peringkat Queen Stage. Dan kemudian itu hadir selepas Bupelet mengakui mengalami masalah kesihatan pada awal peringkat 1 sehingga menyebabkan keyakinannya terjejas. Dan peranan Valentin Ritalu turut menjadi antara kunci kejayaan Brulat apabila pelumba Total Energies itu bekerja keras sejak kilometer sifar untuk membawa rakan sepasukannya ke kelompok hadapan. Akhir sekali, saudara, kejayaan skuad sepak takraw negara menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih peringkat emas dalam acara regu berpasukan pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 membuktikan pengurusan badan induk yang baik serta komitmen atlet mampu menghasilkan kejayaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kebangkitan Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM dalam meraih pelbagai kejuaraan menunjukkan semangat juang yang cukup tinggi selepas pelbagai onar dan duri sebelum ini. Justru beliau berpendapat apa yang diraih PSM itu wajar dijadikan contoh oleh persatuan sukan lain dalam usaha membangunkan prestasi pasukan masing-masing serta meraih kejayaan dalam setiap kejohanan yang disertai. Dan selain peringkat emas dalam acara regu berpasukan lelaki, skuad negara turut membawa pulang peringkat perak selepas tewas kepada musuh tradisi Thailand dalam aksi final acara regu. Lepas itu, susulan prestasi cemerlang yang dipamerkan skuad sepak takraw negara, Taufik berkata KBS sentiasa terbuka untuk membincangkan kemungkinan penambahan dana kepada sukan yang dikenal pasti mempunyai potensi berjumbang peringkat emas. Sedara itu, saya dapat kita kongsikan dua simpul sekali di Tau FM pada petang ini. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah sukan untuk semua.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026.

0: pinasa mo yung mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Jam kedua sudah untuk hiburan segmen Rhythm of Town, okay? Ada baru saja kita sama-sama ikuti info sekan seperti tadi. Jangan lupa seron 4-15 minit petang nanti, insyaAllah kita akan sama-sama berhibur, ya, berusi hiburan. Kita akan sama-sama berhibur berusi hiburan lagu Kuasa 2. Jom kita lain lagi, pilihan seleksi seterusnya, kita ada lagu daripada Rough Edge, Yang Kamu. Juga kita ada lagu daripada Tracy Sinidol dan juga Jasmine Juma menerusi lagu Kau Tetap Ada. Itu pilihan seleksi seterusnya, saudara. 778243 mencari pemanggil seterusnya di talian. Rafesh, Yang Kamu, Tracy Sinidol, Jasmine Juma menerusi lagu Kau Tetap Ada. Bersama dengan pemanggil seterusnya di talian. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: Anis. Iya, saya.
2: Okey, baik Anis, manggil seterusnya, silakan.
3: Apa lagunya?
2: Kita ada lagu daripada Rafech, Yang Kamu, juga Tracy Sinidol dan Jasmine Juma, Kau Tetap Ada.
3: Yang pertama.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih kembali, bye.
2: Bye.

0: murni. Kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuat.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda. Apa cerita lagi?
1: Dikatakan perubahan iklim dan iklim setempat mempengaruhi sebaran serangga. Islandia hampir bebas nyamuk kerana kombinasi suhu yang berubah-ubah, musim sejuk yang panjang dan habitat pembiakan yang kurang sesuai. Ini adalah contoh bagaimana faktor iklim boleh menentukan kehadiran atau ketiadaan spesies serangga di sesuatu lokasi.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Mahasiswa penerus kepimpinan negara berdasarkan pemahaman MA 63. Sabah Tuan Rumah Persidangan ICA APD. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Mahasiswa perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia dan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 agar dapat meneruskan kepimpinan negara serta memperjuangkan hak Sabah dan Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Sabah Dato' Ewan Benedict berkata, generasi muda akan mewarisi tanggungjawab menyelesaikan perkara berkaitan MA 63 yang masih dalam perundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah berkata, generasi muda akan mewarisi tanggungjawab menyelesaikan perkara berkaitan MA 63 yang masih dalam perundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Jelasnya, mahasiswa kini boleh mengambil bahagian dalam pilihan raya sebagai pengundi, malah boleh menawarkan diri sebagai calon sekiranya memenuhi syarat yang ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika menjadi ahli panel Simposium Mahasiswa Borneo Aspirasi MA 63 di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Program Anjuran Persatuan Mahasiswa Anak Sabah dan Sarawak itu disempurnakan Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal. Sabah menjadi tuan rumah persidangan antarabangsa ke-18 ASEAN Academy of Preventive Dentistry ICAAPD 2026. Program melibatkan lebih 20 penceramah dari 19 buah negara itu antara usaha memperkasa pencegahan dan penjagaan kesihatan pergigian. Menteri Pembangunan Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Menjungki berkata, kesihatan mulut perlu dilihat sebagai sebahagian daripada agenda kesihatan awam dan pembangunan sosial. Penjagaan pergigian bukan sekadar rawatan klinikal, sebaliknya melibatkan pendidikan kesihatan, amalan hidup sehat, akses kepada perkhidmatan serta penglibatan aktif masyarakat. Beliau berucap demikian sempena ICAAPD 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibaca pembantu Datuk Rina Jainal. Persidangan turut membincangkan isu penjagaan pergigian warga emas, pencegahan berasaskan sekolah serta usaha menghentikan tabiat merokok dan penggunaan vape. Pewujudan rumah panjang, murut dan lansaran di Pekan Kemabung Tenom mampu memperkukuh pemeliharaan budaya dan warisan serta membuka peluang baharu dalam pembangunan ekonomi masyarakat menerusi tanaman herba. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap ADUN Kemabung, Datuk Rubin Balang berkata, potensi tanaman herba itu sedang diteroka menerusi kerjasama dengan rakan strategik dari Guangxi, China. Ia termasuk mengenal pasti tanaman yang sesuai dikembangkan sebagai sumber ekonomi. Kerjasama itu turut membuka peluang kepada masyarakat kampung untuk terlibat dalam pertanian menerusi pendekatan pertanian kontrak dengan penduduk didedahkan kepada kaedah penanaman serta penjagaan tanaman herba. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan projek kerja-kerja menyiapkan rumah panjang murut dan lansaran Pekan Kemabung Tenom. Sabah Electric City dan PDRM Kontinjen Sabah memperkukuh kerjasama dalam meningkatkan kesedaran keselamatan elektrik, khususnya dalam kalangan anggota polis yang menjalankan tugas di lapangan. Usaha dilaksana menerusi program taklimat kesedaran keselamatan berkaitan elektrik di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah. Taklimat secara bersemuka dan dalam talian itu disertai 300 anggota polis. Antara topik diketengahkan adalah mengenal pasti bahaya elektrik, risiko renjatan elektrik serta langkah pencegahan ketika menjalankan tugas. Taklimat disampaikan Pengurus Kanan Jabatan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Sabah Electric City Dayang Farhana Muhammad Nur. Terdahulu, delegasi Sabah Electric City diketuai Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dato' Insinyur Muhammad Yaakob Jaafar, turut mengadakan kunjungan hormat kepada Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Jauti Dikun. Kerjasama itu bagi menyokong usaha memperluas budaya keselamatan elektrik dalam kalangan agensi kerajaan dan komuniti. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Sebuah premis perkakasan dikenakan kompaun dalam pemeriksaan yang dijalankan di sekitar kawasan Bandar Tawau pada 30 September. Pemeriksaan dijalankan sepasukan pegawai penguat kuasa KPDN Cawangan Tawau. Siasatan ke atas peniaga premis berkenaan mendapati barangan yang dipamerkan untuk jualan tidak disertakan tanda harga jualan tunai sebagaimana diwajibkan. Peniaga premis berkenaan didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sementara itu, KPDN Cawangan Tawau turut menjalankan pemeriksaan ke atas stesen minyak di sekitar Tawau. Hasil pemeriksaan mendapati stesen minyak menyediakan peti dan buku log lawatan KPDN. KPDN Tawau memaklumkan pemantauan akan terus dipertingkat bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan pengguna. Ke arah mewujudkan ekosistem perikanan yang lebih kukuh dan mampan, Sabah Fish Marketing Sendirian Berhad, SAFMA, giat mendekati komuniti nelayan bagi memahami keperluan sebenar dalam memperkukuh ekosistem industri perikanan Sabah. Pengurus besarnya Burhan Jaafar berkata, usaha membangunkan industri perikanan tidak seharusnya tertumpu kepada aspek pemasaran hasil laut semata-mata. Sebaliknya perlu melihat keseluruhan rantaian industri termasuk kemudahan dan peralatan yang diperlukan nelayan. Beliau menyatakan demikian selepas tinjauan ke premis menjual peralatan menangkap ikan di Jalan Pasar Tawau. Tambah Burhan, Tawau mempunyai potensi besar dalam sektor perikanan. Justru usaha memperkukuh industri berkenaan perlu dilaksana melalui kerjasama pelbagai pihak. Perkembangan sukan. Sekolah Sukan Malaysia Sabah SSMS terus mengukuhkan kedudukannya sebagai pusat kecemerlangan sukan negara. Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, Datin Zuraini Abu Hassan berkata, pencapaian atlet murid SSMS mencerminkan pembangunan yang seimbang dalam sukan, akademik dan sahsia. Dalam bidang sukan, atlet murid SSMS mencatat penyertaan di peringkat antarabangsa termasuk ke Australia, Jepun, Korea dan Jakarta sepanjang 2026. Pencapaian di gelanggang turut bergerak seiring dengan prestasi akademik atlet murid dengan merekodkan grade purata sekolah 4.52 bagi SPM 2025. Manakala 100% pelajar pra-universiti SSMS layak melanjutkan pengajian ke institusi pendidikan tinggi. Pencapaian itu memperkukuh aspirasi SSMS menerusi slogan SSMS School for Future Olympians. Datin Zuraini berucap demikian ketika merasmikan Majlis Apresiasi Kecemerlangan SSMS 2025 di Kota Kinabalu. Pesta Sukan Antarawilayah Pesawi kini kembali mencipta sejarah dengan penganjuran semula Pesawi ke-13 bermula 3 hingga 6 Oktober ini. Ia sekaligus menghidupkan kembali tradisi sukan yang menjadi antara wadah penting untuk menyatukan warga Yayasan Sabah dari pelbagai wilayah. Kira-kira 500 peserta dari 6 wilayah Yayasan Sabah akan mengambil bahagian dalam pelbagai acara sukan. Antara sukan dipertandingkan futsal, badminton, bola tampar, petang, pingpong, dart, pinkable dan carom. Pengarah Yayasan Sabah Datuk Seri Dr. Ghulam Haidar Khan Bahadar dijangka menyempurnakan pesawi ke-13 ini pada 2 Oktober di Gelanggang 8 Kompleks Sukan Tun Adenan. Penganjuran semula pesta berkenaan bukan sahaja untuk menguji keupayaan dan kecergasan fizikal, malah memperkukuh hubungan silaturahim serta semangat kerja berpasukan merentasi wilayah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Mahasiswa penerus kepimpinan negara berdasarkan pemahaman MA63. Sabah tuan rumah persidangan ICA APD. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawa FM.
0: Pilihan anda.
2: Dan baru saja kita sama-sama ikuti berita sampai FM sebentar tadi, okey. Kembali Zula dan seperti biasa sedorang kita masih lagi bersama berisi ruangan seleksi pada petang ini. Jom kita lain lagi pilihan seleksi seterusnya untuk ada pilih. Kita ada lagu daripada Aina Abdul ni, berisi lagu Berjauhan. Juga kita ada lagu daripada budak kacamata Kaki-Kaki Pancing. Satu pilihan anda 7-8-2-4-3. Kita masih lagi buka talian untuk anda. Aina Abdul, Berjauhan, budak kacamata Kaki-Kaki Pancing. Itu pilihan seleksi seterusnya untuk ada pilih. Ada pemanggil. Jumpa bersama pemanggil di talian. Okey, boleh hubungi kembali talian 7-8-2-4-3. Ya, sudah sedikit bantu dikongsikan persoalan anda ya. Pada Persatuan Komuniti Wanita Sabah yang menganjurkan program Jelajah Pantai Timur, Talimat dan Khusus Penanaman Halia Fertigasi Kaedah Moden Kebun Dapur, mana akan diadakan pada 11 Oktober bersama dengan hari Ahad 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan Masyarakat Tawau. InsyaAllah program Talimat dan Khusus Penanaman Halia Fertigasi Kaedah Moden Kebun Dapur ini akan diresmikan oleh Ahli Parlimen Tawau Yang Berhormat Datuk Loh Sufoi. Kontra program yang berlangsung untuk bulan Oktober ini, bagaimana kita kongsikan untuk anda. Nantikan pemanggil-pemanggil itu ruangan seleksi petang ini.
3: Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
4: Kami dari
5: LB Sandakan.
4: Jangan lupa dengarkan
5: Tau FM.
4: Stesen pilihan.

0: Eh, ini cerita panas nih. Aku mesti kongsi dengan kawan-kawan.
1: Biar aku jadi orang yang pertama kongsi.
2: Cerita apa?
0: Nih ha, jutaan ikan terdampar di pantai. Kau tengok nih.
2: Mana? Sahikah cerita nih? Kau jangan pandai-pandai lah kongsi cerita yang belum tahu kebenarannya. Itu bahaya. Nanti kau kongsi dengan yang lain. Lepas itu dorang pun kongsi juga. Nanti mereka yang tinggal di kawasan berkenaan ketakutan dek kerana cerita yang kita tak tahu kebenarannya.
0: Alah, betul lah. Kau tengok gambar. Ha, nih bukti nih.
2: Kau nih, macam tak tahu sekarang nih kan makin canggih. Gambar semua boleh diedit. Dah lah, kau tak payah kongsi. Kita tunggu saja beritanya di saluran yang saya. Tahu FM kan ada. Tunggu sajalah bosku.
0: Alah, yalah. Yalah.
3: Pastikan kesahihan sesuatu perkara sebelum anda menyebarkannya. Tahu FM, ambil peduli.

0: Okey, seorang sampai di sini saja ruangan seleksi kita untuk petang ini. Terima kasih sebelum itu kepada sahabat yang sudah pun menghubungi kita dan memilih lagu berusi ruangan seleksi. Jangan lupa saudara, insyaAllah seleksi akan kembali seperti biasa bersama anda berusi hiburan segmen Rit Ruang Petang esok. Jangan lupa 5 petang kita ada berita utama 5 petang, dan selepas itu saya akan kembali sunnah bersama anda nanti di jam yang ketiga untuk segmen Rit Ruang Petang ini. Dan jangan lupa untuk berjaya anda dan nanti bersama-sama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harisah melalui rancangan Mari Mengaji di Tau FM. Apapun dah santai bersama kami, Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Hai kawan-kawan, kami adalah Sang Wira Rimbawan, memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh menanam pokok di kawasan kediaman, sekolah, tepi pantai, tepi sungai dan lain-lain kawasan yang bersesuaian. Dengan menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan kita.
2: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
3: Awal FM.

Nampan. Luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyifatkan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Iraq sebagai kemenangan bersejarah sambil menggesa Washington mengundurkan tenteranya dari Asia Barat. IRGC mendakwa kehadiran tentera Amerika selama dua dekad tidak membawa keselamatan, sebaliknya menjadi punca ketidakstabilan dan keganasan di rantau itu. Kenyataan itu dibuat selepas pakatan diketuai Amerika yang dikerahkan ke Iraq dan Syria sejak 2014 untuk memerangi kumpulan Daesh secara rasmi menamatkan misinya pada semalam. Sementara itu, Arab Saudi menolak beberapa permintaan rejim Israel untuk menghantar pesawat bagi membawa pulang penumpang penerbangan Fly Dubai yang dilencongkan ke negara itu. Menurut sumber Riyadh kepada AFP, Israel memohon pesawat tentera dan pesawat komersial AI dihantar ke lapangan terbang Tabuk, namun kedua-duanya ditolak. Sumber itu menjelaskan Arab Saudi memberi bantuan kepada penumpang atas dasar tanggungjawab antarabangsa tanpa mengira kewarganegaraan mereka. Pesawat dari Dubai itu melakukan pendaratan kecemasan di Arab Saudi selepas salah seorang juruterbang dakwa cuba menjatuhkan pesawat. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Singapura malam ini dalam aksi terakhir kumpulan A di Stadium Sri Jalak Harupat Bandung, Indonesia. Malaysia kini dikedudukan teratas kumpulan A dengan 4 mata, namun diekor rapat tuan rumah Indonesia yang hanya dibezakan dengan jumlah jaringan. Pertuan malam ini dilihat cukup penting untuk menentukan juara kumpulan sekaligus layak ke perlawanan akhir. Peminat bola sepak tanah air boleh mengikuti siaran langsung di RTM melalui saluran Sukan Plus dan RTM Klik bermula 8.30 malam ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bangkit daripada kekecewaan di separuh akhir untuk meraih pingat gangsa acara pecut individu lelaki. The Pocket Rocketman meluaskan pelumba Thailand Jaya Ang Suttasawit dalam perlumbaan penentuan tempat ketiga di Velodrome Izu. Emas menangi pelumba Jepun Kaya Ota menandakan Li Ziwei meraih perak. Itu adalah langkawi LTDL 2026, pelumba Total Energies Nicholas Brulard bangkit daripada masalah kesihatan untuk menjuari Queen Stage peringkat 5 dari tapah ke Genting Highlands. Pelumba Perancis berusia 26 tahun itu menamatkan laluan sejauh 125.7 km dalam masa 3 jam 11 minit 26 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, UiTM Holdings SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum perkeso terima manfaat pindan akta 800. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. Bean. Tak tahu? Tanyalah Mr. Bean.
1: Zah.
2: Kenapa, Man?
1: Ni macam jabatan lama lah.
2: Oh, gitu.
1: Ini jabatan lama. Bukan jabatan baru. Ada cerita apa ni?
2: Cerita apa tu, Man?
1: Dia ni bukan set lah. Ini untuk semua lah kan. Kadang-kadang kita ni kita pandai leka.
2: Bekerja kan?
1: Betul, bekerja. Mm-hmm. Kadang-kadang pandai leka. Betul. Kadang-kadang pandai cemburu ada, iri hati tu ada.
2: Alah manusia kan. Tak pernah puas hati.
1: Macam kan? Kawan dapat APC. Kan? Tiba-tiba kan kawan dapat APC, kita pula yang sakit hati.
2: Gitu kan?
1: Padahal markah, itulah. Begitulah.
2: Kan, rasa iri hati.
1: Betul.
2: Dengan kejayaan orang lain kan. Selalunya berlaku di tempat kerja lah kan.
1: Betul, tempat kerja.
2: Macam mana ni Mr. B? Apa yang perlu dilakukan?
3: Okay, mantap soalannya ni.
2: Kan?
3: Macam lain vibe-nya ni.
2: Hati-hati.
1: Dia macam serius sudah sekarang
2: hati.
1: Ni.
3: Okay, kata ulama dia begini. Untuk menjaga hati kita daripada perasaan tidak syukur, lagi-lagi perasaan akan hasad dengan orang.
1: Betul.
3: Adalah jangan suka tengok kehidupan orang lain.
1: Okay.
3: Salah satunya itulah. Sebab bila kamu akan kamu suka tengok kehidupan, kesenangan orang lain, salah satunya dia akan menghilangkan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah bagi dengan kita. Contoh, bila mana kita suami belikan kita gelang.
1: Betul.
3: Kan? Gelang. Kita nampak
2: kecil.
3: Kita kecil. Tengok kawan, ui nah gelangnya macam lipan. Aku punya macam benang-benang saja. So dengan itu kita akan satu hilang rasa syukur.
2: Betul.
3: Yang kedua, kita akan hasad dengan orang. Belanya grade sama.
1: Contohlah
3: kan. So dia akan ada satu perasaan iri, hasad, dengki dengan orang lain. So di antara cara untuk kita menikmati kehidupan kita adalah jangan suka tengok kenikmatan yang ada pada orang lain. Membanding-bandingkan kenikmatan itu. Macam contoh, bila mana kita bandingkan suami kita kan? Memang jauh lah action labelnya tu. Salah satu lagi yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi SAW, untuk mengelakkan hati kita daripada penyakit hasad ni, ada satu doa yang mungkin boleh kita amalkan, yang biasa diucapkan oleh imam-imam ketika solat Jumaat ataupun lepas habis solat fardu. Iaitu doanya, Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ghafurur rahim, yang bermaksud ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. So doa tu kalau kita tak boleh baca dalam bahasa Arab, boleh juga dalam bahasa Melayu. Mudah-mudahan serba sedikit hati kita tu akan semakin disucikan oleh Allah SWT daripada penyakit hasad, dengki kepada orang. Sebab takut dengan dengki tu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik pula.
2: Betul.
3: Kan, sehinggalah memudaratkan kita punya saudara-saudara seakidah tu.
2: Betul.
3: Dan sampai begitu, Man, ya.
2: Ya, amal, Man.
1: Sampai bensihir, ya.
3: Man, soalan saya, jabatan mana?
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini, menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, apa yang mencegah salah seorang dari kamu apabila kepayahan mencari nafkah untuk membaca doa ketika keluar rumah dengan menyebut nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku, ya Allah, jadikanlah aku redha dengan ketentuanmu dan berkatilah aku atas apa yang telah ditakdirkan kepadaku, sehingga aku tidak sampai mengharapkan mempercepatkan apa yang engkau lambatkan dan melambatkan apa yang engkau segerakan. Hasbi.

0: Baik, surat waktu sekarang 5.27 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sebelah bersama dengan saya Qayyum di jam yang ketiga untuk segmen berita petang. Saudara, bersua lagi kita berusi rancangan Mari Mengaji di Tau FM, platform anda untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Terima kasih yang tidak tinggal untuk anda yang juga setia bersama-sama dengan rancangan ini. Apapun khusus kepada anda semua yang mungkin sedang dalam perjalanan kini-kini, hati dalam perjalanan anda balik dari kerja, ada jalan agak jam ketika ini, okey. Dan terima kasih juga untuk anda yang mendengarkan kami ketika dalam kenderaan. Kami di Tau FM sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing. Baik, rancangan Mari Mengaji di Tau FM kembali semula untuk minggu ini. Terima kasih yang tidak tinggal untuk sahabat-sahabat pendengar semua. Saya tidak kesorangan, seperti biasa. Saya bersama-sama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basir Arisa pada petang ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, gerana kembali semula untuk minggu ini. Apapun seperti biasa, kita nak maklumkan surah kita merupakan surah kesinambungan ya pada minggu lalu, iaitu surah Al-Mulk, dan kali ini kita akan bermula daripada ayat 6 hingga ayat 12 ya. Surah Al-Mulk bermula daripada ayat 6 hingga ayat 12. Jadi boleh bersedia dengan mushaf masing-masing. InsyaAllah kami akan melayani panggilan anda nanti, okey. Baik, apapun dah, sebelum kita sama-sama menerusi sesi pembelajaran seterusnya, marilah kita sama-sama mendatangkan mengaminkan doa.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma walhamdulillahirabbil 'alamin.
0: Amin amin rabbal alamin. Dan tanpa perlu membuang masa, kita terus memberikan laluan pada yang bagi Ustaz untuk sesi mukadimah pada petang ini. Silakan Ustaz.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih ya DJ Qayyum. Seterusnya senang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita rafakkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kena dengan limpah kurnianya. Alhamdulillah, pada petang yang bahagia ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersua di ruangan udara Tau FM dalam rancangan Mari Mengaji. Mudah-mudahan kita sentiasa di bawah lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan perkongsian kita berkenaan dengan hukum-hukum tajwid. Dan insyaAllah pada petang ini kita masuk kepada hukum bacaan mat dan qasar. Ya, kita masuk kepada mat dahulu ya. Mat menurut bahasa lebih atau tambahan, dalam istilah kita yang kita tahu panjang ya. Bacaan dipanjangkan ya. Dipanjangkan lebih daripada satu harkat ya. Baik, menurut istilah ilmu tajwid, memanjangkan sebutan suara lebih dari dua harokat dengan huruf mat ya, ya pemanjang pada ketika penemuannya dengan huruf hamzah ya atau dengan sukun. Baik, qasar menurut bahasa tahanan ya, tetapan. Nah, menurut istilah ilmu tajwid, menetap sebutan suara di atas huruf mat tanpa tambahan, memanjangkan sebutan suara tidak lebih daripada dua harokat. Baik, insyaAllah kita akan cuba huraikan sedikit ya. Baik, huruf mat ada tiga ya. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT mungkin sudah tahulah kan. Huruf mat ada tiga. Yang pertama alif ya. Contohnya qola ya. Huruf sebelumnya berbaris di atas ya. Qola. Qo itu panjang dua harakat sebab ada alif ya. Yang kedua huruf waw, huruf sebelumnya baris hadapan ya, yaqu ya, bertemu dengan waw ya, di situ jadi mat dia. Baik, dan yang ketiga huruf ya, huruf sebelumnya berbaris di bawah, contoh qila. Ki dua harakat sebab ada ya mati di situ. Baik, Bahagian mat, ya, mat terbahagi kepada dua bahagian besar, iaitu mat asli dan mat far'i. Ya, mat asli maksudnya mat asas, ya. Mat asli biasanya dua harakat, ya. Mat far'i maksudnya cabang. Ya, jadi banyak mat far'i ini, banyak cabang-cabangnya, ya. Insyaallah kita akan bincangkan, insyaallah. Saya kira itu dululah. InsyaAllah kita akan sambung di depan, insyaAllah.
0: Baik, terima kasih bagi Ustaz dan sesi recap pembelajaran tajwid kita untuk petang ini. InsyaAllah mudah-mudahan dapat lagi lah, ya, kita memantapkan lagi ilmu tajwid kita. Baik, apa-apa dah sebelum itu, sebelum kita melayani panggilan, seperti biasa kita akan pendengarkan terlebih dahulu bacaan surah Al-Mulk ayat 6 hingga 12 oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harissa.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا

0: kabir. Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Ada berikan tadi telah pun kita sama-sama mendengarkan bacaan surah Al-Mulk ayat 6 hingga 12 oleh yang berbahagia ustaz. Jadi ustaz, para anda semua yang ingin mencuba, kita membuka ya ketika ini talian 778243 bagi membolehkan anda menghubungi kita dan seterusnya memperdengarkan bacaan anda. InsyaAllah kita akan melayani panggilan anda. Apapun sebelum itu, sebagai penonton muslimin dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 lah Datu Selabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan Bahagian Tau Timur 5.59 minit petang, bagi zon 4 Pulau Bandar Tawau Balong Merotai Kelabakan dan Bahagian Tau Barat 6.3 minit petang. Kita menantikan panggilan dari sahabat semua yang ingin mencuba surah kita, surah Al-Mulk, bermula daripada ayat 6 hingga ayat 12.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. واعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Terima kasih Encik Ahmad. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Encik Ahmad dari Taman Sri Apas Batu Lapan, Zah, silakan.
2: Baik, alhamdulillah. Saudara Ahmad, yeah. Ya, alhamdulillah bacaan baik ya. Cuma ada dua lah ya. Yang pertama pada ayat yang ke 8 ya. Takadu tamayyazu minal ghayz. Tebalkan sikit. Ya, tebal sudah, cuma tebalkan lagi. Ghayz. Uncungkan mulut ya. Okay. Yang kedua pada ayat yang terakhir, innalladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi lahum maghfirah. Ro, huruf ro tebalkan sikit ya. Di antara tebal dengan tipis tadi itu ya, kena tebalkan. Fioro, ro, fioro ya. Baik, itu saja.
1: Okay. Itu antara komen Ustaz untuk bacaan Encik Ahmad ni. Terima kasih sekali lagi Encik Ahmad. Sudi bahawa kita bersama-sama berusia rancangan Mari Mengaji pada petang ini. Surah Al-Mulk ayat bermula daripada ayat 6 hingga ayat 12. Okay. Itu surah pilihan kita untuk minggu ini. Kita masih lagi menantikan panggilan. Ada lagi masa sedikit. Sekiranya ada yang berminat ya, untuk menghubungi kita, mahu mencuba, boleh hubungi kita sekarang juga di talian 778243.

0: ada pemanggil. Kita cuba bersama pemanggil seterusnya di talian. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian?
1: Saya Rahmat dari Tanjung Batu.
0: Saudara Rahmat dari Tanjung Batu, sudah bersedia?
1: Boleh, insyaAllah.
0: Baik, silakan.
1: Dari ayat 6 kan, Tuan?
0: Iya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir.

0: تكاد تميز من الغيظ.
1: Halo Rahmat. Halo Rahmat. Halo. Okey. Kehilangan suaranya di ruang udara atau FM. Saudara Rahmat kita dari Tanjung Batu. Mungkin boleh hubungi kita kembali ya. Saudara Rahmat dari Tanjung Batu. Boleh hubungi kita kembali sekali lagi. Kehilangan ya suaranya di ruang udara atau FM. Ketika dalam pertengahan lah bacaan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa ni yang saudara Rahmat kita boleh hubungi kita kembali lah. Yeah. Okey, apapun dah 5.52 minit petang, semakin berada di hujung-hujung rancangan ini. Walau bagaimanapun, kita masih buka peluang lah. Sekiranya sempat, anda boleh hubungi kita sekarang juga. Okey.

0: Baik, apapun mungkin yang berbagai ses mungkin boleh memberikan komen lah untuk dua ayat yang sempat dibaca oleh saudara Rahmat sudah tadi. Silakan Ustaz.
1: Baik, ada baik. Walaupun terputus, insyaAllah dapat sedikit lah, dapat dua ayat, dua ayat lebih sikit. Kita ada jumpa juga di sini. Baik, mudah-mudahan saudara Rahmat boleh dengar lah ya. Baik, pada ayat yang pertama, walilladzi ya. La, saudara Rahmat baca tadi, walilladzi, saya dengar macam itulah. Ya, jadi la tu kena sebut betul, walillah, la, jangan le. Ya, la. Walilladzi kafaru. Dan yang kedua, pada ayat yang ke 8 ya, takadu tamayyazu. Ya, itu ada sabdu, dia laju ya. Tamayyazu, jangan dipanjangkan, tamayyazu. Ah, jam tu, tamayyazu. Baik, itu yang dua saya dapat, insyaAllah.
0: Okey, apapun seluruh itu, terima kasih jugalah kita nak ucapkan kepada saudara Rahmat kita, menghubungi kita sebentar tadi tapi terputus pula di tengah jalan. Kita telah pun sampai di penghujung rancangan Baribu Gaji kita. Jadi sedikit penutup daripada Ustaz, silakan.
1: Baik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita dapat pemanggil dua, walaupun satu setengah aja.
0: Baik pun ya.
1: Tapi alhamdulillah boleh dapat dengar bacaannya. Alhamdulillah bacaan baik ya, bacaan baik. Dan oleh bagianapun perlu diperbaiki lah, macam saudara Ahmad juga tadi. Apa namanya ini, bacaan baik. Alhamdulillah cuma ada garo-garo sikit lah. Alhamdulillah boleh diperbaiki. Dan alhamdulillah boleh diteruskan pembelajarannya ya. Saudara Rahmat tadi pun bacaan baik tu ya, kalau saya dengar dari sampai habis tu, insyaAllah baik tu, insyaAllah ya. Dan saya yakin percaya bahawa yang di luar sana pun sedang mendengar ya, boleh belek-belek juga bacaannya, dapat kita apa namanya ni baca sendirilah ya, untuk kita semak-semak, insyaAllah. Dan tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang telah kita ketahui bahawa baca Quran ini adalah satu perkara yang digalakkan kepada kita, ya, dan sangat dituntutlah, ya. Jadi kita janganlah persia-siakannya, sebab kita boleh dapat pahala yang banyak, dapat kelebihan yang banyak daripada pembacaan Al-Quran ini. Ya, sebab dia adalah satu mukjizat, ya, mukjizat yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita kena ambil peduli. Ya, mudah-mudahan semua yang kita buat bertentangan dengan Al-Quran ini akan mendapat apa namanya ini, hidayah untuk kita, dan supaya kita dapat istiqamah untuk mempelajarinya. Dan begitulah seterusnya, insyaAllah.
0: Baik. InsyaAllah. Baik, apapun terima kasih bagi Ustaz, dan juga terima kasih yang tidak tinggal kepada sahabat-sahabat pendengar semua yang setia bersama dengan rancangan Mari Mengaji dari awal tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih juga yang memanggil kita, sudi mencuba ya, pada minggu ini, dan rancangan Mari Mengaji telah pun sampai di penghujungnya. InsyaAllah pada minggu hadapan hari bersama kita akan bersua lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, yakni Rasul, yang menyeru kepada iman. Katanya, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu, maka kami pun beriman.
1: Al-Quran Kitabullah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما

0: الأخيرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم.
1: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, iaitu murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, nescaya kami memberikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Kerana itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.
2: Al-Quran

harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.

0: setiap petang di Tau FM, pilihan anda.
1: Alhamdulillah saudara, 6.31 minit petang waktu ini. Apapun, insyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita menerusi hiburan lagu-lagu retro di jam terakhir ini sehingga ke jam 7 malam nanti. Dan santai dan relax, layan Tau FM.

0: gosh.
1: Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hikmah hari ini ialah yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Maksudnya, kita hendaklah mencontohi perkara yang baik dan menjadikannya panduan dalam kehidupan kita. Manakala perkara yang buruk pula, kita jadikan pengajaran dan batas supaya kita tidak melakukan atau mengulangi kesilapan yang sama. Dalam hidup ini, macam-macam perkara yang kita lalui dan macam-macam ragam manusia kita jumpa, kan? Apapun yang berlaku dalam kehidupan, pasti ada sesuatu yang boleh kita pelajari. Yang penting, kita terus perbaiki diri dan cuba jadi lebih baik dari hari ke hari. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada semalam. Sabah FM, bagus bah.

Ya, Santiana Ramli dengan lagunya Keseorangan. Baik, pada pukul 7.18 minit malam nanti kita akan dapat ikuti azan Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 minit malam pula, berita Sabah FM akan dibawakan kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Pak Krisbah.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت.

Ya Allah, berikan aku satu langkah, selepas satu langkah, sebelum lagi satu langkah. Aku tahu arah, aku berserah, aku

0: pada yang satu, itu kamu.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: FM Simfoni.
1: Disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.55 minit pagi. Fardu Zuhur 12.07 minit tengah hari. Waktu solat fardu Asar 3.20 minit petang. Fardu Maghrib 6.08 minit petang. Waktu solat fardu Isyak 7.18 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Kota Belud.
1: 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7.44 minit malam. Ha, di mana keberadaan anda ketika ini? Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Ha, kita ni apa? Risau katakan. Okey, baik. Untuk anda, seperti rakan kita Emma, Iman Akasha dan rakan-rakan pendengar yang lain, terima kasih banyak-banyak sebab hantarkan ucapan kepada kami di Sabah FM. Bagus. Bah. Dan para rakan-rakan kita yang ketika ini sedang sakit, jangan paksa diri untuk kelihatan kuat sepanjang masa. Rehatlah, beri ruang untuk kita punya tubuh dan fikiran kita pulih. Kadang-kadang mau juga rehatkan, pulihkan ingatan. Kadang-kadang pandai lupa diri kita ni. Kan, kalau ya tidak apa, rehat kan, minda, otak kita, fizikal kita semuanya pandai hilang ingatan. Tak tahu kita balik rumah di mana, jalan pulang rumah. Okey, baik, jaga diri, minum air secukupnya dan jika keadaan berlarutan ataupun membimbangkan, segera dapatkan nasihat daripada pakar kesihatan ataupun klinik berhampiran, kan, dekat saja sekarang ni. Dan semoga anda yang tidak sihat ketika ini moga diberikan kesembuhan dan kembali bertenaga seperti biasa. Dan dengarkan lagu ini dan jangan anggap kita tak bererti lagi. Okey, baik, Min Yasmin, Sabah FM, bagus, bah.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh periksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
5: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Baik, pada pukul 8 malam nanti kita akan dapat ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa Sabah FM dengan tajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, bagus bah.

0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله.
0: مسلمين مسلمات، tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita kembali di pentas forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Muslimin muslimat, sidang pendengar Sabah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menariknya pada hari ini kita bersiaran di perkarangan Pusat Latihan Dakwah Al-Bukhari Usia, yang insyaallah kita akan bakal membahaskan satu topik bersempena dengan majlis pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menariknya bersempena juga dengan bulan wakaf peringkat negeri Sabah, kita akan membawakan satu topik yang bakal kita kupas pada sesi forum ini, iaitulah wakaf membina generasi berilmu. Dalam tajuk ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tampilkan dua orang tokoh ilmuwan dari negeri Sabah yang akan bakal bersama-sama kita. Untuk itu izinkan saya perkenal kepada tuan-tuan dan puan-puan tokoh yang kita bawakan pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan, bersama kita tokoh ilmuwan yang pertama, iaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Malik Ali bin Malik Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah. Apa khabar yang berbahagia?
2: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah. Hari ini tuh insyaallah bersama kita membahas topik yang sangat penting saya kira.
2: Insyaallah.
0: Tuan-tuan dan puan-puan, kita beruntung kita dapat bawakan yang berbahagia Datuk Malai hari ini bersama kita. Selalu dengar suara beliau di forum Perdana Ehwal Islam saja. Di TV 1 hari ini bersama kita. Tuh, alhamdulillah, terima kasih tuh. Jadi insyaallah kita akan kembali kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali, dan kita perkenalkan juga tokoh ilmuwan kita yang kedua yang suara beliau sering kita dengar dalam rancangan Sabah FM Sekilas Renungan. Tidak lain dan tidak bukan Al-Fadhil Ustaz Haji Rafai bin Muhammad Inarji, selaku naib yang dipertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. Apa kabar Ustaz?
3: Baik, alhamdulillah. Ustaz, apa kabar?
0: Alhamdulillah khair. Hari ini tidak bahas pasal hikam Ustaz.
3: Nada Ustaz.
0: Insyaallah, insyaallah. Kita kembali sama Ustaz ya.
3: Insyaallah. Terima kasih Ustaz.
0: Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya singkatkan mukadimah saya. Kita terus saja mendengar untaian mutiara-mutiara ilmu daripada tokoh ilmuwan kita yang kita bawakan khas pada hari ini. Baiklah, yang berbahagia Datuk, yeah, untuk mukadimahnya. Selalu kalau kita cerita tajuk kita hari ini tuh wakaf, ya. Kalau kita cerita wakaf ni, kadang terbayang kita wakaf ni kuburan tu, ingat mati kan kita tu,
2: yeah,
0: madrasah dan sebagainya. Tapi itu dalam wakaf ni juga kita dapat sebenarnya instrumen wakaf ni boleh memberi manfaat dan juga sumbangan terhadap pelbagai cabang dalam kehidupan. Contoh macam percabangan ilmu dan sebagainya. Hmm. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit sebanyak berkenaan wakaf.
2: Iya, yeah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Berkumpul kita pada hari ini. Saya dari tadi memerhatikan anak-anak nih yang baju putih nih, daripada mana nih? Daripada Mahat Hafiz. Alhamdulillah. Saya teringat pantun nih kalau pakai baju putih nih. Mau kamu dengar? Pantunnya begini. Anak damit jalan bertatih, di kampung banyak titi, kutingu ada yang pakai baju putih, bikin ku teringat sama mati. Jadi akhirnya kita akan mati juga nih Ustaz. Betul lah?
3: Betul.
2: Tapi jangan sekarang. Nah, panjang umur semua. Nah, sihat afiat. Akhirnya kita akan mati. Dan bila kita mati, yang tinggal apa? Antaranya sedekah kita, apa yang kita wakafkan, itulah yang akan menemani kita. Nah, maka dengan sebab itu kita pada setiap bulan September Majlis Ugama Islam Sabah akan mengadakan namanya Bulan Wakaf Negeri Sabah. Nah, alhamdulillah dalam kempen ini, dalam bulan September ini, kita bersama Usia. Usia sedang rancak, membina, membangun mana-mana harta ataupun yang ada milik mereka untuk dibangun menjadi ekonomi, bangun jadi pendidikan dan sebagainya. Alhamdulillah. Kita ucapkan tahniah kepada pertumbuhan usia di bawah kepimpinan yang berbahagia Datuk Sepawi Haji Ahmad. Dan wakaf ini Ustaz, kalau kita lihat dia berbeza dengan zakat. Zakat ini sudah ada ketentuannya 25% kalau zakat gaji. Tapi wakaf ini dia bentuknya sunat muakkad. Kalau kita tahu dulu kebanyakannya nih, kalau sedekah lain, infak lain lagi. Ini kita bagi fokus tentang wakaf. Kalau kita pikir wakaf dulu, kebanyakan kita memikir tanah. Kuwakafkan untuk kubur. Kuwakafkan untuk masjid. Itu saja tuh, tanah. Yang dah punya tanah macam mana? Apa yang mau diwakaf? Satu, mewakaf bangunan, ada bangunan, diwakafkannya bangunan kedai. Ini kuwakafkan untuk tadika, untuk apa sekolah lah misalnya. Untuk orang kelas dewasa. Itu yang punya bangunan. Yang kita tidak ada bangunan, sekarang kadang jangan bilang bangunan, batu bata pun tidak ada. Apa mau diwakaf? Nah, alhamdulillah, kita ada satu kaidah lain. Itulah yang dinamakan wakaf tunai. Wakaf tunai ini bila-bila Anda, para mendengar di radio Sabah FM ini, yang sedang mendengar forum kita ini, tolong sibar-sibarkan wakaf tunai ini. Bila-bila boleh, RM5 boleh, RM10 boleh, dan Anda yang bekerja, syarikatkah, kerajaankah, boleh membuat putungan gaji RM10, RM50 untuk namanya wakaf tunai, Bu. Dan wakaf tunai ini kita akan bahagikan beberapa. Pertamanya antaranya pendidikan yang kita kupas hari ini. Kemudian ada kesehatan. Kemudian ada awam. Nah, kita fokus tentang pendidikan. Pendidikan ini bagi kita di negeri Sabah dengan kerajaan yang ada sekarang ini, fokusnya adalah pendidikan. Dana terlalu banyak diluahkan untuk pendidikan anak-anak kita. Kenapa? Bagi kita, pelaburan yang paling bernilai adalah pendidikan. Dan dalam surah, dalam Al-Quran pun, kalimah pertama yang diwahyukan kepada Nabi kita tercinta, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah iqra. Itu iqra itu merujuk kepada ilmu. Ilmu itu adalah pendidikan. Maka dengan sebab itu wakaf tunai ini antaranya ialah disalurkan untuk membangun ilmuwan, memberi pendidikan kepada anak-anak kita. Caranya macam mana? Kita bantu sekolah dengan bantuan mungkin bangunan prasarana, mungkin bantuan dari sudut alat bantu mengajar.

0: sehingga kita selesai di dunia ini, itulah yang akan kita bawa insya Allah. Dan alhamdulillah Ustaz, kita bermula dalam 3 tahun sudah di Majlis Ugama Islam Sabah ini, hadirin hadirat sekalian. Dan alhamdulillah daripada mula tidak sampai pun 100 ribu wakaf tunai mula-mula tuh, tapi sekarang alhamdulillah wakaf tunai kita sudah terkumpul sebanyak 3 juta lebih sekarang nih, alhamdulillah. Dan ini akan kita selaraskan, akan kita tadbir dengan baik. Dan Majlis Ugama Islam Sabah ini merupakan petadbir utama. Ada enactment kita untuk melaksana dan apa namanya nih, mentadbir ini harta-harta wakaf nih. Dan hari ini saya dipahamkan sebelum ini akan ada penyerahan wakaf di Kuta Merudu ya Datuk, milik usia akan diwakafkan kepada MUIS, dan MUIS akan menyerahkan semula kepada usia untuk mentadbir tanah wakaf. Dan di sini kita nampak ada namanya
1: college,
0: pusat apa,
1: latihan dakwah,
2: College Kemahiran Islam.
0: College Kemahiran Islam. Dan Anda para pendengar, kalau mau mendapat maklumat lanjut, sila barangkali ke alaman web di usia dan sebagainya untuk mengetahui lebih jelas tentang perkara ini. Jadi inilah sebenarnya usaha kita. Ini sebenarnya dorongan dari para kerajaan untuk menyelenggara dan melaksana harta-harta wakaf di Sabah ini. Betul. Supaya dia teratur dan terlaksana dengan baik. Jadi saya ingat Ustaz, zakat ini boleh jelas kedudukan wakaf dan sebagainya. Dan Majlis Kemasam Sabah amat mengalung-alungkan segala pandangan dan cadangan daripada umat Islam khususnya. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi penjelasan daripada panelis kita yang pertama yang menjelaskan kepada kita bahwasanya sudah tentu manfaat ataupun potensi ataupun peranan ya wakaf itu sendiri dalam membangun ummah khususnya dalam bidang ilmu kita tadi, seperti yang kita jelaskan pada awal tadi, bersempena dengan pelancaran College Kemahiran Islam ya, kita di Majlis Ugama Islam yang berbagai datuk bekerjasama dengan usia dalam satu matlamat, yaitu kita inginkan wakaf ini memberi manfaat kepada seluruh umat Islam khususnya di negeri Sabah. Saya pergi kepada panelis kita yang kedua yang berbagai Ustaz. Hari ini kalau kita lihat dari sudut pandang pelancaran College Kemahiran Islam Sabah, bagaimana mungkin daripada pihak usia Ustaz dapat melihat bahwasanya College Kemahiran Islam seperti ini sudah tentu ada satu potensi ya, yang akan bakal melahirkan generasi yang kita sebut bukan hanya yang berilmu ataupun saleh, tapi juga musleh. Dan dengan musleh itu maksudnya dia boleh bagi manfaat dengan orang sekelilingnya, bukan saja saleh tapi memainkan peranan, dapat bersaing dalam dunia pekerjaan pada hari ini yang akhirnya natijahnya boleh bagi manfaat dengan orang. Silakan Fadil Ustaz.
2: Terima kasih Ustaz Fikri selaku moderator, sahabat panel, Kekanda Dato' Haji Malai. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, merespon soalan sahabat saya Ustaz Fikri selaku moderator, apa peranan usia? Hadirin hadirat, izinkan saya dalam beberapa menit untuk terangkan sedikit kronologi tentang wujudnya Datuk College Kemahiran Islam Sabah ini. Asalnya ini adalah pusat latihan Islam dakwah Al-Bukhari. Kenapa dinisbahkan dengan Al-Bukhari? Sebab awal hamba Allah yang mulai-mulai mewakafkan hartanya di tanah ini, memberikan dana, sejumlah dana itu adalah Said Bukhari, Yayasan Al-Bukhari.
0: Iya.
2: Kemudian masa berlalu, hari berganti, bulan, pimpinan usia berganti, maka alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, maka pada tahun lepas atas kebijakan pimpinan usia Dato' YDP kita dan atas hubungan baik dengan kerajaan negeri kita di bawah pimpinan yang amat berhormat Dato' Sri Panglima HJJ, Ketua Menteri kita, maka alhamdulillah college ini dapat kita siapkan. Dan kemudian tanah ini kita

0: wakafkan ke Muistat, dan kemudian intinya yang akan mengisi program ini adalah IKDAR, Institut Kemayoran Darul Rizwan Perak.
1: Oh.
0: Baik, kenapa kita memilih IKDAR untuk joint venture dengan pusat latihan dakwah ini? Pertama, kita melihat, usia melihat bahwa Al-Quran itu sudah memberikan gambaran kepada kita, Ustaz. Dalam Al-Baqarah 143, Allah Ta'ala memberikan gambaran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ إِلَى أَخِرِ الْآيَةِ. Allah Ta'ala mau supaya orang Islam itu jadi umat yang seimbang. Apa seimbang? KKIS tidak hanya mau melahirkan para hufaz atau ilmuwan-ilmuwan agama saja, tetapi pada masa yang sama, Ustaz, usia juga dengan kerjasama IKDAR dan KKIS ini, kita ingin melahirkan bahwa anak-anak tahfiz itu jangan tercicir pendidikan akademiknya, Ustaz. Supaya mereka ini boleh bersaing dalam dunia hari ini. Bahwa dunia hari ini kita mengerti, Datuk, dengan AI-nya, dengan teknologinya, dengan media massanya, dengan segala macam pembangunan teknologi yang kalau anak-anak ini tidak kita bawa, maka mereka akan tercicir dalam arus pembangunan pendidikan khususnya dalam AI. Itu yang pertama. Yang keduanya, usia juga melihat bahwa kita tidak hanya mau melahirkan hufaz yang hanya boleh berdakwah dalam bidang-bidang agama secara khusus, tapi kita juga mau melahirkan anak-anak hafiz ini yang ada kemahiran. Maka program besar kita di sini, Dato', tuan-tuan dan puan-puan, kita JB, TV Tahfiz. Jadi TV Tahfiz adalah program besar kita di KKIS yang akan dikendalikan sepenuhnya oleh IKDAR, insyaAllah. Jadi kenapa kita pilih TVET? Sebab TVET ini, Dato', ada satu program yang mungkin boleh saya sharing dengan tuan-puan dan para pendengar di mana saja yang mendengar siaran kita ini. Bahwa TVET ini, dia ada satu program dipanggil sebagai Fast Track ataupun SPM Express. Kita kan, Dato', saya Ustaz bermula dengan aliran pondok. Jadi kami ini antara generasi yang lambat ambil SPM. Sebab apa? Kita tercicir dengan satu sistem. Jadi di KKIS, IKDAR menyediakan satu program supaya anak-anak tahfiz atau anak-anak pondok yang tidak sempat ambil SPM di luar, maka boleh masuk di sini dan dia boleh ikut program SPM Express. Dan insya Allah akan dibimbing oleh IKDAR, insya Allah. Dan kita melihat bahwa kewujudan KKIS di Kota Merudu ini, Ustaz, bukan hanya untuk orang Kota Merudu. Betul. Tapi sebetulnya kolej ini diaspirasikan oleh usia khusus diabadikan untuk seluruh orang Sabah. Jadi anak-anak Sabah yang ada peluang untuk masuk ke KKIS ini, jangan lepaskan peluang. Insya Allah cari ruang, cari maklumat macam mana supaya boleh sambung di KKIS dan sama-sama kita jayakan misi ini, insya Allah. Untuk itu saja, Ustaz, saya kembalikan kepada Ustaz nanti round kedua, insyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih.
2: Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar dirahmati Allah. Betul juga, Ustaz, kalau dulu-dulu kita ingat, kalau ialah orang-orang yang belajar pondok ini selalu tercicir. Kadang kita timbul satu persepsi dalam masyarakat. Dia kata, belajar agama ini nanti mau kerja apa, dia kata. Betul. Tapi alhamdulillah, inilah satu inisiatif daripada pimpinan kita yang melihat bahwasanya anak-anak tahfiz juga ya boleh jadi golongan profesional yang mampu menyumbang kepada masyarakat kita. Dan saya kira ini adalah salah satu cara dan tujuannya yang sangat murni. Karena dalam agama kita berpegang, al-umur bimaqasidiha. Kalau kita sudah, tujuan utama kita itu sudah jelas, teruskan, insyaAllah Allah SWT akan pandu. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita beralih kepada panelis kita yang pertama yang berbahagia, Datuk. Mungkin ada pantun lagi ini, saya kira, mungkin lepas ini. Jadi soalan ini mungkin lebih terjun ke dalam lagi, Datuk. Kalau tadi kita cerita berkenaan dengan wakaf dan harta ini, macam mana kita mentadbir harta yang akhirnya memberi satu wahana untuk kita lebih dekat kepada Allah. Ataupun harta kita mungkin menjadi lebih berkat. Jadi mungkin ada lagi amalan ataupun sunnah daripada Rasulullah SAW yang boleh Datuk titipkan kepada kita semua, yang mana tujuannya sudah tentu dengan harta tadi buat kita lebih hampir dekat dengan ridha Allah.
1: Saya tertarik dengan satu kalimat yang biasa kita zikir. Kalau yaitu zikir dengan istighfar. astagfirullah. Ini Nabi, hebatnya Nabi itu 100 kali sehari. Dan ada setengah riwayat 70 kali sehari. Beristighfar, Bu. Nabi beristighfar. Ini karena paham. Nabi istighfar bukan sebab Nabi buat dosa, buat salah. Nabi itu maksum, terpelihara daripada dosa. Nabi kita ini terdetik untuk melakukan dosa pun tak pernah. Hati Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi beristighfar kenapa? Kalau bukan sebab dosa, kalau bukan sebab salah, jadi Nabi itu istighfar kenapa? Dengar baik-baik. Antaranya, Nabi istighfar sebab sayang sama umatnya. Sebab apa? Sayang sama umatnya. Dan Nabi itu istighfar sebab memohon ampun umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Nabi kita sayang dah sayang sama kita tuh. Ini kadang-kadang kita kecewa juga. Bila kita sambut maulid Nabi, adalah tuh. Banyaklah tuh di media, bid'ah lah, enggak ada pernah dibikin lah, enggak pernah dibuat lah. Yang kita bikin dari jadi anak kita enggak pula timbul masalah. Artinya tanda sayang, betul enggak? Sambut hari jadi anak, tanda sayang. Kamu bikin lagi kek mahal-mahal. Nyaman-nyaman lagi, lembut-lembut lagi, betul? Nah, istighfar luar biasa. Dan istighfar ini tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz ya, ini akan membersihkan hati kita. Dan istighfar ini dengar baik-baik tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tuan-tuan dan puan, istighfar ini dengar nih, menjadi paku bumi. Dengar nih, istighfar menjadi paku bumi. Kenapa jadi paku bumi? Kalau kita kurang istighfar, macam-macam bala akan turun di negeri kita nih. Jadi macam mana wakaf mau berjalan, macam mana pendidikan mau berjalan, macam mana kita mau, dan semua jadi huru-hara nih. Saya ada ungkapan begini, dengar kamu baik-baik ya. Karena kurang istighfar, bumi akan bergegar. Karena kurang istighfar, bencana akan mengejar. Nah, maka dengan sebab itu, antara yang disuruh Nabi, banyak-banyak kita istighfar. Istighfar ini akan membersihkan hati kita. Istighfar juga akan mengindahkan lisan dan tulisan kita. Maknanya, jadi kita orang baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, jadi kamu orang baik. Kenapa? Itu menjadi kunci kasih sayangku kepadamu. Apalagi mengikut sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu suka berwakaf. Sunnah Rasulullah suka infak. Sunnah Rasulullah suka sedekah. Nah, apakah dengan sebab itu istighfar ini luar biasa. Istighfar kita ramai-ramai insyaAllah. Jangan kurang 100 kali sehari. Bukan banyak tuh, Bu. Bos, bukan banyak istighfar. Jangan dulu istighfar yang susah-susah. Istighfar astagfirullah saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hah? Dari mula nih, kita mula bersihkan. Supaya hati kita nih berlapang dada, berjiwa besar. Walaupun kita susah, tapi tetap juga kita sedekah. Walaupun kita susah, tapi tetap juga kita berwakaf. Dengan wakaf tunai. Inilah yang akan membersihkan hati dan jiwa kita. Supaya kita berbaik sangka. Supaya kita melihat rezeki itu daripada Allah. Kalau orang kurang istighfar, dia akan jadi sombong, Bu. Nih, kalau orang istighfar, dia akan orang jadi angkuh. Bila sombong, ingatnya harta rezeki itu dia saja yang boleh. Maka dengan sebab itu orang tidak rasa puas, Ustaz. Saya ada ungkapan begini. Rezeki jangan dilihat pada jumlah. Rezeki dilihat pada berkah. Siapa yang boleh melihat dengan berkah? Orang yang banyak istighfar. Siapa yang dapat puas-puas dengan rezekinya? Orang yang kurang beristighfar. Maka dengan sebab itu, kunci antara kuncinya, banyak-banyak kita istighfar. Insya Allah. Di luar ada kontraktor, saya kembalikan kepada murid Rita.
2: Masya Allah. Saya ini tidak juga pantun membalas semen bagi Dato. Tapi Alhamdulillah muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penjelasan tadi kita dapat lihat bagaimana kita sebagai umat Islam sudah tentu panutan utama kita adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah kita kata kita cinta kepada Sayyiduna Rasulullah, sudah pasti ya, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dibuktikan dengan bagaimana kita mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak instrumen dari dicerita, diantaranya wakaf, istighfar, dan sudah tentu semua itulah menjadi satu bukti tanda cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, Al-Fadhil Ustaz, panelis kita yang kedua, sekarang kita terjun lebih dalam lagi Ustaz. Tadi kita mungkin masih di atas, hal ini kita terjun ke dalam.
1: Di belakang
2: bercerita,
1: laut.
2: Betul. Karena di laut, di belakang kita, jadi kita cerita pasal laut. Kalau sekarang Ustaz, kita cerita, masyarakat ini kadang-kadang keliru juga. Dia kata, mau berwakaf Ustaz. Tapi kita ini pun, orang bilang poket itu pun bocor bah. Belum juga penuh. Jadi bagaimana kita melihat Ustaz, kita ini disuruh setiap kita ada peranan. Kaya, miskin, tua, muda. Masing-masing punya peranan dalam kita mengangkat martabat institusi wakaf ataupun membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Jadi dalam pandangan Ustaz mungkin sedikit nasihat buat kita. Macam mana kita generasi tua, muda, miskin, kaya ini boleh turut sama menyumbang. Khususnya dalam bidang cabang ilmu ini kita mau bangunkan Ustaz. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ustaz Moderator Dato Malai. Saya harap round kedua jangan dipotong. Kalau dipotong lagi, saya minta kad merah nih.
1: Kurang-kurang. Iya, iya.
0: Baik, Alhamdulillah. Baik. Tuan Puan yang dimuliakan Allah. Masih oke? Okay? Oke. Okay. Kalau oke, jangan tengok handphone, tengok saya. Baik, pertama saya round ini Ustaz, saya akan bawa dua poin. Yang pertama, mari kita imbau dulu apa maksud apa tarifnya wakaf itu Ustaz? Wakaf itu disebut dalam syarak sebagai hasbul asli wa tasbilul thamarat. Apa maksudnya? Hasbul asli itu yang modal asal kita itu ditahan dan kemudian dia punya hasil dialirkan. Jadi maksudnya apa? Bila kita mewakafkan sesuatu, bahan yang kita wakaf itu dia tidak hilang. Dia kekal ada, dia ditahan. Jadi istilahnya pokok modal kita itu kekal ada, lalu hasilnya dikembangkan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Yang kedua, saya bawa perbezaan Ustaz, Dato ya.
1: Yeah.
0: Apa beza wakaf dengan wukuf? Ini dua akar kata yang sama. Kedua-duanya masdar kan dokter? Dua-duanya masdar. Tapi satu masdar merujuk kepada fi'il, perbuatan. Yang satu masdar merujuk kepada benda. Makanya Dato, kalau kita pergi haji, ada satu ibadah yang besar. Bahkan kalau tidak dibuat ini, tidak sempurna kita punya haji. Itulah yang dipanggil sebagai wukuf. Wukuf ini tuan-puan, kita berdiam, kita berdiri, kita berdiam di Padang Arafah, dengan nilai-nilai rohaninya, kita coba menyerahkan seluruh jiwa raga kita kepada Allah. Makanya ketika itu tidak boleh pakai melainkan dua helai saja bagi lelaki, atas putih, bawahnya putih, dan kita kena berihram. Mengharamkan diri kita dari sesuatu yang biasanya kita buat, tetapi bila kita berihram dilarang kita oleh syarak. Lalu apa hubung kait antara wukuf dengan wakaf? Akar katanya sama. Pujangga bilang apa? Kalau engkau ketika berwukuf sedang menyerahkan seluruh jiwa ragamu kepada Allah, maka berwakaflah dengan menyerahkan seluruh hartamu kepada Allah. Jadi apa indahnya wukuf, kita serah seluruh jiwa raga kita penyerahan kepada Allah. Dan ketika berwakaf, kita sedang belajar untuk melepaskan rasa kepemilikan dalam diri kita. Sebab apa Ustaz, Dato, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, selalu saya tulis di Facebook, Dato-Dato macam ada melek bah.
1: Iya, iya.
0: Dato ada kan melek dada? Macam ada, dada?
1: Ada. Ustaz, ada. Baru saja, melek bila tuh?
0: Saja pancing
1: dua hari lepas tuh kan?
0: Pancing saja.
1: Pancing tapi sih, anu saya main TikTok sekarang.
0: Ya Allah.
1: Kalau ada yang anu TikTok tuh follow lah.
0: Allah. Nyesal pula saya promote. Ya. Selalu saya sebut, siapa orang paling menderita atas dunia? Orang yang paling menderita tuan-puan adalah orang yang ada rasa memiliki dalam dirinya. Sebab makanya wakaf ini mengajar kita melepaskan apa yang bukan milik kita. Ketika Sayyidina Ali, Dato, Ustaz ditanya, ya, oleh rakyatnya, apa yang kau faham tentang zuhud? Ya, kata Sayyidina Ali, aku pada diriku tidak ada istilah zuhud. Sahabat heran, mengapa tidak ada zuhud? Kata Sayyidina Ali, zuhud itu untuk orang yang masih merasa ada biarpun sedikit.
3: Allah.
0: Sedangkan aku, kata Sayyidina Ali, jangan bilang harta, diriku juga adalah milik Allah. Maka tuan-puan yang dimuliakan Allah, kalau kita cara fikir kita macam Sayyidina Ali, tidak ada keberatan, tidak ada kesulitan bagi kita untuk mewakaf. Saya juga Ustaz, Datuk Malai, tuan-puan yang mulia, di kesempatan ini mau dedikasikan, ya, tak kita boleh lupa tanah ini diwakafkan oleh almarhum, saya tidak ingat nama arwah haji itu, tapi saya yakin hari ini istrinya dan anak-anaknya ada bersama-sama kita, dan mereka semua Datuk di depan kami itu hari kami datang sini, sign semuanya buat penyerahan wakaf kepada Muiz, dan kemudian asalnya diserahkan kepada usia, tapi bila kita bincang di peringkat usia, di peringkat pengurusan dengan Datuk YDP kita dan pimpinan-pimpinan lain, maka kita putuskan lebih baik harta wakaf ke usia ini, sebab kita bukan badan berautoriti untuk menjaga amanah wakaf, maka kita serahkan kepada Muiz bagian wakaf. Dan Alhamdulillah, percayalah hadirin hadirat dan waris-waris yang ada di sini, tanah ini selama dimanfaatkan atas nama pendidikan, apa saja selama untuk kebaikan mardhatillah, selama itu pahalanya akan mengalir. Itulah tu hasbul asli wa tasbilus tamarat. Ya, asalnya tanah tidak akan hilang. Tidak dimiliki oleh siapa-siapa Datuk. Ya, tapi betul. Bahkan tanah ini dimiliki oleh seluruh umat Islam. Hanya saja mesti ada pemegang amanah. Dan kita beruntung tuan-puan yang dimuliakan Allah. Tanah kita di Sabah sudah ada akta tentang perwakafan. Dan sudah dikemas kini. Dan di bawah kawal selia bahagian wakaf di Muiz kita ini Alhamdulillah. Sudah mulai nampak teratur dan tersusun Datuk. Dan saya yakin jumlah 3 juta yang disebutkan Datuk, yang timbalan yang dipertua tadi itu, yakin kami Ustaz bahwa mahatafis kami disenakan pun termasuk sudah dalam 3 juta.
1: Itu lain tu.
0: Masuk.
1: Macam lain aku tengok.
0: Tidak masuk kah?
1: Iya.
0: Jangan begitu Pak Ustaz.
1: Jumlahnya lain.
0: Jumlahnya. Jadi mudah-mudahan puan-puan yang dimuliakan Allah, ya mari
1: tapi
0: kita
1: berwakaf. Tapi Ustaz, memang tanah ini luar biasa sebab tepi pantai memang harga mahal nih yang diwakafkan ini bukan senang nih.
0: Oke, okay, Datuk jangan menyampuk, saya mau habis sudah.
1: Jadi bukan menyampuk, saya tapi mau orang bilang rasa kita
0: terharu
1: bukan terharu tapi rasa bangga juga
0: bangga, kita. Alhamdulillah. Ya? Jadi akhirnya untuk round kedua ini lalai kena putung saja. Baik saya tutuplah ya. Tuan-tuan mari kita berwakaf tidak hanya dengan harta tapi dengan diri kita, dengan kemahiran ilmu, dengan kepakaran, dengan idea dan segala macam juga boleh turut kita wakafkan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Datuk.
2: Oke, okay, terima kasih. Insyaallah satu kupasan. Saya kira saya pun terpana Ustaz sebab kalau kita cerita macam kisah Sayyidina Ali yang Ustaz kongsikan tadi, kadang-kadang kita ini berfikir kalau saya lah mungkin saya bukan tuan-tuan dan puan-puan, kadang kalau kita mau memberi sesuatu nih, kadang itu istilahnya harta yang enggak berapa kita pakai kan nih. Tapi berlainan kalau Allah SWT sebutkan dalam Al-Qur'an macam mana kita mau mencapai kebajikan yang paling sempurna itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa yang kita cintai dan inilah buktinya tanah ini macam Datuk sebut tadi tapi pantai lagi kalau saya mungkin belum tentu ada kekuatan
0: mewakafkan. Pikir-pikir lagi.
2: Betul. Ya. Jadi insyaallah tuan-tuan dan puan-puan inilah yang kita mau kita giat kita sama-sama melihat bagaimana wakaf ini sendiri kalau kita telusuri sudah tentu manfaatnya bukan hanya saja di dunia dimanfaatkan bahkan kita sendiri akan menjadi bekal buat kita di akhirat sana. Bila hadirin ini muliakan saya kira dari tadi saya saja bertanya kita bagi peluang kepada sidang hadirin kita tuan-tuan dan puan-puan saya kira memang sudah tentu ada soalan kita persilakan dahulu soalan yang pertama saya buka dua soalan insyaallah bagi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan turut sama persilakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Agus Kurniawan bin Muhammad Hadidin dari Kudat. Soalan saya untuk khas untuk Datuk. Pada pandangan Datuk, apakah perkara yang paling diperlukan oleh generasi muda Islam pada hari ini untuk menghadapi masa hadapan? Sekali lagi saya ulang, pada pandangan Datuk, apakah perkara yang paling diperlukan oleh generasi muda Islam pada hari ini untuk menghadapi masa hadapan ilmu agama, kemahiran, pekerjaan atau kedua-duanya sekali. Mengapa Datuk? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus saja, Tok. Mau jawab terus kan?
2: Teruskan, Tok.
1: Oke. Kita tidak ada pilihan. Kita pilihan kita adalah agama. Itulah asas kita, kan? Sampai-sampai falsafahnya dapat kita sedut, dapat kita ambil daripada macam mana Nabi menyarankan untuk mendidik anak kita. Ikut sunnah Rasulullah. Yang paling penting, Ustaz, saya tahu yang bertanya ini Ustaz juga, kan? Saya kenal beliau nih. Apa kabar, Ustaz? Sehat. Ini pejuang kita nih, Ustaz. Ya. Da'i kita yang cukup berperanan besar di utara ini. Jazakumullah khair, jazak. Dan krisis kita sekarang nih, Ustaz, adalah masalah akhlak. Ini masalahnya nih. Jangan bilang sekarang, revolusi yang dibawa oleh Nabi, revolusi akhlak pun mulai dirusak beberapa abad yang selepas itu. Siapa yang merusaknya? Namanya Karl Marx, Bu. Bu. Namanya Karl Marx. Kenal kamu? Kenal. Di mana kamu jumpa? Karl Marx, dia membawa revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Guna logika. Sedangkan Nabi kita bawa revolusi akhlak. Ini lebih sempurna. Ini lebih kamil. Sebab apa? Agama itu membawa ilmu dan adab. Ini revolusi akhlak. Si Karl Marx ini bawa revolusi akhlak. Mental. Akal. Dia pakai logika. Itu sebabnya ada pahaman sekular. Sekular ini memisahkan agama dengan keduniaan. Bab-bab sembahyang itu bab agama. Bab politik jangan dibawa-bawa. Bab politik tidak boleh bawa-bawa agama bilangnya. Ini pahaman sekular. Sekular ini kalau dalam bahasa Brunei maksudnya skalur. Yang tidak ada apa-apa dibuat. Nah ini masalah kita nih, Ustaz, sekarang nih. Tapi betul kata Ustaz tadi, memang betul lah. Dia sudah bagi hin-hin. Kita tidak ada cara lain. Didik anak, Bu, dengan agama. Tidak ada cara lain sudah sekarang. Sekarang ini musibah macam-macam untuk anak-anak kita. Dulu kita game kita main guli saja, Bah. Paling-paling jajal pun main lastik-lastik burung. Itu pun pandai kanak-kanak burung ini. Paling itu dua. Sekarang ini di depan mata dengan jari saja. Macam-macam cabaran anak-anak muda kita. Kesian. Jadi caranya tidak ada lain. Dan ini usaha kita. Usaha wakaf ini untuk membawa anak-anak kita yang berilmu dan berakhlak. Kemudian inilah juga peranan usia. Dinda, Rafa'i ya, membantu usaha dakwah kita nih. Dan Ustaz nih, apa tadi, Agus. Peranan Ustaz juga membimbing anak-anak kita ini. Macam mana untuk membisaikan, macam mana untuk melawakkan, macam mana kita membentuk akhlak generasi muda. Tidak ada cara lain. Kembali kepada agama. Didik anak kita dengan agama. Didik anak kita dengan akhlak yang baik. Dan jangan lupa, semuanya ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi insan yang perlu kita contohi. Nabi kita inilah suri teladan yang paling sempurna. Wa ma bu'itu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Insyaallah bila sama-sama, tapi syaratnya mesti kita sama-sama. Anda boleh serah kepada muiz saja, Anda boleh serah kepada usia saja, Anda boleh. Umat Islam juga berperanan. Sebab apa? Kata Nabi, alaikum bil jamaah. Kamu mesti bersama-sama. Anda boleh besar, Anda boleh bersatu, Anda satu ini, lepas itu bersaing, lepas itu bergagut lagi. Ada lagi jenis yang bilang orang Brunei pengerasi. Kalau pengerasi tidak apa lagi, ada lagi namanya penggagai. Pegagai tidak apa lagi. Ada istilahnya orang Brunei. Sudah kalau sudah mati tinggal. Itu tidak boleh masuk ajar sudah itu. Mati sudah itu. Jadi sama-sama kita. Alaikum bil jamaah. Fa inna yadallah bil jamaah. Sesungguhnya akan turun bantuan Allah. Akan turun rahmat Allah. Akan turun barakah Allah. Bila kita ada kebersamaan. Ini alhamdulillah. Musa umpama majlis forum kita nih. Kalau tidak ada kehadiran yang lain. Kalau tidak ada kerjasama daripada semua pihak. Nggak jalan nih forum kita nih, Ustaz. Betul. Nah, inilah buktinya keindahan kalau kita ada bersama-sama, insya Allah. Boleh, Ustaz, ya? Alhamdulillah.
2: Terima kasih yang berbahagia, Datuk. Bila Datuk sebut berjamaah ini, saya teringat, ya, bila kita lihat slogan kita di Majelis Ulama Islam itu, amal jamaah.
1: Ini WB Datuk Sepawi sendiri
2: betul,
1: itu.
2: Betul.
1: Semasa beliau menjadi insya yang dipertua Majelis Ulama Islam Sabah. Amal jamai
2: teras
1: kecemerlangan. Itu legasi beliau di Majlis Ugama Islam Sabah. Masya Allah.
2: Bukan orang lain juga tuh?
1: Bukan. Ya, ya. Alhamdulillah. Ini pemimpin kita.
2: Kasih yang berbagai Datuk.
1: Ya,
2: sampai sekarang banyak. Ini kami pegang amal jamai.
1: Kami mau ubah tuh. Kalau saya selagi di MUIS, saya tidak akan ubah tuh. Juga ini, kok apa namanya tuh kan?
3: Kita punya kira macam slogan kata lah kerja.
1: Kira lah, Pak.
3: Baik, muslimin-muslimat rahmati Allah SWT, demikian tadi jawaban bagi soalan yang pertama daripada hadirin kita, daripada mungkin itu daripada muslimin. Kita bagi peluang juga, mungkin daripada pihak muslimat, dari tadi mungkin ada menahan-nahan diri untuk bersoalan. Kita persilakan terus saja jika ada soalan. Mungkin kepada panelis yang kedua lah, Ustaz Rafai, insyaAllah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Kalau tadi soalan wakil daripada daerah Kudat, dan ini soalan daripada wakil daerah Pitas.
1: Oh, Pitas.
5: Soalan saya, Ustaz, saya tujukan kepada Al-Fadil Ustaz Rafai. Soalan saya, pada pandangan Ustaz, bagaimana masyarakat memainkan peranan dalam membangunkan pendidikan melalui wakaf? Terima kasih.
0: Baik.
3: Boleh saja, teruskan.
0: Jangan direbut soalan. Baik. Muslimin muslimat yang mulia, saya suka Pak Ustaz, sambil sebelum saya jawab, Ibu punya persoalan, persoalan ke pertanyaan? Pertanyaan.
1: Soalan mati kita.
0: Saya suka Ustaz, Dato, asal saya forum Manjunga Takwa, bila giliran saya mesti bini-bini yang bertanya.
1: Pasal handsome, Pak.
0: Atau sajalah, pun berarti. Oke, baik. Muslimin muslimat yang mulia, gurau-gurau. Saya mau tanya soalan, boleh?
1: Boleh.
0: Sekarang di dalam ruang ini kira-kira kita ada 300 orang kah, Dato?
1: Lebih
0: sampai kah kira ya, 300? Ya.
1: Ada.
0: Ada, saya ingat lebih ada, campur di belakang.
1: Iya.
0: Baik. Kalau hari ini, sekarang lah. Ya, sekarang nih kita kolek satu orang satu ringgit. Sekarang, kira-kira berapa kita boleh kolek?
1: 300.
0: Iya. Tapi tidak akan satu ringgit, bos.
1: Iya.
0: Tidak akan pulang satu ringgit, kan? Kita up lagi, pergi 5 ringgit. Kalau 5 ringgit, sekarang kita kolek, berapa, Ustaz? Ini gagal metik-metik nih.
1: 1.500. 1.500.
0: Dato biasa mengira
1: usin. Kalau salah pun bukan juga orang tahu nih, kan?
0: Iya. 1.500. Oke, 1.500, tuan-puan. Satu hari kita boleh kolek 1.500. Janganlah bilang hari-hari, Ustaz. Kalau kita boleh buat program seminggu sekali, orang Kota Merudu, ya, 5 ringgit satu hari, tapi istiqamah. Saya rasa, Ustaz, tidak ada anak-anak tafis, tidak ada madrasah-madrasah yang anak-anaknya, pelajarnya kelaparan. Nada. Percayalah cakap saya. Tapi kenapa itu berlaku? Idza wujida ja'i'un innahu min zulmil qawiyu lidha'if. Ini kata ulama tafsir. Bila, kenapa ada orang lapar? Sebab wujudnya, Ustaz, kezaliman di antara orang yang qawi kepada orang yang dhaif. Bila ada orang mampu tidak melaksanakan tuntutan kemampuannya itu, makanya wujudlah orang yang miskin, orang lapar. Jadi tuan-puan, apa yang saya mau bawa? Sebetulnya untuk membantu masyarakat kita, tidak perlu daripada luar, Ustaz. Kita-kita saja ini boleh angkat masalah kita. Tapi kenapa masalah kita jadi barah dan membesar masalahnya? Sebab kita tidak cari solusi untuk selesai masalah kita sendiri. Akhirnya kena campur tanganlah dari luar dan segala macam. Sedangkan Nabi sudah bagi kata kunci, Ustaz, Dato. Apa bilang Nabi? Ibda binafsik. Mulakan dengan diri kita. Jadi kalau ada jiran kita lapar, itu bukan salah MUIS, itu bukan salah pusat zakat dan mengasih zakat. Itu karena kita sebagai jiran tidak menunaikan tanggung jawab sebagai jiran terhadap jiran kita yang lain. Kalau ada di madrasah-madrasah Kota Meruduka, di mana saja di negeri Sabah nih, kalau masih ada yang susah, itu kita kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang tidak menunaikan amanah tanggung jawab itu. Itu yang pertama, Bu. Bu, oke juga. Macam mengalamun Pak Bu yang bertanya itu, Ustaz. Ya.
3: Oke, muhasabah.
0: Jauh rendungannya. Yang keduanya, macam mana kita mau bantu? Pertama, kita kena dekat dengan institusi berwajib nih, Ustaz. Saya juga sarankan kepada mahat-mahat tafis yang ada, sekolah-sekolah agama swasta, ya, jangan jauh daripada pihak berwajib. bina hubungan yang baik. Kita jangan mau minta husin baru kita berbaik-baik.
1: Betul.
0: Bila dapat sudah duit pura-pura kita enggak tahu. Kita tidak mau budaya begini, Datuk. Yeah, yeah,
1: yeah.
0: Kita mau supaya kewujudan institusi kita itu disedari dan ditaubah oleh pihak berwajib. Setidak-tidaknya pusat zakat tahu, Jabatan Agama Islam tahu, usia tahu, dan badan-badan yang berautoriti itu tahu tentang kewujudan institusi kita. Jadi itu saya ingat salah satu kaedah yang boleh kita apply, yang boleh kita buat, ya Bu, dan tuan-tuan semuanya, supaya kita tidak ketinggalan dan tidak ada lagi masalah-masalah besar yang berlaku, insya Allah. Saya ingat itu saja, Ustaz. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam. Terima kasih.
3: Terima kasih yang berbahagia Ustaz Haji Rafai di atas penjelasan tadi. Kita nampak bagaimana sebenarnya Ustaz kita ni support system kita kena betul, bagus. Betul. Jadi kalau kita rasa kita bersendirian, sebenarnya kita tidak bersendirian. Kadang-kadang kita yang, mungkinlah kita yang memilih untuk menjauh dan sebagainya. Betul. Padahal asasnya kita dalam Islam pun Allah sudah bagi panduan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan sudah tentu dalam ketakwaan itu kita bertolong-tolong.
0: Saya ingat Ustaz, saya ingatkan, saya mencela sedikit. Kenapa ada sifat begitu? Mungkin karena didasari rasa kepemilikan, Pak Ustaz.
3: Betul.
0: Ini sekolah aku punya, Pak. Ini tanah aku punya, Pak. Ini wakafku, Pak. Ini amalku, Pak. Jadi selamanya kembali kepada ku, maka wujudlah yang rasa memiliki itu, Ustaz. Itulah
3: Anania,
0: bekal, ya. Anania itu.
3: Wallah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya mau bagi lagi kepada mungkin ini extend masalah Ustaz Haji Rafai sebagai terakhir, maksudnya ini mungkin round kesimpulan.
1: Okay.
3: Jadi saya kira insya Allah kita manfaatkan round kesimpulan ini. Apa yang belum kita mau sampaikan tuh, silakan Ustaz sampaikan.
0: Ya, baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya ingat penutup, namanya pun penutup, tidak boleh panjang. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya ingat kita balik kepada asas program kita pada hari ini adalah meraihkan tentang pembukaan peresmian KKIS kita. Jadi saya sangat menyarankan seluruh masyarakat di mana saja, khususnya orang Kota Merudu dan amnya orang Sabah. Kita telah bekerjasama bertahun-tahun, Datuk. Ya, sehingga terwujudnya KKIS ini. Tidak sedikit pengorbanan semua pihak terlibat.
1: Betul.
0: Tidak hanya usia, tidak hanya pewakaf tanah, tidak hanya MUIS, tidak hanya JAINS, tidak hanya Jabatan Tanah, bahkan semua golongan-golongan terlibat dalam memastikan, dan tidak lupa juga IKDAR ya, terlibat langsung dalam proses ini. Dan kita nak mahu supaya bila wujud sesuatu yang kita impikan, nanti dia jadi apa istilah orang ini, gajah putih, apakah? Gajah putih lah, kasih iya saya tahu. Ya, kasih iya saja. Ya, kita tidak mau bila sudah siap, tidak berfungsi dengan baik. Dan kita tidak ada istilah ini aku punya, ini dia punya. Maka usia mengambil keputusan mewakafkan institusi ini kepada MUIS dan IKDAR sebagai pengoperasinya. Maka kita yakin insya Allah dengan kesatuan jamaah kita umat Islam di Sabah ini, kita yakin Datuk, mudah-mudahan KKIS ini dapat berterusan. Ya. Orang yang berwakaf pun tidak sedih wakafnya itu terputus. Dan semua orang yang menyumbang tetap berjalan wakafnya sampailah hari akhirat. Dan Allah Ta'ala redha dengan wakaf yang diberikan itu. Dan kita juga mengalung-alungkan juga terima kasih juga kepada MUIS khususnya. Ya, baik di bagian wakaf, bagian zakat yang banyak bantu institusi kita. Tidak hanya KKIS, jadi saya ingat itu saja. Kita doakan mudah-mudahan KKIS ini bilang orang berkelangsungan sampailah Allah Ta'ala yang tentukan. Ya, mudah-mudahan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz.
3: Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Haji Rafai di atas kesimpulan yang beliau telah sampaikan seperti tadi. Baiklah hadirin, kita teruskan kepada yang berbahagia Datuk. Sedikit khulasah mungkin terakhir bagi sesi forum ini. Silakan yang
1: berbahagia. Ya, ini kesimpulan sudah ini kan.
3: Betul.
1: Kita anda ambil banyak dah kesimpulan ini Ustaz.
0: Boleh Pak Ustaz.
1: Saya
0: boleh.
1: Guna serunya kesimpulan saya guna huruf saja.
3: Okay.
1: Hari ini saya guna huruf kesimpulan tu K. Kesimpulan bermula dengan huruf K, saya guna dengan K juga. Kesimpulannya 3K. Berapa Bu? Bu, 3K. K pertama, kuasa. Kuasa yang macam mana? Anda sebagai ibu bapa ada kuasa untuk menasihatkan anak-anak supaya berwakaf. Ada kuasa untuk beritahu anak-anak jangan lupa bayar zakat. Ini alhamdulillah hari ini seramai 30 orang lagi pelajar kita antar ke Mesir. Itu menggunakan duit zakat. Duit siapa tuh? Duit Anda yang membayar zakat. Bayangkan pahalanya macam mana. Susah payahnya belajar di sana, mulai melangkah daripada rumah sampai dia balik. Nggak habis lagi itu. Dia bekerja lagi, jadi pendakwah, jadi guru Quran dan sebagainya. Sentiasa mengalir orang yang membayar zakat. Dan sama juga pahala orang yang berwakaf nih. Luar biasa nih. Jadi kuasa gunakan untuk mendidik anak-anak kita. Oke, kuasa. Anda sebagai ketua jabatan. Ada kuasa. Bagi arahan kepada kaki tangan Anda. Jangan kamu lupa berwakaf. Jangan kamu lupa bayar zakat. Gunakan kuasa untuk fisabilillah. Gunakan kuasa untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin, ada kuasa untuk rakyat, mengingatkan rakyat. Sudah kamu bayar zakat? Sudah kamu berwakaf? Sudah kamu bersedekah kah? Apakah? Pemimpin-pemimpin boleh cakap, mau dapat makmur tempat kita nih, mau dapat barakah tempat kita nih, rajin-rajin kita sedekah, jangan lupa zakat, jangan lupa berwakaf. Itu kuasa pemimpin fisabilillah. Oke, yang kedua, karomah. Untuk mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, inilah jalurnya nih. Ikut apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Jaga iman dan takwa. Iman dan takwa itulah akan memacu kita. Akan mengetuk hati pintu kita untuk mengamalkan ataupun melaksanakan ataupun menterjemahkan sunnah Rasulullah. Seperti yang wajib, zakat, wakaf, sunat mu'akkad, sedekah infak, sedekah ini sunat dan sebagainya. Dengan itulah kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Caranya orang bertakwa itu, dia suka menginfak, suka sedekah, suka wakaf. Ini saya ulang lagi sekali nih. Tanah ini mahal nih. Tepi pantai ini. Harga ini tanah yang paling disayang. Itulah tuh. Tuhibbun. Harta yang paling disayang diwakafkan. Kira-kira Ustaz Adinda Rafai, apa yang paling disayang dalam hidup?
6: Atau dapat
1: diwakaf? Bayang jawabkan.
3: Kita off the microphone.
1: Atau dapat diwakaf? Jangan salah paham. Ini balik-balik. Sayang, kuwakafkanlah kau. Nggak boleh bos. Itu binimu. Lain itu. Nengam. Contoh-contoh Ustaz Rafai. Aku tengok dari tadi dia tangan kanannya tuh. Naik saja tangan kanannya. Aku tahu tuh. Cincinnya tuh. Jadi Ustaz, kalau cincin tuh yang paling disayang, kasih wakaf lah dia. Nah, alhamdulillah. Itu untuk mendapat kemuliaan. Karomah. Ya. Berapa kes sudah tuh, Bu?
6: Dua. Tapi satu cincin itu pun paling pelik banget.
1: Dia kasih terbalik dulu. Jadi, 3K ini kan. K pertama apa, Bu? Apa? Kuasa. Kedua, karomah. Ini K yang ketiga. Ini paling penting nih. K yang ketiga adalah kembali. Kembali ke mana Ustaz? Kembali kepada moderita.
3: Balik lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Insyaallah teman-teman puan-puan hadirin sekalian, demikian tadi kupasan daripada kedua-dua panelis kita. Mungkin dalam kesempatan ini boleh saya minta teman-teman puan-puan berikan satu tepukan gemuruh. Alhamdulillah, ilmu, mutiara, untaian kata, titip pesan yang disampaikan sebentar tadi, dapatlah kita melihat bagaimana sebenarnya kalau kita faham sesuatu perkara dalam amalan ataupun perkara urusan agama dalam agama kita ini, sudah tentu semuanya itu kita akan boleh terjemahkan dalam bentuk manfaat yang boleh kita nikmati bersama. Dan sudah tentu dalam instrumen wakaf pun juga begitu. Kalaulah kita faham bagaimana wakaf itu sebenarnya mendidik kita ada rasa ingin menyumbang sesuatu kepada masyarakat, maka bertepatanlah dengan sabdaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, untuk kita jadi sebaik-baik manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan wakaf itu sendiri tidak lari daripada manfaat yang mungkin ya kita tidak nampak sekarang, tapi sudah tentu di akhirat sana terbuka luas, hijab dibuka di depan mata kita, buku amalan kita dibentangkan, maka disitulah detiknya kita melihat bahwasanya inilah yang kita tanam di dunia, akhirnya kita nikmati bersama-sama di syurga insyaallah taala. Muslimin muslimat rahmati Allah subhanahu wa taala, kita sudah tiba di penghujung tirai forum kita. Dan sekali lagi pihak kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan forum kita pada hari ini, kepada pihak Majlis Agama Islam Sabah, usia khususnya yang dipertua usia juga bersama kita, dan pihak-pihak lain yang terlibat yang kita tidak dapat sebut satu persatu. InsyaAllah semua ini menjadi satu bukti amal jama'i kita bersama. Amin. Yang sudah pasti menjadi satu pemberat mizan hasanat kita di kemudian hari. Amin. Jadi saya sebagai moderator anda mohon maaf di atas sebarang kekurangan. Terima kasih kepada Sabah FM, kru forum Anjung At-Taqwa, sudi bersama-sama kita menyiarkan sesi forum yang amat bermanfaat pada hari ini. InsyaAllah saya tutup dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Bagus bah.

Terima kasih atas kesetiaan anda dan kebersamaan anda bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus bah dengan menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 1 Oktober 2026. Dan untuk kata-kata hikmah hari ini, yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan, iaitu yang baik kita ikut, yang tak baik, kita tinggalkan saja. Senang kan? Baik, kepada anda, jangan lupa pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan seterusnya, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12 tengah malam. Baik, sampai di sini saja Ella bersama dengan anda. Untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Sebentar lagi utama 9 malam.
3: Baguslah.
4: Saya di hati.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM ketika ini, dan terima kasih warakan penampai di JLA yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, baiklah, malam ini Hafrin akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti, dan teruskan kesetiaan bersama yang sedang memandu. Hati-hati memandu, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Kita dengarkan terusnya lagu permintaan daripada rakan kita. Dia minta lagu ini, Seindah Syurga, buat anda semua. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Patin.
0: Apa?
4: Jauh betul kau duduk tuh. Sini bahaya semua cerita kau ni.
0: Apa lagi?
4: Kau tahu kah? Selalu ni kan dalam berpasangan ni kan kita kena cari pasangan tu kan yang bertentangan dengan kita. Maksudnya kan punya tarikan yang bertentangan dengan kita. Tidak boleh sama dengan perangai kita.
0: Ayalah mestilah supaya kita ni hidup ni warna-warni sikit.
4: Warna-warni lah sangat. Tapi kau tahu sebenarnya itu adalah mitos. Ya.
0: Macam mana pula dia mitos?
4: Sebab kita selalunya akan tertarik dengan seseorang yang apa ni ada berperangai sama dengan kita. Dan dia macam kita.
0: Maksudnya fikiran tu fikiran yang sama. Macam kita.
4: Barulah macam seiring dan sejalan begitu.
0: Betul juga kan? Kau tak macam mana seiring sejalan kan?
4: Tapi kadang-kadang kan begitulah kehidupan kan? Kadang atas, kadang bawah. Roda.
0: Macam ada sudah tu.
1: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, kami dari
6: Pratama Legacy.
5: Kami dengar
6: Sabah FM. Bagus, Pak.
7: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: hancur mencintaimu.
1: Varian lebih lagu, lebih santai. Okey, santai-santai juga. Memandangkan cuaca, memang kalau di sekitar kawasan Kepayan ni, tempat Hafrina memang hujan lah tadi kan. Dari tadi lagi hujan. Dan lepas tu renyai. Tapi orang bilang keadaannya memang sejuk malam ni. Angin dia pun sejuk tadi. Okey, jadi ada yang awal tidur kah? Jangan dulu tidur. Kalau sudah minta lagu, jangan tidur dulu. Tunggu sampai lagu kamu Hafrina mainkan, okey? Baiklah, kalau anda yang belum lagi minta lagu tu, boleh hantarkan sekarang permintaan anda di Facebook Sabah FM ataupun melalui WhatsApp kami di 0199 490 4848. Okey, antara sekarang permintaan kamu untuk slot kuasa 3, tidak semestinya minta 3 lagu, boleh minta 1, boleh minta 2, supaya orang lain pun ada peluang lagu dia untuk dimainkan. Okey, baiklah, seperti biasa tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM, dan selepas itu kembali lagi bersama kita sambung dengar lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan kita pada malam ini. Teruskan bersama Sabah FM, baguslah.

perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Kembali bersama Varia, lebih lagu lebih santai. Malam ini untuk perkongsian bersama untuk para wanita-wanita di luar sana, termasuk diri saya sendirilah. Kadang-kadang kita rasa bila dalam keluarga kita tidak ada sejarah mempunyai kanser, kanser payudara terutamanya. Jadi kebanyakan wanita yang didiagnosis sebenarnya tidak pun mempunyai sejarah keluarga yang diketahui. Ini antara salah faham yang paling biasa lah tentang kanser payudara. Jadi setengah perubahan-perubahan genetik yang diwarisi juga boleh meningkatkan sebenarnya risiko dengan ketara. Tetapi itulah, WHO melaporkan sekitar 80% penyakit ataupun penghidap kanser payudara ni berlaku pada wanita yang tiada faktor risiko boleh ubah yang spesifik selain menjadi wanita dan peningkatan usia. Jadi maksudnya mamak kita tidak pernah kena, kakak kita tidak pernah kena, nenek pun tidak berkena, tidak kena. Jadi bukan bermaksud benda ni tidak akan berlaku pada diri kita lah. Jadi apa yang lebih berguna iaitu kenali perubahan pada payudara sendirilah. Kena ketahui juga faktor risiko kita dan kalau boleh ikut saranan-saringan yang sesuai dengan umur dan tahap risiko. Dan kalau ada perubahan baru pergi periksa lagi lebih lanjut lah. Sebab kita tahu bulan Oktober merupakan Pink Oktober, bukan untuk membuat semua wanita takut lah. Dia sebenarnya yang untuk membuang satu tanggapan yang sebenarnya boleh membuat seorang datang terlambat. Okey, buat pemeriksaan buat semua wanita. Okey, jangan takut. Baiklah, kepada anda semua, teruskan lagi mengatakan permintaan lagu kamu dan Afrin akan tunaikan lagu permintaan ini yang seterusnya. Ini kalau tidak salah daripada WhatsApp ataupun Facebook. Pasal ada dua tempat kamu boleh minta lagu kan? Tapi apapun, kita layan saja untuk Varia. Lebih lagu, lebih santai. The Grand Wizard.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Dua perkara yang diharapkan mendapat tumpuan di dalam belanjawan 2027 adalah pertama sekali, bagaimanakah sistem pencukaian dan juga langkah-langkah fiskal dapat digunakan bagi membantu menangani kos sara hidup melalui bantuan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Kedua, bagaimanakah dasar pencukaian dapat menjadi pemangkin ke atas pembangunan dengan menggalakkan pelaburan, pembangunan bakat dan inovasi bagi tujuan pembangunan ekonomi dalam masa jangka panjang.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

Baiklah kepada anda semua yang sekarang ini sedang mendengarkan Sabah FM, yang sedang memandu, hati-hati memandu, yang sedang beristirahat, teruskan istirahatnya tu, cukupkan istirahat, okay? Baiklah kepada anda semua, kadang-kadang kita ni ada juga saudara mara, kawan yang sakit yang kita mau pergi melawat kan, tapi bagi memastikan urusan lawatan pesakit berjalan dengan lebih teratur, serta membantu menunjukkan suasana orang bilang yang lebih selesa dan juga kondusif, okay, jangan lupa untuk baca panduan waktu lawatan pesakit untuk rujukan semua pelawat lah. Okay, semua pihak tu kiranya kita minta lah kerjasama semua pihak bagi memastikan keselesaan, keselamatan dan juga kesejahteraan pesakit serta warga kerja hospital lah kan. Ada had, okay, untuk kita pergi melawat, had pelawat, maksimum 2 orang pelawat dibenarkan berada di sisi pesakit pada satu-satu masa. Okay, bagi kes penyakit berjangkit pula, hanya seorang sahaja dibenarkan, tertakluk kepada kebenaran pegawai perubatan yang bertugas lah waktu tu. Dan juga kanak-kanak adalah tidak dibenarkan berada di kawasan wad yang berumur bawah 12 tahun. Okay, jadi kita kena patuhi lah. Kadang-kadang ialah kita tahu kan, kalau lebih-lebih masih kecil lagi, rindu ke bapak dia ke mamak kan, memang kita akan sedih lah. Tapi itu adalah untuk dia punya kesihatan juga. Okay, dan amalkan kebersihan tangan, sentiasa mengamalkan dan mematuhi etika kebersihan tangan sebelum dan selepas melawat pesakit. Okay, ada waktu-waktu lawatan yang perlu kita ikutilah pada Isnin hingga Ahad dan hari kelepasan am. Okay, 12 tengah hari hingga 2 petang. Kalau petang pula 4.30 petang hingga 7.30 malam. Okay, itu waktu lawatan pesakit di Hospital Queen Elizabeth lah. Okay, kita patuhlah. Walaupun kita ingin pergi melawat, tapi kita kena ikut jugalah waktu lawatan pesakit untuk memudahkan kita sendiri. Okay? Baiklah kepada anda semua, teruskan lagi. Dan seperti biasa, tepat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu, Afrin akan kembali lagi bersama dengan anda semua. Afrin akan cuba untuk tunaikan semua lagu permintaan anda malam ini. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Mak.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Pejabat kita berada di Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang, melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
3: Bagus ba, Sabah FM.

0: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan Anda sentiasa PK dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika lebih, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko. Utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Bagus bah, Sabah FM.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

Kembali bersama Faria, lebih lagu lebih santai di jam yang ketiga, jam yang terakhir. Dan Nafrina masih lagi berusaha untuk menunaikan lagu-lagu permintaan anda semua, okay? Kalau rakan kita dah minta lagu daripada penyanyi yang sama, hanya satu saja yang Nafrina dapat mainkan. Apa satulah, tengok-tengok juga lagu permintaan orang lain, takut tersama, rugi kan. Baiklah kepada anda semua juga, peminat-peminat sukan bola sepak, jangan lupa untuk saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026 secara eksklusif di saluran Sukan ataupun Astro 806 ataupun MyTV 111, dan juga boleh disaksikan melalui RTM Click. Okey, jadi jangan ketinggalan. Yang peminat-peminat bola sepak lah terutamanya kan, boleh saksikan di FIFA. FIFA, perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Okey, eksklusif. Baiklah kepada anda semua yang sekarang ini baru saja masuk kerja, shift malam, apapun, selamat menjalankan tugas lah. Yang sudah selesai menyediakan pakaian dan juga untuk persiapan sarapan awal pagi esok, tahniah. Awal persediaan itu yang bagus kan, rancang awal semuanya. Okay, tapi yang belum lagi dengarkan lagu permintaan mereka dimainkan, sabar, ada beberapa minit lagi ni untuk sampai ke pukul 12. Okay, baiklah kepada anda semua, dengarkan terus Varia, lebih lagu lebih santai.

Terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Afrina sewaktu pukul 9 malam tadi sehinggalah sekarang. Apapun, Afrina akan kembali lagi bersama dengan anda semua pada minggu depan. Dan untuk segmen Varia, esok anda akan bersama dengan rakan penyampai kita DJ Sapip akan bersama dengan anda semua. Okay? Baiklah, di mana kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Dan jangan lupa juga untuk dengarkan kami sewaktu pukul 6 pagi siaran Sabah FM bermula sehinggalah pukul 12:30 malam. Jadi apapun yang anda lakukan, terus layan Sabah FM dan jangan lupa juga untuk dapatkan aplikasi RTM Klik secara percuma sejam melalui Google Play Store dan juga App Store. Okay? Apapun, kepada semua, jaga diri, jaga kesihatan dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM? Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ni sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru bersamaan dengan hari Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini, pagi ni, awal pagi ini saya Izzy akan bersama-sama dengan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12 tengah malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Mama EJ sebentar tadi yang dah pun bersama dengan anda dalam pilihan bersama sehingga ke pukul 12 tengah malam. Dan pada waktu ini mungkin saya pastinya ramai juga yang pada waktu ini sedang memandu, mungkin baru selesai tugasan.

dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati memandu malam-malam ni kan. Kadang-kadang mata tu rasa macam mengantuk. Yang penting apa pun, anda selamat sampai ke rumah ataupun mana-mana saja destinasi anda dengan selamat. Yang mungkin baru juga masuk asyik malam macam saya, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar sehingga ke pagi besok ya. Dan kepada anda juga macam biasa sahabat-sahabat geng burung hantu, untuk malam ini anda dah boleh mula laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan kalau kata ada yang nak sampaikan ucapan awal-awal pagi Jumaat ni kan, nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, tak kiralah kepada pasangan-pasangan anda ke, kawan-kawan ke, atau siapa saja yang terlintas di fikiran, anda boleh terus tinggalkan kiriman anda di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan sebentar saja lagi. Baik, untuk jam yang pertama ini kita mulakan dahulu dengan seleksi lagu-lagu yang bertemakan sedikit rancak sehingga ke pukul 1 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Panggil bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

saja hati, tetapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan

0: Itu jadi persembahan daripada Grey Sky Morning dengan lagu mereka Cinta Gila. Kalau kata yang kenal kumpulan Grey Sky Morning ini, mereka merupakan sebuah kumpulan indie yang berasal dari Kelang, Selangor. Dan lagu tadi, sebenarnya lagu Cinta Gila itu telah pun diterbitkan pada tahun 2009 di bawah album mereka yang berjudul Pancaroba. Dan kalau anda biasa dengar lagu ini, saya pasti ada yang pernah dengar lagu ini. Lagu ini sebenarnya menjadikan lagu ikonik yang membolehkan kumpulan Grey Sky Morning ini juga menembusi pasaran arus perdana dan pentas indie tanah air dan menjadi kegemaran peminat lah dalam persembahan secara langsung mereka. Itu dia tadi sedikit infonya berkenaan dengan lagu Grey Sky Morning tadi, lagu bertajuk Cinta Gila. Dan kepada anda juga pada waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift malam, selamat bekerja saya ucapkan. Yang tengah memandu, selamat memandu juga saya ucapkan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja destinasi anda, okey. Dan untuk jam yang kedua nanti, tepat pukul 1 pagi, saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang berdentak sedikit perlahan, lagu-lagu slow rock, jadi selama 1 jam. Dan anda teruskan layan bersama kami di Nasional FM. Dan untuk anda yang nak hantarkan ucapan, anda boleh hantarkan ucapan, tak ada masalah. Dan sebentar lagi juga saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Jadi jom terus kita layan Nasional FM, Geng Borong Hantu.
1: Tinggi, tinggi, Kelapa Bali. Kental berdiri.

hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Izi untuk waktu ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan, melaporkan diri di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama tadi, datangnya dari Muhammad Yusof dari Terengganu. Katanya, selamat malam DJ Izi, moga sihat selalu, selamat bertugas, selamat, semoga terhibur kepada para pendengar Nasional FM. Terima kasih. Dan kita ada Kak Ita Chot kita seperti biasa. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Semoga dipermudahkan segala urusan. Moh kita layan Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi, koma. Katanya dari Ipoh hadir. Ada juga Kak Zainal Marina kita. Katanya, selamat bertugas DJ Izi. Selamat pagi. Semoga sihat selalu. Ada juga Zainal Marina. Selain itu juga ada Syah Syaz juga. Abang Razak Balangi kita, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas. Ada juga Nur Isa katanya, selamat tengah malam, 6.12 tengah malam hingga 6 pagi geng buruh hantu hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Orang Ipoh katanya, mari tarak sombong, jumpa lagi geng GBH katanya. Okey, ada juga Tun Dr. Philip Maling, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan tugasan malam ini. Sihat walafiat, ceria-ceria selalu. Hadir lapor diri pada Nasional Geng Burung Hantu. Nenek Ani juga ada, terima kasih Nenek Ani. Amboi ada gambar burung hantu hantar malam ni eh. Ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran dari Endau Johor. Dengarkan dari Endau Johor. Ada juga Marsa Salih kita, assalamualaikum kak, selamat tengah malam, selamat bertugas katanya. Terima kasih. On terus sampai ke pagi dari Tawau. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Princess Sue juga, salam Jumaat, terima kasih. Selamat pagi, happy konti di segmen Nasional GBH Geng Burung Hantu. Dan yang terakhirnya dari Abang Razak Balangi kita, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu hingga 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda untuk sesi yang pertama ini yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Saya dah pun bacakan ucapan-ucapan anda, dan sebentar lagi untuk jam yang kedua saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang telah dihantarkan. Jadi anda boleh terus lapor diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga yang tanya macam mana nak buat permintaan lagu. Tak pernah buat permintaan lagu kan. Kalau nak buat permintaan lagu setiap hari, kami ada letakkan poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh memula membuat pilihan lagu-lagu anda bermula jam 9 pagi dan sehinggalah ke pukul 6 petang. Kita tengoklah ya berapa banyak sehari penyertaan yang kita dapat untuk permintaan lagu. Dan tips yang saya boleh bagi, kena cepatlah ya. Kalau nak hantar lagu, nak dengarkan lagu pilihan anda tu dimainkan, kena hantar lagu-lagu yang anda inginkan tu, cepat sikitlah. Kalau kata pukul 9 tu, awal-awal dah hantarlah lagu insyaAllah ke barang kalian untuk dimainkan tu oleh DJ yang bertugas nanti. Besarlah, amat tinggilah ya. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk awal pagi ni. Dah pukul 1.15 minit pagi, kita layan dulu lagu-lagu ini. Siapa yang namanya Tiara, siapa yang namanya Rosana, Nabila, ini lagu yang khusus untuk anda. Kita dengarkan dulu dari Chris dengan Tiara. Nasional FM sentiasa di hati.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: 17 fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 1.28 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati. Dan sedikit perkongsian yang nak saya bawakan dalam sukan bola sepak sebentar tadi. Kemenangan besar negara kita Harimau Malaya 6-0 ke atas Singapura dekat Stadium C Jalak Harupat pagi tadi. Malam tadi sebenarnya masih belum cukup sebenarnya untuk membawa Malaysia ke final Piala ASEAN FIFA 2020. Selepas kita terlepas tiket ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Dan Harimau Malaya sebenarnya dah pun menamatkan saingan Division 1 Kumpulan A dengan 7 mata sama seperti Indonesia. Selain kedua-dua pasukan turut mencatat perbezaan jaringan 9. Bagaimanapun, Indonesia muncul juara apabila juara kumpulan selepas memiliki kelebihan jumlah jaringan dengan 11 gol berbanding 9 yang dijaringkan oleh Malaysia. Dan skuad Garuda dah pun mengesahkan tempat ke final selepas membelasah Bangladesh 9-2 dalam satu lagi aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan barisan anak buah Tan Chin Ho sebenarnya dah pun bermula garang apabila pengadil Korea Selatan menghadiahkan sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil mendapati bantai pertahanan Singapura menjatuhkan Fergus Tierney dalam kotak penalti pada minit ke 4. Namun selepas itu penyerang naturalisasi kita baru itu Berson da Silva tenang menyempurnakan sepakan 4 minit kemudian dengan memperdaya penjaga gol Izwan Mahbub menerusi rebatan ke tengah gawang untuk gol kedua dalam kempen kali ini. Namun Singapura kemudian meningkatkan lagi tekanan dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-14 apabila Song Uyong berjaya melepasi kapten Malaysia Dion Coles. Namun percubaannya dari jarak terdapat dinafikan Ahmad Syihan Azmi dan 6 minit kemudian Syihan sekali lagi menjadi penghalang apabila menepis percubaan Kyoga Nakamura dari luar kotak penalti. Dan selepas itu Malaysia menggandakan kelebihan pada minit yang ke-26 menerusi skuad Wilkin yang menyudahkan hantaran menarik Manuel Hidalgo. Jadi selepas itu Berson juga kembali menemui sasaran pada minit yang ke-62 apabila bijak menyempurnakan hantaran lintang Arif Aiman. Dan selepas itu penggantian Paulo Josue juga menjadikan kedudukan 4-0 sekali lagi hasil umpanan Arif Aiman sebelum seorang lagi pemain iaitu Syahir Bashah menambah gol kelima 4 minit sebelum tamat permainan. Dan Berson sebenarnya dah pun melengkapkan hat-trick pada masa kecederaan dengan mengesahkan kemenangan 6-0 ke atas Harimau Malaya. Namun semua itu dah tak bermakna sebab 6 jaringan itu masih belum memadai untuk membawa Malaysia ke final apabila Indonesia dah pun memiliki kelebihan dengan jumlah gol keseluruhan. Jadi Malaysia sebenarnya, Harimau Malaya akan meneruskan kempen dengan menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat

ketiga dan keempat di Jakarta hari Isnin ini. Itu sedikit perkembangan mengenai Piala Asia, di mana Harimau Malaya walaupun dah membenam Singapura 6-0, tapi kita sebenarnya dah terlepas tiket ke peringkat akhir. Itu sedikit perkongsiannya. Okey, untuk lagu seterusnya ini kita nak terus berhibur bersama dengan Damasutra. Ini dia, Seribu Bayangan. Terus layan Nasional FM.

Rohil dan juga Daddy Dores baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Mimpi Kita. Lagu ni sebenarnya kalau anda nak tahu dicipta pada tahun 1991 dan dikeluarkan di bawah naungan Warner Music. Dan lagu ni sebenarnya bukan saja popular di negara kita di Malaysia, sebenarnya popular juga di negara jiran kita di Indonesia. Lagu ni menceritakan tentang apa ni, mimpilah, mimpi apa ni, mereka lah kan, begitu berat dugaan hidup yang menghalang di depanku, aku rasa bimbang akan dirimu. Itu antara baik-baik kata di dalam lirik lagu inilah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga kan, mengapa hidup kita ni kadang-kadang kita terasa berat saat kita cuba untuk tersenyum. Ada juga perkara-perkara yang kita kadang-kadang tu mengundang air mata kan, saat kita nak merancang sesuatu yang indah tu, tiba-tiba datang pula dugaan yang tak pernah kita jangka. Tapi sebenarnya kita kena percayalah, ya, tak semua yang menyakitkan itu bertujuan untuk melemahkan. Ada dugaan kadang-kadang tu dia hadir untuk mengajar kita erti kesabaran lah. Ada yang kata kehilangan mengajar kita menghargai, dan kekecewaan yang membuka mata kita lah tentang siapa yang benar-benar ikhlas berada di sisi kita saat kita dilanda kesusahan lah. Hakikatnya sebenarnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling kurang diuji, tetapi siapa yang mampu terus melangkah walaupun dia berkali-kali jatuh. Hakikatnya kalau hari ini kita sedang berdepan dengan dugaan, janganlah kita nak terlalu keraslah menghukum diri kita sendiri kan. Berehatlah jika kita penat, dan kadang-kadang tu menangislah kita kalau kita rasa perlu menangis, menangis. Tapi janganlah sesekali kita berputus asa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok Live ketika ini yang dah pun bersama saya menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jom kita nak terus dengar lagu ini dari Utopia, Maya Percintaan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 2.14 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya temani anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi 2 Oktober 2026, hari Jumaat bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi kekal bersama dengan saya. Ramai sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak bacakan lagi, ini dia ucapan daripada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir bersama DJ Izzy sampai 6 pagi on terus geng. Dan juga ada Nordiana Nordin dari Miri Sarawak juga melaporkan diri untuk geng Brohantu. Selamat pagi semua sahabat geng Brohantu. Jom temankan layan lagu-lagu best. Terima kasih National FM. Ada juga Khairul Azlan. Azlan, Assalamualaikum. Lagu saya nak lagu Sayang Data ni, Azlan geng Buruh Hantu. InsyaAllah, insyaAllah. Lagu malam ni saya tak buka kalah permintaan lagu, tapi lagu ni saya akan ambil. Dan insyaAllah nanti untuk next saya punya playlist, nanti saya akan cuba untuk masukkan lagu-lagu permintaan anda. Okey, ada juga Nida Wahida daripada Senai, Johor, meluncur hadir demi menemani geng Buruh Hantu sampai 6 pagi. Terima kasih Nida Wahida. Ada juga Junaidah Elias juga katanya selamat menjalankan tugas hingga jam 6 pagi nanti. Jarang-jarang DJ Izzy berkonti dalam GBH ni. Kak Jun hadir dari Pasir Gudang, Johor. Yelah, kadang-kadang memang GBH ni jaranglah saya ada di sebelah malam. Tapi dalam sebulan tu mesti ada. Mesti ada. Satu hari, dua hari, tiga hari mesti ada lah. Yang selebihnya, kebanyakannya saya di sebelah tengah hari lah, dalam Nasional Relax. Okey, dan terima kasih juga kepada Kak Junaidah. Kak Junaidah tadi dah selesai. Ada juga Abang JJ Gemas. Ucapannya layan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Khairul Azlan. Selain daripada itu, ada Santalia Baruas juga katanya dari Baruas. Semoga sihat selalu, ceria selalu. Ada Din Dinsley juga. Selamat pagi, hadir jadi Jelebu Negeri Sembilan. Samalah kita, saya tengah bertugas juga malam ni katanya, bertemankan Nasional FM sampai pagi nanti. Terima kasih kepada Din Dinsley dan juga sahabat-sahabat yang telah menghantarkan ucapan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga sahabat-sahabat di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang baru saja bersama dengan saya. Ada lady taxi driver, Assalamualaikum katanya. Ni Niza lady driver hadir malam ni. Terima kasih. Dia bekerja di sebelah malam ni, mesti nak menunggu pelanggan. Kebiasaannya di lapangan terbang. Hari tu saya sempat bersama dengan Kak Niza kita. Selain daripada tu juga ada Susiana Ahmad 93 yang ketiga ini sedang bekerja di sebelah malam juga di kilang di Bangi. Selamat bertugas saya ucapkan. Ada juga Jaja 83. Selain itu Zam, Zam tadi daripada tadi dah masuk live ni. Terima kasih banyak-banyak Zam, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Abang Double Shark kita juga ada. Selain daripada itu, kita ada juga sahabat-sahabat lain yang mana nak bersama dengan saya di TikTok kita kini. Lost Connection juga ada. Selain daripada itu, banyaklah yang

telah pun bersama dengan saya sebentar tadi. Terima kasih kepada anda. Kita layan saja nasional apa ni, geng burung hantu ini ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk waktu ini, sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang menangis di Bucu Katil, ada yang tanya, bang, tak ada ke lagu-lagu menangis Bucu Katil malam ni? Ada sebentar lagi. Okey, sebelum tu kita nak layan dulu. Ini dia lagu dari Bill dan Broad dengan Singkong dan Keju. Nasional FM.

yang kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Jelas Fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis, 100.5 FM.
1: 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Kepada yang waktu ini sedang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan kepada anda. Kepada anda yang berada di jalan raya juga, kepada abang-abang pemandu-pemandu bas kita, pemandu lori yang ketika ini mungkin dalam perjalanan menghantar barang ke destinasi-destinasi yang telah pun ditetapkan. Semoga anda sentiasa berhati-hati ketika memandu. Kalau anda yang ketika ini juga sedang memandu dalam jarak yang jauh, kalau rasa mengantuk awal-awal pagi ni, boleh berhenti dulu sama ada anda nak tidur sekejap kan, untuk elakkan apa ni, berlakunya micro sleep atau apa sebagainya. Anda juga boleh sama ada berehat di kawasan rehat dan rawat yang lebih selamat yang telah pun ditetapkan. Mungkin ada yang nak pergi tandas, nak cuci muka dan sebagainya, berehat dulu. Kalau dah tunggu segar nanti, boleh mula sambung kembali perjalanan anda. Dan kepada anda juga yang ketika ini tak ada nak buat apa-apa, duduk rumah kadang-kadang tak boleh tidur, ada juga yang tadi dah tidur tiba-tiba terbangun kembali, dan waktu ini juga saya pasti ramai yang sedang menyediakan kelengkapan untuk berniaga di pagi hari nanti. Kalau waktu-waktu macam ni, biasalah akak-akak kita dia pastinya akan buat sambal nasi lemak ke, buat kuih dan juga sebagainya. Nanti sebab di sebelah pagi nanti dah nak mulakan proses nak membungkus pula kan. Banyak sebenarnya, apapun yang anda lakukan, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Terima kasih juga kepada abang driver lori TPC kita dari Port Klang, hadir layan GBH pada malam ini. Kepada rakan-rakan di TikTok yang mana baru masuk, ada Anwar Rashid juga katanya, GBH lah, mainlah apa-apa lagu pun tak apa katanya. Dan ada juga sahabat-sahabat kita, Manci juga ada, selain daripada itu Zahiran Ismail, kepada ramai lagi sahabat-sahabat yang telah pun bersama dengan saya pada waktu ini. Terima kasih Kak Ita kita, baru masuk, sebut-sebut tadi namanya, dah pun ada Kak Ita cok kita. Assalamualaikum Kak, pagi ni semoga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik juga. Dan saya nak berkongsi juga kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, mungkin pada hari hujung minggu ni nanti, 3 Oktober 2026, kalau tak ada aktiviti, belum ada perancangan dan juga sebagainya, anda boleh ajak keluarga, sahabat dan juga jiran tetangga untuk bersama-sama menikmati pelbagai aktiviti serta perkhidmatan yang disediakan. Ini sempena dengan program Madani kita di Shah Alam, bertempat di Dewan Melati yang Seksyen 7 Shah Alam, bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Ada pelbagai aktiviti lah dekat sana ya. Jadi antaranya kita ada jualan rahma dan juga jualan agro madani, ada saringan kesihatan, ada kejohanan isukan juga, khidmat jabatan dan juga agensi kerajaan, persekutuan dan juga negeri, ada juga khidmat nasihat dan juga penerangan inisiatif madani serta aktiviti komuniti, pameran dan juga agensi. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, yang luar di Shah Alam, di Lembah Kelang juga, kalau nak datang tak ada masalah, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pelbagai perkhidmatan, maklumat dan juga bantuan kerajaan secara terus di satu-satu lokasi. Dan perjanjiannya, temu janjinya pada 3 Oktober 2026, hari Sabtu nanti, bermula 9 pagi hingga 4.30 minit petang, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Itu sedikit perkongsian. Jom kita nak layan lagu ini. Lagu ini antara lagu yang saya suka juga nak dengar, lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia persembahan dari kumpulan OK, Kurelakan Kau Pergi, membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi pada waktu ini. Kalau anda tengah lagu OK tadi tu, itu tandakan, menandakan bahawa kita akan memulakan segmen lagu-lagu menangis di Bucu Katil. Jadi kepada anda yang menantikan lagu-lagu yang berentak berentak pelahan ini, insyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu ini dalam waktu inilah sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Sambil-sambil itu, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang baru sama dengan saya juga ketika ini. Terima kasih juga kepada Mizi 85. Kita berbual-bual tadi, katanya Mizi, Aida Asro juga ada. Mizi katanya dia cerita tentang pengalamannya datang ke Angkasa Puri. Terima kasih dah sampai pun ke RTM ya. Ada juga Aida Asro dalam perjalanan sekarang di Lembur Raya nak ke Johor katanya. Selain itu juga ada Suziana tadi yang tengah bekerja di shift sebelah malam. Ramai sebenarnya yang sambil mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih kepada yang baru masuk juga, Rosita Awang, dan juga sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga saya ucapkan kepada anda semua. Jom kita nak terus saja layan lagu ini, lagu dari Safura, Sedalam Mana Cintamu.

0: penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.
1: Nasional FM.
2: Anda dan mereka sama.
3: Saya Juliana Evans.
4: Saya Z, The Fabulous Cat.
5: Kami dari Match 247.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
7: Halo, saya Fran.
2: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Kembali bersama saya Easy untuk jam yang keempat. Anda pun bersama dengan saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti dalam Geng Burung Hantu. Dan untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersama dengan hari Jumaat, juga 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Apa khabar, selamat pagi semua. Ramai yang dah pun mula bangun pada pukul 3 pagi ni kan, yang peniaga-peniaga semua dah pun bangun, dah pun bersiap-siap nak pergi mencari rezeki awal pagi nanti, subuh nanti kan. Terutama sekali inilah buat peniaga-peniaga kecil-kecilan kita dekat luar sana, pagi-pagi dah bangun siapkan kuih, ada masak nasi sambal nasi lemak, ada yang dah pun susun-susun barang nak bawa pergi meniaga kedai, bersiap-siap nak ada yang juga nak pergi pasar pagi ni. Mungkin perniagaan kita ni kadang-kadang kita rasa macam kecil. Orang tanya kerja apa, meniaga apa, meniaga tepi jalan je, nasi lemak tepi jalan. Tapi sebenarnya jangan anda pernah rasa kecil dengan usaha yang kita lakukan ni. Kadang-kadang dari kedai, dari perniagaan yang kecil ni lah, dari meja yang kecil itulah, dari dapur rumah itulah, dari situlah rezeki untuk sebuah keluarga tu dibina. Dan sebenarnya pagi ni kita kena kata berlapang dada lah, sentiasa berusaha dengan senyuman. Dan semoga hari ini lebih ramai pelanggan yang datang, lebih banyak jualan, dan yang paling penting dipermudahkanlah segala urusan dan diluaskan pintu rezeki. Jadi kepada semua peniaga-peniaga kita, akak-akak kita yang berniaga di awal pagi, tak kisahlah apa saja perniagaan anda, selamat membuka perniagaan pagi nanti, selamat mencari rezeki, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dan lebih untuk kita semua. Dan untuk hiburan kita pada hari ini, masih lagi kita bertemankan waktu ini lagu-lagu yang lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang menangis di bucuk katil. Katanya geng-geng GBH kata lagu-lagu yang menangis di bucuk katil. Dan kita nak dengar lagu seterusnya ini dari kumpulan Pine Bowler, sebuah kumpulan yang satu ketika dulu popular juga dengan lagu Jangan Pisahkan. Jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cahaya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali semula bersama saya Izzy. Untuk waktu ini dah pun 3.31 minit pagi. Saya dah bermula tadi, bermula pukul 12.30 malam. Dan insyaAllah kita dah pun memasuki separuh masa yang kedua sebenarnya. Berbaki 3 jam lagi untuk saya, saya menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi. Dan untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, anda boleh ikuti frekuensi kami di 95.3. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, frekuensi kami ialah 88.5. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM. Saya nak menyantunilah rakan-rakan kita di sini. Kita ada Din Dinsley katanya dari Jelebu tadi. Kita ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, dengan ucapan selamat bersiaran. Harapnya bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada Kak Masnah Loso kita, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Jordan, Jimmy Tangai, semoga DJ dan juga semua geng Borong Hantu sihat-sihat selalu, harap semuanya terhibur dengan kata-kata dari Singapura. Jordan Jimmy Tangai ni dari Singapura, ada kata-katanya hari ini, hidup menang memang penuh ujian, tapi kamu lebih kuat dari semua rintangan itu, katanya. Betul. Dan juga ada Real Adi juga, sama-sama layan lagu-lagu malam ini. Moga di malam berkah ini kita semua mendapat berkat berlimpahan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga ada juga Nizah Samin kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Katanya malam ini cuaca sejuk berangin tengah malam. Layan lagu-lagu best rentak, pelbagai rentak dan irama. Ada Nikmas juga, katanya hadir dari Kota Baru. Selain itu ada juga Indra Angkasa, dia lapor diri pada malam ini. Ada Bliana Rosena Lia dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok. Dan juga ada Haji Jah Sabli, Muhammad Mohaimin. Terima kasih. Ini dia sahabat-sahabat yang setia menemani saya di Facebook, menghantarkan ucapan-ucapan. Dan yang berada di TikTok ketika ini juga, kita masih lagi saja berbual-bual sehingga ke pukul 5 pagi nanti. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda. Jom, untuk waktu ini kita nak lagi layan lagu-lagu ini. Dia sebuah persembahan dari KRU dengan Jangan Lafazkan.

Ya, itu dia sebuah lagu Gerwa. Lagu ini adalah lagu romantis ikonik dari filem Bollywood Dilwale yang telah pun diterbitkan pada tahun 2015 yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Dan kalau kita tengok sedikit fakta mengenai filem ini juga ya. Sebenarnya kalau kita tengok latar belakang tu, dia dalam video klip ataupun dalam filem ini sepertinya menggunakan kesan khas yang banyak, tapi sebenarnya klip video Gerwa ini langsung tidak menggunakan skrin hijau dan semua pemandangan adalah pemandangan yang nyata dan dilakam di lokasi yang sebenar, iaitu di Iceland, yang menggunakan kamera dan juga teknologi drone pada waktu itu. Dan kalau kita tengok ada bangkai kapal terbang yang sebenar tu, itu merupakan bangkai kapal terbang yang sebenar lah. Dan adegan ikonik sebelah bingkai kapal terbang tu bukanlah prop dalam filem ya, tapi sebenarnya adalah bangkai kapal terbang yang sebenar, iaitu pesawat US Navy S-47 yang terhempas akibat kehabisan bahan api pada tahun 1973. Dan ini sebenarnya adalah lagu yang termahal melibatkan kos pembikinan klip video ini, kerana melibatkan pelancongan yang dilakukan di lokasi pelancongan yang ekstrim dan juga di indah yang terdapat di luar negara. Itu sedikit fakta yang saya dapat mengenai lagu ini tadi. Jom kita nak dengar lagu seterusnya ini daripada Era Fazira, yang terindah hanyalah sementara.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bah yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah biasanya yang mengundang penyakit kan. Nauzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskuninal qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya nih dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Makasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صباح اف ام.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Sabah FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

agamamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Selamat pagi.
1: Gerentak pagi.
2: Assalamualaikum. Dah mandi ke belum?

0: Ya, tak bagi tahu FM stesen pilihan anda. Kenapa tu ada instrumental tadi?
1: Itulah kenapa tu.
0: Okeylah, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam hari Jumaat untuk semua rakan pendengar Tawau FM stesen pilihan anda. Ya. Rentak pagi kembali lagi untuk edisi Oktober.
1: Ya, 2 Oktober 2026 hari ini bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
0: Ya, hari Jumaat di bulan baharu lagi kita.
1: Ya, betul.
0: Hari bersama kedua dengan kami di Rentak Pagi kemarin, CN pembuka tirai Oktober. Okay. Pembuka tirai Oktober dan hari ini kami menjadi orang kedua bersama dengan anda untuk Rentak Pagi edisi Oktober ini. Yeah. Azhar dan juga Wan J.
1: Apa khabar rakan-rakan dan pendengar kita semua?
0: Okey, sediakan.
1: Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesihatan. Terus bersemangat lagi untuk hari Jumaat hari ini, penghulu segala hariwan. Mudah-mudahan langkah kaki kita dipermudahkan apapun. Alhamdulillah.
0: Ha, betul. Dan cuma nak bernafas kau, Zah.
1: Itulah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita diberi kan lagi kekuatan kan untuk kita meneruskan lagi kehidupan kita untuk hari ini.
0: Ya, dan apapun terima kasih pagi-pagi ni bersama dengan kami untuk edisi Rentak Pagi. Dan seperti biasa, jam yang pertama ni kita akan kongsikan tinjauan cuaca, dan kita juga ada berita ringkas Sabah FM, serta kita akan turut berkongsikan info waktu solat untuk paduan kaum muslimin dan juga muslimat.
1: Ya, itu antar pengisian kita di Rentak Pagi. Jadi terus teman-teman bersama
0: Azhar dan juga Wan Jai di Rentak Pagi.

0: prihatin.
1: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
2: R-E-N-T-A-K-K-K.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, Wan, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah. Di mana pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat. Petang sehingga ke malam, keadaannya sama, ribut petir di beberapa tempat dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius.
4: Itu secara umum bagi negeri Sabah. Seterusnya, empat daerah utama kita tinjau keadaan cuacanya. Bermula dengan daerah Tawau, pagi ini ditinjau tiada hujan. Sebelah petang dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam pula hujan di beberapa tempat. Untuk daerah Kunang, pagi ini juga ditinjau tiada hujan. Sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam pula dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat. Untuk daerah Sempurna juga ditinjau tiada hujan pada sebelah pagi ini. Namun demikian, pada sebelah petang hingga ke malam dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat. Dan untuk daerah Lada tu sama seperti keadaan daerah Sempurna tadi, yang mana pagi ini ditinjau tiada hujan. Sebelah petang dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat yang dijangkakan berlanjutan sehingga ke waktu malam dengan zuhur minimum secara purata untuk keempat-empat daerah 25 darjah Celsius, maksimum setinggi 32 darjah Celsius. Seterusnya, tinjauan cuaca bagi kawasan pelancongan untuk Pulau Sipadan, pagi ini tiada hujan. Sebelah petang hingga ke malam dijangkakan berlaku hujan di kawasan pelancongan berkenaan dengan zuhur minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
3: Dan kita lihat pula keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah, ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi. Petang nanti keadaannya tiada hujan dan malam ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala untuk perairan Lada tu, tiada hujan ditinjau di sebelah pagi hinggalah ke petang nanti. Malam ribut petir di beberapa tempat dan angin bertiup dari arah tenggara selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga
4: 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
2: www.met.gov.my
4: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, bercemas cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesehatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesehatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Mudani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS perlu mempertingkat penyediaan pendidikan akademik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, ia penting bagi memastikan graduan memiliki kemahiran yang menepati pasaran kerjaya, sekaligus menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan ekonomi negeri pada masa akan datang. Beliau berucap sempena Majlis Konvensyen KTYS ke-29 di SICC Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam. Kerajaan Negeri memantau rapat isu pegawai perubatan yang dilaporkan tidak melapor diri untuk penempatan di negeri ini. Meskipun pelantikan dan penempatan pegawai perubatan di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Demikian dinyatakan Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Julita Majungki. Menurutnya, isu kekurangan doktor di Sabah akan terus dibangkitkan bagi meningkatkan pengambilan dan pengekalan doktor di negeri tersebut. Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan proses lapor diri pegawai perubatan lantikan tetap fasa 2 2026 di fasiliti penempatan masing-masing masih berlangsung. Lantikan pegawai perubatan grade UD10 itu berkuat kuasa mulai 28 September lalu. Bagi fasa itu, 4,255 pegawai perubatan ditawarkan penempatan menerusi sistem e-placement. Pegawai yang masih belum melapor diri diminta segera melengkapkan urusan di pusat tanggungjawab masing-masing. Tarikh akhir lapor diri ditetapkan pada 7 Oktober ini. Maklumat berkaitan wakaf perlu disebarluaskan. Ia penting bagi menggalakkan orang ramai menyumbang kepada wakaf. Bercakap di Ibu Negara, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Marhamah Rosli berkata, wakaf terbuka kepada semua golongan mengikut kemampuan. Perluasan program wakaf membolehkan lebih banyak aktiviti penyebaran ilmu dan pembangunan ummah dibiayai. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Sabah.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: rasa segar ketika bangun pagi. Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.
1: Rentak pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Apa comeback?
1: Rentak pagi. Rentak.

0: Ya, rendah pagi tahu FM pilihan anda, 6.43 minit pagi waktu ini.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita masih lagi berada di jam yang pertama rentak pagi 2 Oktober 2026. Kita mau menyapa rakan-rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tahu FM menyapa kita pagi ini.
0: Siapa tu?
1: Ada Faldi Sari. Assalamualaikum. Selamat pagi game Jumaat. Apa khabar? Salam rentak pagi buat semua pendengar Tahu FM di mana saja berada. Terus layan Tahu FM sampai 7 malam bertemankan DJ-DJ terbaik dan ceria. Sama petugas Kak Azza dan juga DJ Wan Jet. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagi kita ada Rojali. Ha? Rojali di Kampung Jawa, Kongsi 10. Assalamualaikum. Selamat pagi Wan Jet Azza.
1: Waalaikumsalam.
0: Petugas katanya semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin. Rabbal Alamin. Salam Jumaat penghulu segala hari.
1: Terima kasih Kak Rojali. Juga ada Nisha Elisha dari Sempurna. Assalamualaikum. Hai hai Wan Jet dan Azza Ketu.
0: Ya.
1: Apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Syukur. Alhamdulillah dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi dan salam Jumaat penghulu segala hari untuk semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Layan terus Tahu FM mantap bertemankan Wan Jet dan Azza dengan hiburan best-best dan sentiasa menghiburkan kami semua. Terima kasih. Selamat berkonti.
0: Iya, terima kasih. Itu daripada rakan-rakan pendengar kita yang menyapa kita seawal pagi ya. Menerusi WhatsApp kita di 0194903838.
1: Baik, kita akan kongsikan info solat selepas ni. Beri berdahulu dengan
0: ini dia lagu Pulang
1: Wani Khairi.
0: Terus dengar
1: Rentak Pagi.

0: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan guna sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 11.58, fardu asar 3.10 minit petang, fardu maghrib 5.59 minit petang, fardu isyak 7.8 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.45 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau Balong merotai Kalabakan dan bahagian Tawau Barat. Waktu solat fardu zuhur 12.01 minit tengah hari, fardu asar 3.13 minit petang, fardu maghrib 6.02 minit petang, fardu isyak 7.11 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.48 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Sebarkan positiviti ke mana jua anda pergi. Bersama

0: rentang pagi 6.54 dan menit pagi waktu ini menghampiri 7 pagi.
1: Ya, 7 pagi nanti kita akan ke Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media untuk mendengarkan tentang 7 pagi dan ya. Di jam seterusnya kita ada apa yang tular. Aha. Kita tahu FM dan juga Positif Pagi bersama dengan Bro AK. Tapi
0: okay. Seperti biasa kita akan kongsikan tajuk kita. Itulah saya buang.
1: Okay, rentak pagi, respon pagi kita hari ni pasal apa, Zah?
0: Iya, pasal cerewet.
1: Why lah?
0: Mengaku je lah ya. Kamu sebenarnya cerewet bila bab
1: apa? Bab apa lah. Kan? Kadang-kadang ada orang cerewet macam makanan. Ada orang cerewet macam menunggu. Dia nak mau menunggu. Menunggu hatta
0: Servis.
1: Seminit pun dia nak mau tunggu. Kan? Ada orang begitu. Jadi kalau kamu ni cerewet bab apa? Okay? Bahagian apa? Apa yang betul-betul kamu cerewetkan? Kalau ada cerewet lah.
0: Kalau saya lebih banyak kepada makanan lah rasanya. Sebab ialah kita makan kan.
1: Betul. Rasanya tu kan. Tapi kalau saya ni
0: cerewet jugalah.
1: Cerewet. Tak tahu lah, tak terfikir sah apa saya cerewet.
0: Ya, oh baik.
1: Bukanlah saya ni malaikat. Kan, tapi ialah tak terfikir apa benda yang saya cerewetkan. Tapi itulah, nanti kita akan dengarkan bagaimana respon kawan-kawan kita cerewet ni kan. Dan dialek kita pun ada juga malas ku ajak dia tu, cerewet betul.
0: Malas bawa siwat tu, cerewet. Macam gobletnya tu. Gitu kan. Jadi respon kepada kami, kami nantikan respon-respon anda. Ini dia lagu.
1: Bukan lupa tapi tak ingat. Mama.
0: Terus dengar.

0: Ya, Tawar FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua. 7.26 minit pagi, waktu ini 1J.
1: Ya, jam yang kedua berteman Kira Azhar dan juga 1J Retak Pagi. Hari ini 2 Oktober 2026 bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Macam saya katakan tadi, jam yang kedua ini kita ada apa yang tular. Seketika saja lagi 7.30 pagi. Dan juga kita ada berita Tawar FM dan Positif Pagi.
0: Ya, dan sekali lagi kita mengajak untuk anda respon tajuk kita yang sudah kita kongsikan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp Tawar FM. Tajuknya itu yang hari
1: terlimpas
0: Okey, tajuknya mengenai cerewet. Mengaku je lah, kamu sebenarnya cerewet bila bab
1: dalam bab apalah tu kan. Ya, kamu
0: bila bab pakaian, makan, kebersihan,
1: cerewet kan, menengok TV,
0: kecantikan, apa lagi kekemasan
1: ataupun segala-galanya kamu cerewet. Macam kan, mana tu?
0: Banyak lagi lah kan.
1: Betul.
0: Dan anda kongsikan kepada kami. Dan untuk dalam kita, malas aku ajak dia tu cerewet betul.
1: Ya, tak bolehlah berjalan lama betul. Ya, ada orang begitu kan.
0: Dia bilang, tak mahu aku di situ, panas.
1: Dia semangat berjalan awal-awal tu. Sekali kawannya terlambat sikit macam ni. Apa badan ni?
0: Tak payahlah. Aku order sudah.
1: Gitu, kau order apa? Kau order apa? E-hailing, mau balik rumah.
0: Dan juga cerewet, tak sedap. Tapi itulah kan, sebab kita mau makan kan, kita mesti mahukan kepuasan.
1: Tengok Syaza kan, dia ada siap jawapan.
0: Okey, kita nantikan respon-respon anda. Hantarkan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp Tower FM
1: 019-490-3838.
0: Ini dia, kadang-kadang ada orang dia nak mengot lampu cerewet.
1: Dia depan, menjaga hati.
0: Kerana dia menjaga hati seperti lagu ini, UV
1: dan Nuno. Terus dengarkan Retak Pagi.

0: Anda sedang layan Now FM, pilihan anda.
1: Bersama DJ yang bertugas dalam
2: Zon Pilihan Apa Yang Tular.
1: Diaktifkan.
3: Ya. Apa yang tular kita mau kongsikan untuk pagi ini ya?
4: Ya, kita tahu tahun ini bulan berapa itu Zah? Tanggal berapa? Bulan 9 kan?
3: September.
4: Bulan September, seluruh rakyat Malaysia digalakkan. Yeah. Ya, dialu-alukan untuk menukar kad pengenalan kepada kad pengenalan generasi baharu kan? Yeah. Macam ada orang tu sudah tukar.
3: Oh, tahniahlah Wan. Sudah tukar kan?
4: Dah tukar pun sebab masalah chip kan? Jadi alhamdulillah settle sudah. Dan ramailah juga yang menukar. Kalau kita pergi JPN kan, pergi mana-mana JPN penuh, memang agak penuh jugalah. Ramai yang rasa macam mau menukar. Tapi sebenarnya kad pengenalan yang generasi lama masih boleh digunakan.
3: Dan ada nasihat juga daripada Jabatan Pendaftaran Tawau kan. Katanya selagi kad tu chipnya masih okey kan, masih tiada masalah isi minyak pun masih boleh juga kan.
4: Betul.
3: Gunakanlah dahulu sebab kan kita takut sebab kesesakan tu.
4: Betul,
3: berlaku.
4: Satu kesesakan. Yang kedua nanti ada masalah-masalah lagi kan teknikal. Jadi dia akan melambatkan lah. Apapun, hari ini tular kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan kisah warga tua yang masih bersemangat. Okay, warga emas ini pada usia 102 tahun antara yang tertua menukar kad pengenalan baru, iaitu di Kedah. Nama dia, nama beliau Bedah Saleh, berusia 102 tahun.
3: Mencuri perhatian Dewan apabila hadir ke Jabatan Pendaftaran Negara JPN Kedah untuk dia menukar MyCard generasi baru. Walaupun sudah berusia lebih satu abad Wan, Bedah hadir dalam keadaan bersemangat yang ditemani dua anaknya dan tidak mengambil masa lama untuk menyelesaikan urusan berkenaan.
4: Ya, menariknya Bedah yang merupakan antara pemegang MyCard tertua di Kedah itu tidak berdepan kesukaran sepanjang urusan berkenaan. Dan beliau menyifatkan proses penukaran MyCard kali ini lebih mudah dan pantas berbanding pengalaman terdahulu.
3: Dan selain Bedah ni, dua anaknya tu Sopeah Majid dan juga Ghazali juga turut mengambil kesempatan untuk mereka menukar MyCard generasi baru pada hari yang sama juga lah.
4: Ya, kawan. Bedah kini tinggal bersama anak sulungnya dan berkata bersyukur masih dikurniakan kesihatan yang baik pada usia lebih seabad.
3: Bagaimanapun, dia juga sebenarnya mengalami masalah pendengaran. Selain mengakui tiada petua khusus yang diamalkan untuk mencapai usia tersebut.
4: Ya, menurutnya sejak usia muda dia lebih gemar mengambil ulam-ulaman, mengurangkan makanan berdaging dan memilih makanan yang direbus. Tidak ada rahsia apapun katanya, cuma sejak usia muda tok amalkan makan ulam-ulaman, makan berdaging, kurangkan makan berdaging dan banyakkan makanan rebus.
3: Dan sementara itu anak sulungnya Tok Sopiah ya berkata keputusan untuk dia memperbarui MyCard ibunya tercetus selepas dimaklumkan oleh anak dan cucu mereka. Jadi proses itu memang cepat lah ya Wan.
4: Betul, dan ibunya pun bersemangat juga untuk hadir ke JPN sehingga bangun awal dan menyediakan sarapan sebelum memulakan perjalanan.
3: Okey, dan sebaik mereka tiba di Jabatan Pendaftaran Negara, dahadilah ya, mereka mengambil nombor giliran sebelum Bedah dipanggil untuk menjalani proses penukaran MyCard.
4: Ya, selain itu Sophia turut berkongsi bahawa ibunya masih lagi mempunyai aktiviti yang digemari bila mengisi masa lapang. Menurutnya Bedah biasanya akan mengajaknya bermain congkak sekiranya mahu menghilangkan tekanan.
3: Dan walaupun tidak pernah mendapat pendidikan formal di sekolahan, tapi Sophia menyifatkan ibunya sebagai seorang yang mempunyai pengetahuan yang cukup luas.
4: Itulah ya, dipermudahkan alhamdulillah.
3: Kan? Peralihan MyCard generasi baru ya. Dan kalau kita tengok kan, yang baru dengan yang lama ada perbezaan juga ya Wan. Ada apa? Ada lubang kan?
4: Dia bukan lubang betul Zah. Dia macam cermin. Cermin yang boleh kita nampak sebelah.
3: Cerminan diri.
4: Cerminan diri. Diri kita juga dalam tu.
3: Tapi ada gambar sebenarnya.
4: Gambar kita.
3: Kalau anda tengok kan di plastik lutsinar tu. Lubang yang kita maksudkan ni lah kan. Ada itulah. Itu ciri-ciri khas yang terbaru lah ya.
4: Untuk MyCard. Yang begini.
3: Nanti usia one.
4: Janganlah.
3: Okay, itu apa yang tular
4: untuk hari ini.
1: Nantikan Zon Pilihan
2: Apa Yang Tular seterusnya.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda
2: di Zon Apa Yang Tular
1: dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: murni. Kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, bercemas cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak, penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.
1: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Ren Ren Pak.

0: seketika nanti. Tawau 745.
1: Tawau FM

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini Bro AK menemani pagi anda lagi dalam rancangan Positif Pagi Tau FM, stesen pilihan anda. Saya mendoakan agar yang sedang mendengarkan saya pada ketika ini diberikan kesihatan yang bagus dan dipermudahkan segala urusannya lah ya. Amin. Pendengar Positif Pagi sekalian, saya yakin dan pasti anda yang sedang mendengarkan saya pada detik ini pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Nah, itulah lumrah kehidupan seorang manusia. Cuma bagaimana cara kita menghadapi masalah tu, itulah yang kita perlu teliti. Maksudnya, kita menyelesaikan sesuatu masalah itu mestilah teratur. Sebab cara kita menyelesaikan masalah tu akan menentukan kesihatan mental kita. Jadi penting nih tajuk hari ini. Di kesempatan ini, Bro AK akan cuba kongsikan kepada anda semua tentang bagaimana cara terbaik menghadapi yang namanya masalah. Yang pertama, kita hadapi masalah tu dengan tenang. Kalau datang masalah dengan kita, yang pertama, hadapi dengan tenang. Kita kena faham, masalah yang datang tu adalah untuk kita hadapi. Bukan untuk kita lari dari masalah tu. Kita hadapi masalah tu untuk kita selesaikan. Kalau kita sedang berhadapan dengan sesuatu masalah, sama ada masalah besar ke ataupun masalah kecil ke, yang pertama, kuatkan diri kita untuk berdamai dengan masalah tu. Cari penyelesaian dalam suasana hati yang damai. Fahami situasinya bahawa Tuhan sedang menguji kita untuk kita ke peringkat kehidupan yang seterusnya. Yang kedua, kalau datang masalah kepada kita, tawakal dan jangan putus doanya. Mintalah kepada Allah agar diberikan jalan keluar dalam penyelesaian ataupun jalan penyelesaianlah dalam masalah yang sedang kita hadapi sesuai dengan janji Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang bermaksud dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, setiap masalah itu ada penyelesaiannya dan setiap kesulitan itu terselit kebahagiaan di dalamnya. Jadi buat anda yang sedang ditimpa masalah, semoga dipermudahkan semuanya ya. Steady-steady di situ. Yakin bahawa ada banyak hal baik yang sedang menanti di masa depan. Semangat ke bosku. Sekian Positif Pagi. Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Ya, Positif Pagi bersama dengan Bro AK. Terima kasih Bro AK perkongsian untuk pagi ini berkaitan dengan masalah hewan.
3: Masalah ni.
2: Ya, masalah ni ada jalan penyelesaian.
3: Betul, kan? Kita tidak akan lari dari masalah. Betul. Kan. Jadi ada sejak caranya, insyaAllah kata ya. Mahir Zain, ada jalannya.
2: Betul. Kan? Okey, waktu sekarang sudah pun 7.55 minit pagi. Kira 8 pagi untuk kita ikuti Berita Sabah FM.
3: Jam yang seterusnya, jam yang ketiga, kita ada lagu-lagu Kuasa 2.
2: Betul.
3: Di hari sana sini dan juga ingin tahu untuk hari ini.
2: Ya, dan juga sekali lagi kita mengajak anda untuk respon kita.
3: Kamu cerewet kita. Bab apa?
2: Bab apa tu?
3: Kamu bab cerewet, apa kan? Kamu cerewet?
2: Tak boleh lah tempat tu. Bau.
3: Padahal dada je pun okey je pun.
2: Tak boleh lah tempat tu. Berkapet. Okey, tempat tu berhabuk. Itulah kan. Mungkin dia ada sakit, ada allergy kan.
3: Betul.
2: Okey. Jadi itulah cerewet seseorang. Tapi cerewet tu sebab inilah kan. Sebab ada sebabnya.
3: Wan. Betul. Sebab tu menyebabkan.
2: Bersebab lah kan. Cerewet seseorang tu. Tapi jangan pula cerewet tu mengada-ngada.
3: Lebih.
2: Okay.
3: Terlebih sudah.
2: Terlebih sudah lama. Ini dia kita dengarkan Desi Natalia. Desi Natalia dan juga lawan ni geng.
3: Masalahmu.
2: Terus dengarkan.
3: Pagi.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. KTYS disaran perkasa akademik dan TVET. Isu pegawai perubatan tidak lapor diri dipantau. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS perlu mempertingkat penyediaan perkhidmatan akademik serta pendidikan dan latihan